0: Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang diberikan kepada saudara-saudara kita, jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
0: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita berpindah ruangan dari satu bilik khusus eksekusi, di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
0: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diperangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus.
14: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
15: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
14: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah terus akan, bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
13: Ada ketidakpastian, saya takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
15: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
15: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
17: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
18: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir, apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih. Pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.

0: mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sumpah kita gendong banget gak sih?
1: Pakai ditanya, rugi gak sih ngomongin kita?
0: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0711-369977 atau di 0821-792-7900. Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital untuk menyampaikan opini ataupun pendapat Anda. Kita buka opini publik ya di pagi hari ini. Opini publik pagi hari ini kita nanti pukul 8 akan berbincang-bincang mengenai waspada hantavirus, jadi menjaga lingkungan harus tetap bersih. Nanti akan ada kasih surveillance dan imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Darsono Ransam Mkes, serta nanti akan ada dokter spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik dan infeksi, Dr. Harun Hudari, SPPD KPTI Finasim. Nah, pendengar, terkait dengan hantavirus ini ya, jadi kita tahu wabah mematikan ini melibatkan atau dilaporkan melanda kapal pesiar asal Banda ya awalnya, yang berlayar dari Argentina di Samudra Atlantik. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sejauh ini tercatat 11 orang terinfeksi dengan 3 di antara mereka dinyatakan meninggal dunia. Walaupun belum ada kasus tambahan yang dilaporkan di wilayah daratan, otoritas kesehatan mengambil langkah pencegahan yang sangat ketat. Hantavirus ini umumnya merupakan keluarga virus yang dibawa oleh hewan pengerat atau hewan pengerat tikus ya, melalui urin, kotoran, dan air liur. Namun jenis yang menyebar di kapal pesiar itu diidentifikasi sebagai virus Andes, varian asal Amerika Selatan yang memiliki karakteristik unik dibandingkan jenis hantavirus lainnya. Nah, gejala awalnya itu menyerupai flu, misalnya demam, kelelahan, bahkan nyeri otot. Tapi dalam kasus yang parah, ternyata pasien dapat mengalami hantavirus pulmonary syndrome atau di mana kondisi paru-paru mengalami peradangan hebat dan terisi cairan yang menyebabkan kesulitan bernapas akut. Jadi untuk durasi karantina ini juga pendengar bisa mencapai 6 mingguan ya, didasarkan pada masa inkubasi virus yang tidak lazim. Kenapa inkubasi dan karantina ini begitu lama? Karena virus ini menginfeksi dan bereplikasi di sel endotel yang melapisi pembuluh darah, kapiler, dan limfatik. Nah, proses ini berjalan lambat pada tahap awal. Selanjutnya, penularan ini juga diduga mulai terjadi segera setelah seseorang menunjukkan gejala, karena jendela waktu antara munculnya gejala dan kondisi parah sangat sempit, dan isolasi dini menjadi krusial. Dan terakhir, otoritas kesehatan menetapkan masa karantina berdasarkan periode inkubasi maksimum yang pernah tercatat untuk memastikan tidak ada pembawa virus yang lolos ke masyarakat. Nah, di Sumatera Selatan sendiri ya, pihak Dinas Kesehatan juga meminta kita semua, jadi jangan asal sapu kotoran tikus untuk mewaspadai hantavirus tersebut. Nanti selengkapnya kita juga akan bahas bersama narasumber pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, karena informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

pendengar punya ide cerita film pendek yang keren dan penuh makna? Nah, ini kesempatan buat kamu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali membuka Akfest 2026. Tahun ini ada beberapa kategori menarik, mulai dari ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga film pendek vertikal untuk kementerian atau lembaga. Temanya juga nggak kalah menarik, mengangkat 9 nilai anti korupsi, integritas, hingga kampanye anti korupsi lewat cerita kreatif. Yang bikin makin semangat, proposal terpilih berkesempatan mendapatkan dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop filmmaking, mentoring langsung bersama profesional, sampai hadiah dan penghargaan. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfest Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfest Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Jadi, buat kamu yang suka bikin film, menulis cerita, atau punya ide kreatif untuk menyuarakan semangat anti korupsi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini ya. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, pendengar bisa mengunjungi Instagram @akfest.kpk atau website resmi akfest.com. Sekali lagi, cek informasinya di akfest.com dan media sosial @akfest.kpk.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Dialog Palembang Menyapa untuk pagi hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Palembang Menyapa.

0: Pendengar Dialog Palembang menyapa pada pagi hari ini, nanti akan membahas mengenai bagaimana kita mewaspadai hantavirus ya, dengan menjaga lingkungan ini supaya tetap bersih. Jadi di tengah hiruk pikuk perhatian publik terhadap pandemi dan penyakit populer seperti dengue ataupun COVID-19, ada satu ancaman kesehatan yang nyaris tak terdengar namun berpotensi mematikan, yaitu hantavirus. Ia tidak menyebar dari manusia ke manusia seperti influenza, ia juga tidak menimbulkan wabah besar yang langsung mencuri perhatian media, tetapi justru karena itulah hantavirus ini menjadi lebih berbahaya. Jadi dia ini seperti silent threat ya, yang bergerak perlahan di balik bayangan lingkungan kita sendiri, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, Indonesia ini bukanlah wilayah bebas hantavirus. Banyak orang mengira bahwa hantavirus ini adalah penyakit langka dari luar negeri. Padahal penelitian menunjukkan bahwa virus ini telah lama ada di Indonesia, bahkan sejak tahun 1980-an. Jadi studi komprehensif yang dilakukan di berbagai kota besar itu menemukan bahwa seroprevalensi hantavirus pada manusia di Indonesia ini mencapai sekitar 11,6%. Artinya dari setiap 10 orang setidaknya satu pernah terpapar virus ini, meskipun mungkin tidak pernah terdiagnosis. Nah, lebih jauh lagi, pada populasi tikus sebagai reservoir utama, angka infeksi ini bahkan bisa mencapai 0 sampai dengan 34% ya. Ini menunjukkan bahwa virus tersebut beredar aktif di lingkungan, terutama di wilayah dengan kepadatan rodensia tinggi. Jadi dalam dokumen resmi Kementerian Kesehatan, hantavirus ini disebut sebagai zoonosis emerging, penyakit baru yang muncul dan berpotensi berkembang menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Masalahnya bukan sekadar ada atau tidaknya virus ini ya, masalah utamanya adalah kita sering tidak menyadari keberadaannya. Nah, untuk lebih lanjut nanti kita akan membahasnya, pendengar. Jangan lupa juga untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-7927-9090, ataupun nanti Anda bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Saat ini saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber yang sudah tersambung via Zoom pagi hari ini. Ada dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi KPTI Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, Dr. Harun Hudari, SPPD KPTI Finasim. Selamat pagi, Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang pagi hari ini. Salam sehat selalu dokter.
1: Ya, terima kasih.
0: Selanjutnya dokter, kita juga sudah tersambung bersama Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Haji Darsono Ronsam Mkes. Pak Darsono, selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dalam berkah rahmat Allah.
0: Baik, terima kasih. Ini Pak Darsono lagi di perjalanan menuju ke RRI begitu ya Pak ya?
2: Ya, mudah-mudahan 5 menit lagi sudah sampai di stadion RRI.
0: Baik, hati-hati ya Pak. Mohon maaf ini mengganggu nih. Baik, nah pembahasan kita pendengar mengenai waspada hantavirus ya, dan jaga lingkungan supaya tetap bersih. Saya langsung ke Dr. Harun, ini terkait dengan apa yang kita bahas pagi hari ini dokter ya. Kenapa hantavirus ini kayak sepertinya masyarakat kurang mengenalnya, padahal ini kalau kita berbicara banyak dokter-dokter juga yang mengatakan bahwa tingkat bahayanya juga lumayan cukup serius dokter.
1: Ya, karena penyakit ini memang belum banyak masuk di Indonesia. Sebenarnya penyakit lama tahun 1950-an sudah ada di negara Korea. Hanta itu sebenarnya nama sungai di Korea. Ya, dan di sana ada kejadian banyak tentara Korea meninggal pada waktu perang Korea, perang saudara Korea antara Korea Utara dan Selatan. Dan ternyata mereka diperkirakan karena tertular dari tikus, hewan tikus. Tapi penularannya bukan melalui air ya atau urin tikus seperti pada penyakit leptospirosis, tapi karena mereka menghisap kotoran-kotoran, partikel kotoran dari urin atau feses tikus tersebut. Nah, maka disebut penyakit di Hanta karena penyakitnya kejadian di Sungai Hanta di Korea Selatan. Kemudian menyebar ke seluruh dunia dan sampai ke Indonesia. Kasus di Indonesia memang belum banyak dan baru beberapa kali ada kejadian sehingga memang belum dikenal di Indonesia. Karena itulah salah satunya kita di RRI hari ini belajar sama-sama untuk mengenali kasus ini. Gitu.
0: Oke. Nah, apa yang perlu kita pelajari lebih dalam begitu ya dokter ya? Pastinya ini kan secara general untuk yang dipahami masyarakat. Kalau soal keilmuan kan udah memang benar, udah tupoksinya dokter gitu ya dokter ya. Nanti kita berobatnya juga ya ke dokter. Silakan dokter.
1: Ya, jadi penyakit ini masuk ke dalam tubuh seseorang. Kalau dia menghisap partikel atau kotoran yang terbang dari urin atau feses ya, dari kencing atau kotoran BAB-nya, kotoran tikus yang sudah mengering, menguap ke udara, terhisap oleh seseorang. Masuk ke paru-parunya, nanti menyebar ke seluruh tubuhnya melalui paru-paru tersebut. Nah, ini biasanya pada hewan tikus yang berada di daerah-daerah yang lama tidak dijamah manusia. Misalnya di gudang, ya, tadi daerah-daerah gang-gang sempit yang tidak ada manusia lewat di situ. Nah, kotoran ini menumpuk di sana, terhisap oleh manusia. Dan kasus ini sampai sekarang pada terjadi penularan antar manusia. Jadi orang itu terkena pasti karena menghisap tikus ini. Orang yang sakit tidak akan menular kepada orang lain walaupun dia ada gangguan saluran nafas. Berbeda dengan COVID yang dulu dimulai dari hewan tapi selanjutnya antar manusia. Kematiannya karena dua jalur, yaitu di saluran nafas, terutama karena menyebabkan pneumonia di paru-paru, atau menyebabkan ginjal, gagal ginjal oleh karena adanya kasus perdarahan dan infeksi virus di daerah ginjal. Itu kira-kira dulu secara umumnya.
0: Oke, baik. Nah, jadi pendengar jangan lupa untuk bergabung bersama kami ya di line telepon 0711-369977. Bisa juga di 0821-7927-9090 atau juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital ya. Sepertinya ini juga narasumber kita kasih surveillance dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Aji Darsono, ya boleh mematikan Zoom-nya karena sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang ya. Kita sebelum kita tanyakan kepada kasih surveillance, saya akan bertanya kembali kepada Dr. Harun. Kalau dari sudut pandang medis, apa yang membuat hantavirus ini berbeda dibanding infeksi virus lain yang ditularkan melalui lingkungan dokter? Apakah memang cuman lingkungan yang terdeteksi memang dia kotor, ada tikus, kayak tadi kan juga kan kayak ruangan yang tidak udah lama tidak dipakai kan gitu dokter ya, gudang dan segala macamnya ya. Gitu dokter
1: ya, jadi memang kasus ini akan sulit dikenali oleh dokter sekalipun kalau dia datang dengan gejala sebenarnya akan mirip dengan penyakit lain. Misalnya pneumonia itu artinya ada infeksi di paru-parunya. Dia akan datang dengan gejala batuk, sesak nafas, demam tinggi. Nah itu banyak sekali kemungkinan penyakit lain yang sama seperti itu. Itu kalau dia datang dengan gangguan perdarahan, gangguan ginjal itu jarang dokter akan membayangkan ini adalah penyakit infeksi hantavirus. Nah tapi baru bisa akan kita pikirkan kalau kita sudah menyikirkan penyebab lain. Misalnya dilakukan pemeriksaan laboratorium, ronsen, ya. Kultur sputum pada penyakit paru-paru atau pemeriksaan laboratorium darah, ya pemeriksaan urin pada pasien-pasien yang gagal ginjal tadi. Nah, maka di sini biasanya kita akan lihat ternyata tidak terbukti penyakit lain sebagai penyebabnya. Nah, barulah kadang-kadang kita baru terpikir untuk melihat ya, apakah ini karena penyakit infeksi hantavirus. Walaupun sebenarnya kalau kita melakukan pemeriksaan yang spesifik yaitu imunoglobulin secara serologi, itu ada pemeriksaan yang khas untuk pemeriksaan virus hanta ini. Cuma karena jarang, mungkin kemungkinan regennya masih terbatas dan juga tidak bisa semua laboratorium melakukan pemeriksaan ini karena terbatasnya alat regen pemeriksaannya, bukan alatnya ya. Dan pemeriksaan yang paling setia adalah dengan memeriksa PCR. Nah, alat PCR-nya itu kita ada banyak rumah sakit yang punya atau laboratorium yang punya, cuman regen untuk membaca virusnya itu yang tidak ada di kita. Gitu ya. Nah, baru nanti biasanya kita tanya nih pada pasien sebelum dia mengalami gejala, apakah dia berada di pernah di suatu ruangan atau suatu tempat yang banyak kotoran tikus, yang banyak tertutup, ya. Pada waktu itu dia tidak menggunakan masker. setelah itu beberapa hari kemudian dia demam, batuk, nah makanya biasanya baru diperkirakan kemungkinan hantavirus menyerang pada orang ini. Jadi tidak ada gambaran spesifik ya sebenarnya secara umum pada pasien yang terkena infeksi hantavirus. Kita hanya harus pintar membaca, melakukan anamnesis, pertanyaan maksudnya semacam wawancara pada pasien, melihat riwayatnya dan membandingkan dengan hasil-hasil pemeriksaan tadi ya, ronsen, laboratorium, ya, serologi, atau pemeriksaan PCR-nya. Begitu.
0: Baik. Saya ke kasih surveillance, ini sudah hadir di studio Pro 1 ya, Pak Darsono. Pak Darsono, setelah kasus ini muncul ke publik, memang ini kan bukan kasus baru begitu ya Pak Darsono ya. Nah, bagaimana Dinkes sendiri melihat potensi ancaman hantavirus di wilayah Sumatera Selatan saat ini Pak?
3: Saat ini, alhamdulillah dari pemantauan kita melalui Kementerian Kesehatan, tadi barangkali Dr. Harun belum menjelaskan, ya, bahwa hantavirus ini dibagi dua tipe, satu emerging paper virus, satunya lagi hantavirus hantaparmalaris virus, ya. Nah, di Indonesia, ya, dari hasil yang telah terkompim itu termasuk ke hemorrhagic virus. Jadi belum ada hubungannya dengan yang terjadi yang seperti viral saat ini. Itu terjadi di benua Amerika, kemudian di Eropa dan beberapa negara Asia. Barangkali seperti itu.
0: Oke, apa bedanya dokter untuk kedua macam jenis hantavirus ini dokter?
1: Ya, memang gejalanya yang paling banyak biasanya kalau yang di Amerika atau Eropa itu dia lebih menyerang di paru-paru yang menyebabkan penyakit pneumonia. Sedangkan kalau di Indonesia biasanya muncul adalah infeksi di ginjal disertai gejala perdarahan. Makanya disebut sebagai hemorrhagic fever renal syndrome, HFRS, itu untuk di Indonesia. Tapi kalau di daerah Eropa, kebanyakan pneumonia. Makanya kita kadang-kadang tidak melihat dari ronsen ya, gejala ini, tapi memeriksa dari laboratorium fungsi ginjalnya dan kemungkinan pemeriksaan serologinya. Begitu kira-kira.
0: Oke, tapi ini dokter ya, banyak juga nih kan masyarakat ini menganggap keberadaan tikus di rumah itu kan sebagai hal biasa ya. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan penyakit lain yang lainnya lah ya dokter ya, seberapa beresiko ini keberadaan si tikus ini ya dokter ya untuk menyebabkan penyakit-penyakit lain terkecuali hantavirus, karena memang hantavirus saat ini kan menjadi sorotan begitu ya dokter ya.
1: Ya memang dulu kita di tahun 70-an kita mengenal tikus ini sebagai penyebab penyakit tes, ya. Tes itu menular dari tikus ke kotoran makanan. Kemudian kita mengenal tikus sebagai sumber penularan leptospirosis. Dari urin tikus tersebut masuk ke air, kemudian ada orang berada di air tersebut, misalnya di sawah, pada waktu banjir, kakinya luka. Nah, kuman leptospirosis tadi masuk ke dalam luka pasien tersebut di kaki, baru nyebar ke seluruh tubuhnya. Gejala penyakitnya gangguan ginjal tapi disertai kuning, matanya kuning, kencingnya kuning tapi fungsi hatinya bagus. Nah, hantavirus itu tidak melalui jalur itu, dia melalui masuk dari saluran nafas. Tapi bukan dari udara luar, tapi dari kotoran terbang ya. Maksudnya yang melayang di udara dari kotoran tikus tadi ya, biasanya dari fesesnya,

0: dan kotoran tersebut. Begitu.
1: Baik. Saya ingatkan kembali ya pendengar, silakan bergabung bersama kami di 0711-369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-7927-9090 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Nah Pak Darsono, ini kalau berbicara soal koordinasi ya antara Dinas Kesehatan dengan rumah sakit yang ada di wilayah kita ini dan juga mungkin puskesmas di dalamnya ya, jika ditemukan kasus seperti ini, apa nih Pak?
2: Ya. Kasus ini sudah kita sikapi itu dimulai dari awal tahun 2026. Jadi Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus atau masuknya kasus dengan hantavirus ini. Kita melanjutkan regulasinya dengan menyampaikan surat edaran ke Dinas Kabupaten Kota, semua institusi pelayanan kesehatan, klinik dan lain sebagainya untuk melakukan penanganan dan penanggulangan ketika ada indikasi dependensi khusus terkait antivirus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tetap melakukan surveillance aktif. Jadi melakukan penemuan kasus oleh fasilitas pelayanan kesehatan ya dengan deteksi dini melalui surveillance sentinel yang ada di Kota Palembang, di Puskesmas Tujuhulu, dan bila ditemukan gejala-gejalanya memberat itu bisa dirujuk ke Ilisari. Ya, Sari ada di Rumah Sakit Muhammad Husin. Sari itu several acute respiratory infection, jadi yang lebih memberat gejalanya ke sana. Nah, pengendalian faktor resiko dan penguatan sumber daya manusia ini menjadi kajian kita dan fokus kita dengan melakukan promosi dan pergerakan masyarakat untuk melakukan pencegahan virus hanta dengan mengikutkan serta semua pelayanan kesehatan termasuk lintas sektoral. Kita ada BKK ya, yang dulu namanya KKP ya, Badan Karantina Krisis Kelas 1 Palembang. Itu di lebih pencegahan ya di pintu-pintu masuk baik dari udara maupun di darat, jalur darat. Nah, seperti itu barangkali.
1: Baik, dokter dan juga Pak Darsono, kita ke pendengar dulu ya. Sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi.
3: Pagi Mbak.
1: Ya, sama siapa? Di mana Mbak?
3: Mbak Fani di Poligon.
1: Mbak Fani di Poligon, silakan Mbak.
3: Mbak, ini kan kalau kita mau bersih-bersih gudang ataupun kayak loteng gitu yang banyak kotoran tikusnya, ini gimana cara yang aman ya Mbak? Terus katanya kan nggak boleh langsung disapu karena virusnya tuh bisa terbang ataupun kehirup. Bener nggak sih Mbak? Boleh pencerahannya dari dokter Mbak. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Mbak Fani di Poligon. Nah, itu gimana dokter? Kalau kita lagi beberes ya, dan katanya ya kotoran yang berserakan itu tidak boleh langsung disapu, mungkin apa nanti menyebar, terbang apa segala macamnya. Apa yang sebenarnya terjadi dokter?
0: Ya, karena dia masuk melalui saluran nafas, maka kita harus melindungi saluran nafas kita.
1: Pakai masker
0: gitu ya dokter. Sampai partikel tadi masuk ke dalam hidung kita. Ya, itu penggunaan masker sangat penting. Jadi bukan persoalan tidak boleh disapu, tapi lindungi dulu hidung kita dan mulut kita menggunakan masker sebelum melakukan tindakan pembersihan di ruangan tersebut. Kalau kita menggunakan masker dengan benar, maka kita sudah melindungi kita dari partikel tersebut. Silakan saja mau dibersihkan, disapu, atau dicuci daerah tersebut, atau dipel. Tapi ada yang penting, pakai masker dulu, karena inilah perlindungan yang paling utama bagi kita. Boleh saja pakai masker bedah yang banyak di pasaran ya, seperti kita zaman COVID dulu. Lebih bagus juga kalau memang menggunakan masker partikel respirator yang sering kita kenal sebagai masker N95, itu merek dagangnya sebenarnya. Jadi perlindungan pertama adalah menggunakan masker, bukan masalah disapu atau tidak boleh disapunya ruangan tersebut. Begitu.
1: Baik, sudah dijawab ya Mbak Pani yang ada di Polygon ya. Nah, saya ke Pak Darsono nih. Pak Darsono, untuk masyarakat kita sendiri, apakah setelah diberikan edukasi begitu ya, gimana nih responnya? Masih kurang sadarkah terhadap ancaman penyakit akibat lingkungan yang kotor ini atau bagaimana nih Pak? Karena melihat sepertinya sejauh ini masyarakat kayaknya masih kayak tidak ada yang mengerikan apa framingnya tuh selain COVID kemarin gitu ya. Ya silakan Pak.
2: Baik, untuk antivirus ini atau penyakit infeksius lainnya, memang masyarakat tidak perlu panik. tetapi tetap

0: harus waspada. Nah, tentunya kita harapkan karena kejadian yang seperti yang sampaikan tadi ini case fatality rate-nya cukup tinggi ya. Tidak seperti COVID. COVID jumlahnya banyak tapi kematiannya sedikit kalau kita hitung persentase.
1: Oke.
0: Okay. Bila kita bandingkan dengan hantavirus ini ya, kasusnya sedikit dan cara penyebarannya sudah disampaikan tadi, tapi case fatality yang menyebabkan meninggal itu cukup tinggi. Nah, ini perlu berbahaya karena kita tidak ingin siapapun satu ya, walaupun di 10 dari kasus 10 satu yang meninggal, kan kita tidak ingin satu di antara itu.
1: Iya.
0: Oleh sebab itu kita harus lebih berhati-hati, lebih waspada. Tentunya dengan beberapa kiat ya, diantaranya seperti sampai tadi melakukan protokol kesehatan ya, perilaku hidup bersih, cuci tangan pakai sabun, sanitizer. Kemudian bila kita dalam kondisi yang tidak baik, artinya batuk, bersin kayak gitu, dengan baik pakai masker. Nah, yang kedua menghindari kontak langsung ya dengan reservoir seperti yang sampai tadi. Kemudian kita di lingkungan rumah itu semua ada indikasi ya, tikus yang akan masuk rumah ataupun di lingkungan kita itu kita tutup ya, untuk mencegah masuknya reservoir tikus tadi. Nah, selanjutnya bisa kita anjurkan kepada masyarakat untuk tetap ya menyimpan makanan dan minum ya, yang menggunakan tudung saji ya. Kita tidak tahu karena kalau tikus curut itu kan lincah kali. Dan bisa tanpa kita perhatian khusus, artinya melihat langsung dia bisa makan makanan yang bisa menginfeksi makanan kita. Kemudian anjuran kita ke perjalanan luar ya, karena kasus ini walaupun belum spesifik kita dapatkan penyebabnya secara langsung, namun kita terus menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati, lebih waspada, terutama perjalanan ke daerah-daerah yang menjadi endemik dari penyakit hantavirus ini. Barangkali itu, Mbak.
1: Baik, sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Selamat pagi. Halo. Ya, sama Bapak siapa? Di mana, Pak?
2: Dengan Kliwon, Mbak, di Pulau Rimau.
1: Pak Kliwon di Pulau Rimau, silakan.
2: Terima kasih, Mbak. Selamat pagi, terima kasih, Mbak. Ini kepada Bapak yang dari Dinas Kesehatan yang pertama. Yang sosialisasi ke masyarakat ada belum, Pak, yang secara nyata gitu? Kemudian kepada Bapak Dokter dari Muhammad Hussein, mempertegas saja, Pak. Apa itu di tempat yang terbuka sirkulasi udaranya lancar itu juga mungkin, Pak, contoh seperti kami ini kan hidup di kebun sawit yang di situ banyak tikusnya, apa mungkin juga di kebun-kebun seperti itu? Maksud saya kan karena sirkulasinya lancar. Kemudian berarti setiap virus-virus seperti itu termasuk corona sekali itu awam itu nggak bisa, Pak, yang mengatakan, oh ini saya kena virus ini, saya kena corona, saya kena antivirus. Kali itu belum bisa sebelum di ini di lab, Pak ya. Terima kasih Mbak Tata dan Bapak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kliwon ya. Ya, pada sana saya ke Dr. Harun terlebih dahulu ya. Nah, dokter, kalau di tempat terbuka tadi pertanyaannya Pak Kliwon, apa juga memungkinkan gitu?
3: Sebenarnya kalau terbuka yang kotorannya tidak banyak, risikonya kecil. Misalnya di daerah kebun sawit kan biasanya tikusnya bersarangnya di sela-sela semak-semak belukar. Nah, yang sering terjadi kalau kotoran itu kering ya, terkurung dalam satu ruangan, sehingga sangat pekat. Kalau ada orang berada di ruangan itu dia akan terhisap. Ukuran partikel ini sangat kecil ya, ukurannya termasuk airborne, aerosol. Jadi dia ada terbangnya bisa sampai 12 meter dari sekitar tempat berada kotoran tersebut, ya, menular ke ruangan tersebut. Memang kalau disebut dari resiko, memang agak kurang kalau di kebun sawit, sama seperti ceritanya waktu COVID dulu ya. Kalau di ruangan dia resiko penularannya tinggi, tapi kalau di daerah terbuka resiko penularannya kurang karena dia akan menyebar jauh. Nah, itu resikonya. Tadi kan ada pertanyaan juga tuh, bagaimana kalau membersihkan ruangan yang ada kotoran tikusnya, apakah boleh langsung disapu ataukah harus bagaimana? Tetap saja memang disarankan disiram dulu supaya kotornya tidak ada debu-debu partikel yang terbang, kemudian di pel ya, jadi dia langsung disapu supaya partikelnya tidak terbang ke atas. Jadi kalau pertanyaan dari Bapak tadi mengenai risiko penularan di daerah terbuka terutama di perkebunan sawit, ini sangat kecil karena biasanya partikelnya sudah terbang ya, dan jaraknya juga tidak terkurung dalam satu ruangan tertutup begitu.
1: Dan
3: tapi bukan berarti kita tidak ada resiko ya, tetap aja saja kalau kita ada kotoran tikus jangan dipegang ya, jangan dibersihkan dengan menyapu, tapi disiram dulu ya, baru diangkat dengan menggunakan, bisa ditutup dulu dengan tanah atau dengan pasir, baru nanti diangkat kotorannya gitu.
1: Oke. Dan virus ini memang bisa langsung terdeteksi itu selain observasi pertanyaan langsung dari dokter, harus dari lab langsung gitu dokter ya?
3: Ya, kita secara sebagai dokter hanya bisa melihat dari gejala ya, dari riwayat penyakitnya, dari klinisnya, apakah ada sesak napas, saturasi yang menurun, kemudian dari laboratorium atau dari penunjang dengan ronsen. Tapi penentuan diagnosis pastinya adalah dari pemeriksaan laboratorium ya. Serologinya, imunoglobulin M atau imunoglobulin G, yang lebih bagus dengan pemeriksaan PCR, itu diagnosis pastinya. Kalau yang lain kita menggunakan diagnosis klinis dan diagnosis penunjang. Dan kita memang ada tim yang Pak Darsono bilang tadi, ada tim SARI ya, siap rakut respiratorisi infeksi. Jadi di sana ada tim yang bersiap kalau ada kasus ini di suatu rumah sakit yang dikirim ke dari tempat lain, misalnya di RSMH, maka tim kita akan bergerak untuk melihat keseluruhan, bukan pasien saja. Nanti kita harus menghubungi pihak dinas kesehatan, pihak-pihak terkait, supaya risiko penularan di daerah dia berada juga tidak terjadi. Bukan hanya menyembuhkan pasien di rumah sakit yang sedang dirawat saja, begitu.
1: Oke, kalau sosialisasi ke masyarakat Pak, udah sampai mana saja nih kata Pak Kliwon tadi?
0: Ya, di dalam penanganan penyakit infeksi emerging, karena ini salah satu penyakit infeksi emerging ya yang perlu diwaspadai, kendati pun ini jarang, tapi ada gitu ya. Jadi ada tahapannya. Yang pertama tentunya kewaspadaan kita di dinas kesehatan. Yang kedua kita kewaspadaan di UPTD di bidang kekarantinaan ini di BKK, kemudian spesimen-spesimen itu di terkait intersektoral dengan badan laboratorium. Nah, sejauh ini kita masih terbatas pada informasi media sosial, jadi belum terjun langsung ke masyarakat. Nah, perlu kami sampaikan dan informasikan juga kepada masyarakat bahwa dari kasus yang ada itu sudah dimulai tahun 2024. Jadi diinfokan di medsos bahwa ada 3 yang meninggal itu mulai tahun 2004 1, kemudian 2025 1 dan 2026 1. Dan terakhir itu di 2006 itu ada 6 kasus dan satu itu yang positif terkonfirm gitu. Jadi 23 kasus yang ada itu akumulasi dari 2024 sampai 2006 sejak kasus ini masuk ke Asia Tenggara termasuk Indonesia.
1: Oke, kita ke pendengar kembali nih, sudah ada pendengar kembali yang bergabung ya narasumber. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana Mbak?
4: Nurbaiti.
1: Bu Nurbaiti
4: di Karanganyar.
1: Di Karanganyar, silakan.
4: Gini Mbak, bagaimana gejala awal seseorang itu terpapar hantavirus ini Mbak ya? Terus kelompok masyarakat mana aja yang paling rentan terkena hantavirus? Dan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap bebasnya tikus tersebut Mbak? Terima kasih Mbak.
1: Oke, terima kasih Bu Nurbaiti di Karanganyar ya. Mungkin baru bergabung bersama kita ya. Jadi izin nih dokter, ini ada pertanyaan kembali tentang gejalanya seperti apa dan kelompok masyarakat yang bagaimana yang terkena begitu dokter.
3: Ya mungkin kita lihat singkat saja ya. Menular melalui kotoran tikus yang mengering dan terbang menimbulkan partikel terhisap ke paru-paru, masuk dari saluran nafas. Nanti di sana masuk berkembang ke seluruh tubuh manusia, gejala pertama tentu saja adalah demam, karena suatu infeksi menimbulkan gejala demam. Nanti baru timbul gejala infeksi saluran nafas ya, batuk, sesak nafas, saturasi menurun. Tapi ada juga variasi lain, yaitu seperti di Indonesia yang paling banyak gejalanya adalah berupa gangguan di ginjal dan gejala seperti demam berdarah. Makanya sering dokter mengira ini adalah demam berdarah karena ada tanda-tanda perdarahan. Tapi yang khas adalah gangguan di ginjalnya. Ya, biasanya kita rawat di rumah sakit kasus-kasus seperti ini karena dia perlu banyak pemeriksaan. Kalau ditanya kelompok mana yang bisa kena, hampir semua kelompok yang berisiko, yang tidak berisiko pun bisa. Jadi orang sehat pun bisa tertular. Tidak hanya kelompok-kelompok yang rentan yang punya komorbid saja. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. Jadi tidak ada kelompok yang kebal atau yang lebih terisiko dibanding orang lain. Jadi siapapun bisa kena infeksi antivirus ini. Dan sampai sekarang belum ada juga vaksinasinya. Itu karenanya kita harus hati-hati kasus ini. Pak Darson tadi sampaikan juga kasus kematiannya termasuk tinggi ya. Kalau di Amerika itu sampai 50%. Nah, kalau di Indonesia gangguan ginjal ini kasusnya 23 orang tadi yang meninggal 3 ya. Hmm. Jadi tidak tinggi kasusnya ya. Tapi ya tetap kita harus hati-hati. Angkanya case fatality rate-nya sekitar 13%. Kita tidak bisa membilang kalau terendah berarti kita tidak, kalau kita kena kita bisa pasti sembuh. Ya, karena itu tetap harus waspada ya. Kalau masalah tindakan di pemerintah kami serahkan ke Pak Darsono untuk menjawabnya.
1: Iya, silakan langsung dijawab saja nih Pak Darsono.
0: Ya, tentunya kita menghimbau kepada masyarakat yang memiliki faktor resiko ya. Satu, pekerjaan yang terkait dengan kontak dengan tikus seperti petugas kebersihan, petani ya, pekerjaan konstruksi, pengendalian hama, pembersihan selokan, pekerjaan lab dan sebagainya. Kemudian area-area yang beresiko seperti gudang yang lama sudah tidak ditempati, area yang terbengkalai ataupun tempat lahan yang terbengkalai, terutama di ruang bawah tanah. Wilayah yang populasi tikus tinggi, ya, itu di tempat yang lembab tentunya dan curah hujannya yang tinggi atau yang terserang banjir. Nah, di sana biasanya tikus mencari tempat yang lembab untuk bersembunyi. Dan umumnya tikus ini mencari sumber makanan, ya, sumber makanan, dan kita bisa jadi objek ya tikus karena tergigit oleh tikus pada tempat-tempat seperti ini. Nah, selain itu kontak dengan sumber infeksi ya berkaitan dengan hobi misalnya wisata, mendaki gunung, berkemah dan lain-lain, ini perlu menjadi kewaspadaan ya. Supaya kita terhindar ya dari satu kontak ya, walaupun belum bisa kita pastikan apakah itu kontak secara langsung ya atau melalui penularan aerosol tadi, namun kita tetap harus waspada semuanya.
1: Tindakan yang dilakukan pemerintah jika ada masyarakat di wilayahnya itu terkena nih, dok, ini apa yang dilakukan oleh pemerintah?
0: Ya. Yang pertama tentunya kita melakukan penyelidikan epidemiologi.
1: Okay.
0: Ya, melakukan deteksi dini berapa bila ditemukan kasus ya melalui laporan dari rumah sakit adanya kasus masuknya kasus dicurigai ya atas suspek antivirus ini, kita akan melakukan penyelidikan epidemiologi ke lapangan. Kemudian memastikan 20 rumah di sekitar kejadian itu ya apakah ada memiliki gejala yang sama.
1: Okay.
0: Nah, tentunya apabila si pasien ya mengalami apapun penyakitnya, tidak hanya kasus hanta ini ya, melakukan penanganan sesuai dengan standar prosedur untuk dirujuk ke rumah sakit.
1: Baik, ini sudah ada pendengar kembali yang bergabung, ada Ibu Dinar di Skip. Selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak, saya Dimas bukan
1: Dinar. Oh Dimas, kira-kira Dinar ya, tulisannya nggak terbaca ini. Oke, oke, silakan Pak Dimas.
5: Ya baik, terima kasih Mbak. Ingin bertanya nih Mbak, saat ini kan anak saya itu kan hobi miara hamster gitu ya Mbak ya.
1: Oh iya.
5: Apakah kira-kira hamster ini sama dengan berpeluang juga seperti tikus Mbak yang mengantarkan virus hanta ini Mbak? Mungkin itu aja Mbak, pengen tahu sih. Terus bagaimana sih cara pencegahan, tadi sudah dijelaskan juga. Mungkin itu aja Mbak.
1: Oke. Okay. Terima kasih Pak Dimas di Skip. Nah dokter, bagaimana dengan hamster dokter?
3: Ya, jadi tikus ini kan menjadi sumber penularan kalau dia tertular dari tikus lain.
1: Ya.
3: Itu ya. Jadi tidak semua tikus pasti jadi sumber penularan, sama seperti nyamuk ya, nyamuk Aedes, nyamuk Anopheles itu akan jadi sumber penularan kalau dia menghisap orang yang sudah sakit. Nah, tikus ini akan jadi sumber penularan kalau dia tertular oleh tikus yang sakit juga di dalam satu koloninya. Artinya kalau hamster katil dipelihara, riwayat perawatannya bagus, tidak pernah kontak dengan hewan-hewan tikus lain yang sakit, maka dia tidak menjadi sumber penularan, begitu. Tapi tetap saja waspada karena telah sanak kotorannya, jangan terlalu lama sampai kering di dalam kandang sehingga dia akan jadi timbul penguapan. Karena kita juga kadang-kadang tidak tahu kalau nanti dalam rotasinya tikus yang ditambah dengan tikus lain yang berisiko penularan, ya maka bisa saja gejala awal tidak tampak pada hewan tersebut, tapi jadi sumber penularan pada manusia lain.
1: Kalau untuk usia nih dokter, penyebaran ini kan misalnya yang terkena tuh usia dari kecil sampai dengan dewasa begitu dokter, atau dia hanya usia dimulai dari remaja saja gitu?
3: Semua bisa.
1: Semua jadi bisa.
3: Semua dari anak-anak sampai dewasa pun, manusia pun bisa kena. Ya, jadi memang, tapi biasanya kan yang membersihkan ruangan kotoran itu kan biasakan orang dewasa.
1: Orang dewasa ya dokter ya.
3: Kalau bayi atau anak kan jarang, tapi tetap kita harus hati-hati. Kalau anak-anak itu masuk ke ruangan yang tidak pernah dipakai, ada kotoran di situ, nah dia bermain di situ bisa tertular. Jadi artinya tidak ada kelompok yang berisiko paling tinggi dibanding kelompok usia lain atau jenis kelamin juga begitu, sama saja. Kasusnya antara pekerja wanita dengan apa, dengan kelompok wanita dengan pria, sama. Jadi risiko itu kalau kita berada di suatu tempat yang ada kotoran yang mengandung virus itu aja intinya. Siapapun yang masuk ke ruangan itu bisa tertular. Apalagi kalau dia tidak menggunakan masker. Dan kami tekankan masker yang aman adalah masker yang seperti zaman COVID dulu adalah masker N95 namanya, secara umum masyarakat kenal. Tapi sebenarnya nama genderiknya adalah partikular respirator ya. Jadi bukan masker bedah yang biasa kita gunakan. Karena partikel ini partikel aerosol. Dia masih bisa tembus kalau kita gunakan masker bedah, tapi kalau kita pakai masker kain, ya itu terlalu longgar pori-porinya. Jadi sebaiknya kita gunakan masker yang paling kuat, itu masker untuk melindungi dari aerosol. Nah, kalau kita bahas sehari-hari, nyebutnya masker N95, gitu.
1: Baik. Nah, saya bacakan dulu, ini sudah ada pertanyaan kembali via akun YouTube ya, dari Aurora. Gejala awalnya ini mirip kayak flu biasa atau demam berdarah. Oh, ini sudah dijawab ya. Oke. Saya kira mungkin Ibu Aurora juga sudah menyimak ya jawaban dari dokter tadi. Nah, saya lanjutkan kembali, ini ada pertanyaan dari WA-nya kita yang masuk di 0821-7927-9090 ya. Tidak disebutkan namanya, dari 0821-7958 sekian-sekian ya. Pertanyaannya untuk Dr. Harun ya. Dokter, jadi kalau kita yang tinggal di lingkungan padat dan juga sulit bersih ya, minimal lah ya, apa yang tetap harus kita lakukan dokter? Apakah kita harus siap siaga terus misalnya racun tikus atau mungkin racun-racun lainnya supaya kita benar-benar terhindar dari hal-hal berikut? Karena ini sepertinya mengerikan sekali dokter. Boleh dijawab nih dokter, silakan dokter.
3: Ya, pada dasarnya kan menjaga kebersihan itu kan wajib ya. Apapun juga kotoran di situ harus dibersihkan. Kemudian hewan-hewan seperti tikus harus kita berantas. Ya, walaupun mungkin dia dulu tidak ada mengandung virus hanta, tapi tetap saja yang namanya hewan hama itu harus kita berantas. Caranya bermacam-macam. Bisa menggunakan racun tikus, bisa menggunakan perangkap tikus, ya, atau memasang pelindung pintu supaya hewan tikus tidak masuk ke daerah kita. Tapi pada intinya tetap saja kebersihan lingkungan dan pemberantasan hewan atau hama seperti tikus ini penting sekali. Gitu, jadi tidak ada tindakan khusus ya sebenarnya. Pada dasarnya menjaga kebersihan adalah kunci dari mencegah risiko penularan ini. Terima kasih.
1: Oke. Jadi ini juga ada pertanyaan dari Okan yang ada di Lemabang. Dokter, jadi dokter tadi kan mengatakan bahwa ini juga tidak ada vaksinnya ya. Nah, kalau misalkan orang yang sudah terpapar ya, perawatannya ini seperti apa dokter ya, atau pengobatannya?
3: Ya, kalau melihat gejalanya sudah muncul ya, adanya demam, batuk, sesak nafas, kemudian ada tanda perdarahan, kadang-kadang juga demamnya disertai nyeri kepala, sefalgia namanya, atau nyeri sendi, nyeri otot, mialgia, tetralgia, dan dia tidak mau makan. Kadang-kadang ada gejala muntah, mual, bahkan ada diare. Sebabnya pasien itu dirawat karena kebaikan untuk apa namanya keadaan umumnya maupun mencari sumber penularannya harus dilakukan di rumah sakit. Maka secepatnya kalau gejala itu ada pada keluarga kita, dibawalah ke rumah sakit. Begitu.
1: Oke, sudah dijawab pertanyaannya ya. Nah, jadi pendengar buat yang tadi bertanya melalui aplikasi RRI Digital juga pertanyaannya sama dengan yang di YouTube tadi tentang gejala ya, juga sudah dijawab ya. Ini saya cek lagi. Oke, saya akan tanyakan juga nih kepada Pak Darsono ya dari Dinas Kesehatan Sumatera Selatan ya. Pak, kalau untuk yang wilayah Sumatera Selatan ini berarti belum ada yang, maksudnya belum banyak yang terdata atau gimana nih Pak? Ya. Untuk kasus kita ini ya.
0: Sampai saat ini belum ada di Sumatera Selatan ya, di Indonesia pun baru 9 provinsi mm-hmm. ya diidentifikasikan terinfeksi hantavirus tipe Solvirus ini. Sampai saat ini kasusnya itu ada untuk khusus tahun 2026 ya, 6 kasus ya, itu suspek 5 suspek dan 1 positif itu tahun 2026 dan itu meninggal kemarin. Dan positifnya itu untuk tipe Sol virus tadi atau yang disebut Dr. Arun tadi untuk tipe high fever ya. High fever virus tadi.
1: Oke.
0: Okay. Yellow fever virus. No.
1: Nah, tapi kalau kita berbicara soal kasus penyakit yang basisnya itu kan dari lingkungan gitu ya, Pak. Maksudnya yeah. di sekitar lingkungan walaupun memang dia dari virusnya itu sendiri ya. Hmm. Ini untuk beberapa tahun terakhir apakah mengalami peningkatan?
0: Ada peningkatan ya di awal tahun karena memang kalau kita rasakan sendiri bahwa di pancaroba iklim ini sangat mempengaruhi penyakit-penyakit terutama yang dipengaruhi kelembapan ya, seperti influenza ya dan antivirus ini juga samar ya, maka dokter yang bisa memastikan bahwa ini lebih ke diadoksa mana.
1: Oke. Apa indikator yang biasanya dipantau ya Pak ya dalam sistem surveillance sendiri untuk mendeteksi potensi ya, bisa dibilang ini kan wabah begitu ya Pak?
0: Di sistem NAR kita New World Record itu ada SKDR, aplikasi sistem kewaspadaan dini dan respon. Jadi setiap pelayanan kesehatan itu akan menginput diagnosa yang berobat ke paskes. Nah, di aplikasi ini sendiri sudah ada notifnya bahwa untuk kasus yang sudah dinyatakan misalnya langka, polio gitu ya, satu saja kasus yang ada mengindikasi atau suspek itu sudah menjadi notif kita untuk melakukan verifikasi kebenaran datanya, kita ambil spesimen untuk pemeriksaan untuk menyatakan ini terpositif atau tidak. Terutama ini sebetulnya kasus PD3I ya, penyakit yang sebetulnya dapat dicegah dengan imunisasi ya, banyak dari vaksin ini kan banyak menyertai ya virus-virus lain yang sebetulnya mengikutkan tubuh kita untuk dikebalkan dengan imunisasi. Makanya kita selalu mengingatkan agar anak-anak terutama yang dalam masa pertumbuhan ya, yang sesuai dengan sasaran untuk diimunisasi lengkap. Sekarang bahkan imunisasi itu sepanjang daur kehidupan. Jadi mulai bayi, kemudian anak bawah 2 tahun, balita, anak SD, anak remaja sampai ke tetewus untuk ibu hamil. Ya. Nah, ini karena secara keseluruhan vaksin-vaksin yang diberikan itu memberikan kekebalan pada masyarakat. Nah, selain penyakit PD3I juga ada kategori masyarakat yang kategori penyakit yang memang sudah ada di global dan masuk ke Indonesia menjadi pemantauan kita di sistem SKDR tersebut.
1: Oke. Nah, dokter, ini ada pertanyaan ya, dokter. Dari sejauh ini, dokter, dokter melihatnya masyarakat kita sendiri gimana nih, dokter? Apakah masih cenderung reaktif terhadap kesehatan ya? Terus dia baru peduli saat sudah ada korban begitu, dokter? Ya, dokter? Dokter Harun masih bersama kami kah?
0: Kayaknya nggak bergerak.
1: Halo dokter. Oh iya. Pindah. Maaf. Ya dokter. Ya.
6: Kayaknya ada gangguan di Zoom yang satunya ya. Saya terpaksa pakai yang ini.
1: Oh, oke, okay. Baik. Nah ini ya. Ada pertanyaan ya dokter ya. Kalau masyarakat kita sendiri, dokter melihatnya selama dokter berhadapan dengan pasien ya, apakah masyarakat kita ini masih cenderung reaktif terhadap kesehatannya, dia baru peduli saat sudah ada korban begitu dokter?
6: Ya memang begitulah ya kondisi kita. Dan memang perlu juga kami dari kesehatan untuk memberikan edukasi mengenai resiko penularan salah satunya penyakit yang ini, hantavirus yang namanya saja mungkin baru orang kenal
1: ya.
6: Ya, belum tentu tahu gejalanya, belum tentu juga bagaimana mewaspadai penularan dan bagaimana melaksana pasien yang harus dibawa. Tapi hanya secara umum kami berharap kalau ada kasus orang demam, ada gangguan sesak nafas, ya, atau orang demam, ada gejala urinnya sudah mulai kering sedikit, ya, produksi kencingnya walaupun minumnya banyak, badannya bengkak, ada gejala perdarahan di kulitnya, atau ada diare, dan muntahnya aktif sekali, maka sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Atau ketidaknya di vaskes tingkat pertama dulu untuk dilakukan rujukan atau perawatan darurat kalau di FKTP-nya darurat inap. Nah itu secara berjenjang, tapi kalau memang memungkinkan langsung dibawa ke ID rumah sakit dalam kondisi ya secepatnya supaya tidak ada lebih risiko komplikasi yang lebih berat. Jadi ciri itu saja yang penting. Ada demam, ada gangguan sesak nafas, batuk kalau dia memang sampai di paru-paru. Tapi kalau sudah menyerang ginjal biasanya dua gejala. Gejala gangguan ginjal itu biasanya produksi kencingnya atau urinnya sedikit, kadang-kadang badannya membengkak karena penambah kebocoran protein. Kemudian nanti dia akan mengalami perdarahan, biasanya dimulai dari kulitnya. Seperti demam berdarah, gusi berdarah. Maka sering banyak orang menyangka ini adalah demam berdarah, padahal dia berbeda dengan penyakit yang karena disebabkan oleh virus dengue. Gitu.
1: Oke. Jadi kalau kita berbicara soal kesalahan paling umum yang kita lakukan, dilakukan oleh masyarakat ini ya, dalam menangani sakit itu dokter, apa nih dokter? Jadi ini juga harus diingatkan kembali itu dokter ya?
6: Ya, maksudnya kalau pasien demam lebih dari 2 atau 3 hari, gejalanya sangat berat ya, sudah tidak bisa mau makan, muntah terus, gejala-gejala perdarahannya muncul, secepatnya dibawa. Mau nanti dia demam berdarah, mau kadiantik satu antivirus atau penyakit perdarahan lainnya, ya kadang-kadang perdarahan juga mirip seperti penyakit-penyakit gangguan ITP, misalnya idiopatik trombositotik purpura, itu juga ada gejala perdarahan, ada demam. Sebaiknya secepat dibawa ke rumah sakit, jangan menunggu tadi sudah semakin parah baru dibawa. Semakin cepat dibawa, semakin mudah penanganan kita membantu dokter untuk menyembuhkan dengan lebih mudah. Kalau kita sudah menunggu gejala berat baru dibawa, gejalanya sudah agak sulit ditolong bagi kami. Ya itu saja intinya pesan dari kami ke teman masyarakat, ya ke Bapak Ibu sekalian, agar mewaspadai apapun penyakitnya, kalau sudah ada demam, tanda perdarahan muncul, segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Bisa ke puskesmas ya, atau langsung ke rumah sakit. Terima kasih.
1: Baik. Nah, ini kita akan akhiri perbincangan kita di pagi hari ini ya, Pak Darsono dan juga Dr. Harun ya. Tapi saya juga mau tanyakan dulu ini, bagaimana Dinas Kesehatan ini membangun kesiapsiagaan menghadapi ya kemungkinan ya munculnya penyakit baru lagi gitu dokter, yang baru dikenal masyarakat ya, kayak hantavirus ini kan sebenarnya udah lama gitu ya.
0: Iya.
1: Iya, seperti apa nih Pak Darsono?
0: Iya. Kita memiliki tim ya, karena dua penyakit atau dua kondisi, satu itu penyakit yang disebabkan oleh KLB seperti yang bisa menyebabkan KLB dan endemis ataupun wabah, yang kedua itu krisis kesehatan. Nah ini dua punya dua tim, satu tim krisis kesehatan ya, terintegrasi lintas sektoral dan lintas program, kemudian ada tim TGC namanya. tim gerak cepat untuk melakukan deteksi, penanganan dan respon penanganan yang cepat tepat. Nah, ada satu hal yang disampaikan kepada masyarakat, ada kalanya kita masyarakat berobat ini masih menunggu sakit gitu ya, menunggu sakit parah baru ke tempat pelayanan FKTP.
1: Ya.
0: Nah, kita harapkan semua masyarakat ya memiliki ketentuan yang jelas terkait jaminan kesehatan. Ya, bila memiliki kemampuan ya untuk berbayar itu ada jalurnya. Melalui berbayar melalui BPJS kalau tidak memiliki jaminan kesehatan lainnya. Bila tidak memiliki kemampuan ya untuk melakukan apa yang umum, kita harapkan masyarakat harus memastikan anggota keluarganya untuk mendapatkan yang berbayar oleh pemerintah, PBI namanya, penerima bantuan iuran. Di Sumatera Selatan kita kenal dengan berkat KTP. Berobat cukup dengan KTP, lantas kita mengaktifkan asuransi kesehatannya. Yeah. Supaya ketika dalam kondisi apapun, baik dalam berobat rutin, ya ke dalam demam yang ringan, maupun dalam kasus darurat, kita tidak panik. Begitu. Dan yang kedua ini kita harapkan kepada masyarakat tentunya untuk tidak ikut ya menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi ya, serta menghindari hal-hal yang sifatnya hoax ya. Harus cari sumber informasi yang resmi dari pemerintah, kanal-kanal yang resmi seperti itu.
1: Oke, okay. Sekalian closing statement kah itu tadi Pak?
0: Ya, sekalian closing statement.
1: Itu saja.
0: Karena sepertinya
1: sudah
0: hampir habis.
1: Sudah lengkap ya Pak ya. Oke, okay. Dokter Arun ada yang mau ditambahkan dokter?
3: Ya, sama mengulang saja bahwa penyakit hantavirus belum kita kenal banyak, baik di masyarakat awam maupun di teman-teman sejawat dokter ya, masih belum familiar. Tapi kita harapkan semakin lama kita belajar kasus ini bisa kenali lebih awal orang demam dengan gejala perdarahan, orang demam dengan gejala infeksi saluran nafas. Kalau sudah kondisinya ada tidak membaik dalam beberapa hari, segeralah dibawa ke fasilitas kesehatan. Nanti bahkan dokter akan melakukan penegakan diagnosis berdasarkan gejala maupun pemeriksaan penunjang. Dan Indonesia, terutama di Sumatera Selatan, punya sistem jaringan ya untuk penyakit ini ya. Hantavirus kan penyakit baru, masih dikenal. Ya termasuk penyakit infeksi emerging yang baru muncul. Maka kita punya jaring sebenarnya di rumah sakit, di jaring yang sudah terbentuk, baik di tipe D, tipe C, ya maupun tipe A, seperti yang kita di rumah sakit Muhammad Husin, itu sudah ada jaring yang nanti sistem rujukan atau referalnya dijalankan. Jadi teman-teman di kabupaten, teman-teman di daerah pedesaan juga akan mendapatkan urutan jejaring untuk perujukan kasus-kasus penyakit seperti ini. Nanti akan dirujuk sampai ke tingkat tertinggi di Sumatera bagian selatan, yaitu di Rumah Sakit Muhammad Husin ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak kedua narasumber. Dr. Harun, terima kasih. Pak Darsono juga terima kasih banyak. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi.
3: Salam, terima kasih.
0: Salam, Dr. Arun.
1: Siap, dokter. Salam sehat selalu. Nah, baik pendengar, kita sudah berbincang-bincang ya bersama kedua narasumber kita, Dr. Harun Hudari, SPPD, KPTIV Nasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan juga Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Haji Darsono Ronsam MKAS. Jadi pendengar, hantavirus ini bukan penyakit baru, ya juga sudah lama ada, hanya saja mungkin selama ini tersembunyi ya di balik bayangan penyakit lain ya, tapi tidak tadi sudah dijelaskan begitu detailnya bersama Dr. Harun, dokter penyakit dalam yang sudah berbincang-bincang bersama kita, dan dengan bukti ilmiah yang semakin kuat jelas bahwa virus ini juga sudah beredar di Indonesia ya, dan diagnosisnya juga untuk di wilayah Sumatera Selatan juga masih terbesar, dan juga dampaknya bisa fatal ya. Nah, kalau tidak mulai kita memperkuat surveillance, diagnosis, dan juga pengendalian berbasis lingkungan, maka hantavirus ini berpotensi menjadi kejutan epidemiologis berikutnya, datang tanpa disadari, tetapi berdampak besar. Di era pasca pandemi, kita belajar satu hal penting adalah ancaman kesehatan tidak selalu datang dari yang terlihat besar, tetapi justru dari yang diabaikan. Hantavirus adalah salah satunya, dan seperti banyak ancaman kesehatan lain, ia memberi kita pilihan bertindak sekarang atau menunggu sampai terlambat. Demikian dialog Palembang menyapa pagi ini pendengar, saya Tata Edins. Tetap bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Palembang menyapa.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: berdua.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
4: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Cek Fakta kali ini, beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran rekrutmen yang diklaim dari PT Epson Indonesia periode 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari laman Komdigi, tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi, seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran PT Epson 2026 ke Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan berjudul Lowongan Kerja Bekasi, PT Indonesia Epson Industri Butuh Operator Produksi. Jadi pendaftaran lowongan kerja PT Epson dilakukan secara online melalui karirhub.kemnaker.go.id. Pelamar diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman tersebut sebelum mengirimkan berkas.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.
5: Halo RRI.
4: Halo RRI.
6: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI adalah ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Jadi silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur. Atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak, hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami melalui telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, sembari kita menunggu penelpon di Halo RRI pada hari ini, ada informasi dari program Halo RRI yang kembali menerima laporan masyarakat dalam siaran hari Rabu 20 Mei 2026 di Pro 1 RRI Palembang. Pada edisi tersebut, seorang pendengar bernama Rian dari kawasan Sudirman, Palembang, menanyakan terkait harga minyak goreng, minyak kita, mulai dari kemungkinan kenaikan harga hingga ketersediaan.

hingga 20% dari total kebutuhan distribusi. Dalam penyalurannya, pendengar Bulog tidak memberikan batasan ketat terhadap jumlah pembelian oleh pedagang. Namun, penyaluran tetap disesuaikan dengan kapasitas usaha masing-masing pedagang agar distribusi berjalan merata dan stabil. Harga minyak goreng minyak kita dari Bulog ditetapkan sebesar Rp14.500 per liternya, dengan harga eceran tertinggi mencapai Rp15.700 per liter. Bulog juga memastikan seluruh pedagang mitra wajib mematuhi ketentuan harga serta memasang informasi resmi agar tidak terjadi pelanggaran di tingkat konsumen. Dari total stok yang tersedia, wilayah Palembang menerima distribusi terbesar sebanyak 201 ribu liter, sedangkan daerah lain seperti Lubuk Linggau, Bangka Belitung, Lahat, dan Ogan Komering Ulu mendapatkan pasokan sesuai kebutuhan masing-masing. Dari informasi mengenai program Halo RRI yang mendapatkan keluhan pada tanggal 20 Mei 2026, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar dari PT Kereta Api Indonesia Divre 3 Palembang menyiapkan sebanyak 28.928 tempat duduk untuk mengakomodasikan kebutuhan masyarakat selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Hari Raya Waisak 2570 dan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung pada 26 Mei hingga 2 Juni 2026. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan KAI berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu bagi pelanggan yang bepergian bersama keluarga maupun kerabat. Hingga saat ini, pendengar, tingkat pemesanan tiket telah mencapai 114% atau sebanyak 32.969 tiket selama masa angkutan libur panjang berlangsung. Tingginya minat masyarakat terlihat dari pemesanan tiket KA Rajabasa relasi Kertapati Tanjung Karang yang mencapai 146% dan relasi sebaliknya 141%. Sementara itu, pendengar, KA Bukit Serelo relasi Kertapati Lubuk Linggau juga mencatat tingkat pemesanan di atas 120%. Adapun KA Sindang Marga masih memiliki ketersediaan tiket untuk relasi menuju Lubuk Linggau maupun sebaliknya. KAI Divre 3 Palembang mengimbau masyarakat membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti aplikasi Access by KAI, situs resmi KAI atau loket stasiun guna menghindari penipuan dan tiket palsu. Ditambahkan Aida, selain meningkatkan pelayanan perjalanan, KAI Divre 3 Palembang juga mengingatkan pelanggan terkait aturan barang bawaan selama perjalanan. Setiap pelanggan ini diperbolehkan membawa bagasi gratis maksimal 20 kg dengan dimensi tertentu dan wajib ditempatkan di rak bagasi. KAI melarang pelanggan membawa barang berbahaya seperti narkotika, senjata api, bahan mudah terbakar, serta hewan peliharaan ke dalam kereta. Bagi pelanggan dengan barang bawaan berat, KAI menyediakan fasilitas troli gratis di stasiun demi mendukung kenyamanan perjalanan selama masa libur panjang. Dari informasi PT KAI Divre 3 Palembang, kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, dari ancaman El Nino yang diperkirakan memicu musim kemarau panjang pada 2026, yang justru dijadikan momentum percepatan produksi pangan di Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai lokus utama gerakan percepatan tanam padi dengan target mencapai 111 ribu hektar. Pencanangan gerakan tanam tersebut dipusatkan di Desa Cahya Bumi, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya pada hari Selasa 19 Mei 2026. Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan percepatan tanam ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menjaga produksi pangan tetap stabil di tengah ancaman kemarau akibat fenomena El Nino. Menurut Deru, target tersebut masih realistis dicapai karena kondisi curah hujan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan masih cukup mendukung untuk kegiatan tanam secara masif. Selain itu, Sumatera Selatan juga dinilai memiliki potensi besar melalui lahan rawa lebak dan pasang surut yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Pendengar, untuk informasi selanjutnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda.
2: Sanggar Sastra. Masih bersama Anda, Halo RRI.
3: Sembilan FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Berakhir Halo RRI kembali hadir untuk Anda. Silakan sampaikan keluhan ataupun aspirasi Anda terkait pelayanan publik, kesehatan hingga infrastruktur. Kami siap menampung dan meneruskannya. Hubungi kami di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan sembari menunggu pendengar yang bergabung, ada informasi selanjutnya pendengar dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama warga Pinggap dan perusahaan PT Dwi Bina memperbaiki jalan Depati Senen di Kecamatan Batanghari Leko. Jalan tersebut menghubungkan Desa Tanah Abang menuju Desa Pinggap dan menjadi akses vital masyarakat. Perbaikan dilakukan pada hari Sabtu 23 Mei 2026 melalui kolaborasi pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, dan perusahaan. Kegiatan ini pendengar merupakan tindak lanjut instruksi Bupati Musi Banyuasin Muhammad Toha Tohet terkait percepatan perbaikan infrastruktur desa. Perbaikan jalan sepanjang sekitar 2 km tersebut difasilitasi melalui dana Corporate Social Responsibility ataupun CSR dari PT Dwi Bina. Penanganan dilakukan untuk menjaga kelancaran akses transportasi warga di wilayah Batanghari Leko. Kepala Desa Pinggap Rudi Hartono mengatakan, jalan tersebut memiliki peran penting bagi aktivitas ekonomi dan kebutuhan harian masyarakat. Karena itu, warga bergerak bersama memperbaiki jalan agar kembali nyaman untuk dilalui kendaraan. Rudi Hartono juga menilai semangat kebersamaan masyarakat menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah. Kolaborasi tersebut juga mempercepat proses perbaikan infrastruktur di wilayah pedesaan. Kami masih undang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami pada hari ini. Pro 1, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
4: Dengan Pak Edi, Palembang.
3: Pak Edi ya?
4: Iya.
3: Baik, silakan Pak Edi untuk menyampaikan keluhannya di program Halo ya, RRI.
4: Benar sekali RRI yang mengadakan acara ini, program ini. Ini saya di akhir-akhir ini kata Palembang ini kayaknya bagi mata saya kurang nyaman gitu Bu. Nyamannya begini, aksi coret-coret itu kayaknya marah. Nggak di gang saya, terus di flyover di simpang 66, terus di Sudirman itu banyak sekali pindah, apa namanya itu, coret-coret begitu, nggak enak dilihatnya begitu.
3: Yeah.
4: Iya, kalau bisa langsung ditindak lah, dikasih apa hukuman yang setimpal begitu, jadi jangan ada tamu, waduh Palembang marah dengan begitu.
3: Baik Pak Edi, untuk wilayah Pak Edi sendiri di wilayah mana Pak?
4: Di daerah Sekip Bu.
3: Daerah Sekip Pak ya?
4: Iya, itu nggak enak lihatnya gitu.
3: Baik, Pak Edi.
4: Udah semrawut kabel di atas. Nah, itu satu lagi, Bu, yang tolong sampaikan dengan instansi terkait masalah kabel yang berseliweran itu.
3: Baik, Pak Edi.
4: Itu membahayakan sekali gitu. Itu itu aja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan didengar oleh pihak yang berkompeten dalam masalah ini. Mudah-mudahan Palembang akan maju, bersih, katanya bersih dari coret, asik coret-coret begitu.
3: Baik, Pak Edi.
4: Itu.
3: Baik, terima kasih Pak Edi sudah bergabung di program Halo RRI untuk hari ini.
4: Terima kasih, selamat pagi Bu, Assalamualaikum.
3: Selamat pagi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, tadi baru saja kita terima laporan dari salah satu pendengar, Pak Edi di Palembang, tepatnya di Sekip, yang mengeluhkan mengenai aksi coret-coret di beberapa wilayah di Palembang, khususnya di beberapa gang di Sekip dan juga di jalan-jalan besar seperti Jalan Jenderal Sudirman. Lalu juga terdapat keluhan dari Pak Edi mengenai kabel yang mengganggu para masyarakat pengguna jalan, khususnya untuk wilayah Kota Palembang. Kami akan meneruskan dan meneruskan mengenai keluhan dari Pak Edi ini kepada pihak terkait dan akan kami tindak lanjuti untuk program Halo RRI kembali. Sembari kita menunggu penelpon pendengar, kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Silakan Anda sampaikan mengenai permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur, atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak, hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Dan sembari kita menunggu penelpon selanjutnya di Halo RRI pada hari ini, ada informasi selanjutnya dari warga desa Keramat Jaya, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, yang mengapresiasi langkah cepat pemerintah memperbaiki jalan rusak di wilayah mereka. Jalan desa ini sebelumnya mengalami kerusakan akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Perbaikan jalan dilakukan atas instruksi langsung Bupati Musi Banyuasin Toha Tohed. Penanganan melibatkan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, PT CBS, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Camat Sungai Keruh, Henry, mengatakan perbaikan dilakukan dengan menurunkan sejumlah alat berat di lokasi kerusakan jalan. Dinas PUPR Musi Banyuasin mengerahkan 4 alat berat, sedangkan PT CBS menurunkan 3 unit alat berat dan armada mobil pengangkut tanah. Henry menjelaskan kerusakan jalan terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut pendengar menyebabkan sejumlah titik jalan mengalami penurunan kualitas dan sulit dilalui oleh kendaraan. Menurut Henry, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat proses perbaikan jalan desa tersebut. Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin Toha Tohed menegaskan pemerintah daerah akan terus hadir menjaga akses masyarakat tetap aman dan layak digunakan. Jalur vital yang mendukung aktivitas warga disebut menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah. Toha juga mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat Desa Keramat Jaya yang ikut membantu proses perbaikan jalan. Menurutnya, kerjasama seluruh pihak sangat penting dalam mempercepat pembangunan dan penanganan infrastruktur daerah. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam program Halo RRI yang hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan Anda sampaikan keluhan ataupun aspirasi Anda terkait layanan publik, kesehatan hingga infrastruktur. Kami siap menampung dan meneruskannya. Hubungi kami di 0711-369977. Atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Sembari menunggu penelpon, informasi berikutnya pendengar dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menggelar gerakan pangan murah guna menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Kamis 21 Mei 2026. Pemerintah daerah berupaya membangun pola kolaborasi lintas sektor demi menjaga stabilitas pangan di daerah. Program gerakan pangan murah tidak hanya menjadi agenda pasar murah musiman, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mengantisipasi gejolak harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Oki Alamsyah mengatakan, kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Perum Bulog Wilayah Sumatera Selatan Bangka Belitung, perusahaan daerah Bendeseguguk, serta melibatkan pelaku usaha mikro petani dan pedagang pasar. Menurut Alamsyah, keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengendalian pangan yang tidak hanya bergantung pada pemerintah semata. Sinergi antar lembaga dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan. Ia juga menegaskan pendengar bahwa kerjasama antara pemerintah, BUMN, BUMD, sektor swasta hingga masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilisasi pasokan dan juga harga pangan, baik di Kabupaten Ogan Komering Ilir maupun wilayah Sumatera Selatan secara umum. Sementara itu, Kepala Dinas KPTPH Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sahrul, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut difokuskan pada penyediaan dan penyaluran bahan pangan maupun komoditas lainnya sesuai kebutuhan masyarakat di daerah. Dalam kegiatan itu, sejumlah komoditas dijual dengan harga di bawah pasar. Beras dipasarkan seharga Rp50.000 per karung, minyak goreng minyak kita Rp11.000 per liter, telur ayam Rp22.000 per kilogram, cabai merah Rp45.000 per kilogram, bawang merah Rp40.000 per kilogram, serta bawang putih Rp25.000 per kilogram. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menilai skema penjualan dengan harga lebih rendah tersebut menjadi instrumen penting untuk memperpendek jarak antara pasokan dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan pokok. Gerakan pangan murah ini, pendengar, diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan stabilitas ekonomi rumah tangga masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari gerakan pangan murah, kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai penjualan hewan kurban di Banyuasin yang pada saat ini masih sepi. Tepatnya penjualan hewan kurban ini di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, yang belum menunjukkan peningkatan signifikan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Hingga H-7 hari raya, jumlah pembeli masih relatif sepi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang kambing, Dahari, mengatakan, kondisi penjualan tahun ini terasa lebih lambat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Menurutnya, minat masyarakat membeli hewan kurban belum signifikan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Dahari menyiapkan sekitar 25 ekor kambing kurban. Hewan ternak tersebut dipasarkan kepada warga di kawasan Talang Kelapa hingga Akhir Batu. Meski penjualan belum ramai, harga kambing kurban tahun ini relatif stabil di pasaran. Harga jual berada pada kisaran Rp2,5 juta hingga Rp4 juta per ekor sesuai ukuran dan kondisi ternak. Dahari mengatakan kesehatan hewan tetap menjadi perhatian utama selama musim penjualan kurban berlangsung. Perawatan dilakukan melalui pemberian pakan rutin dan pemantauan kondisi ternak setiap hari. Menurutnya, kebersihan kandang dan kualitas pakan menjadi faktor penting menjaga kesehatan ternak kurban. Kambing yang terlihat kurang sehat juga langsung dipisahkan untuk mendapatkan penanganan khusus. Dan saat ini pendengar, sebagian besar pembeli masih berasal dari masyarakat sekitar lokasi penjualan. Pembelian dalam jumlah besar dari instansi maupun kelompok tertentu belum terlihat seperti tahun sebelumnya. Meski demikian, pedagang tetap optimis penjualan hewan kurban akan meningkat menjelang hari raya. Mereka berharap daya beli masyarakat kembali membaik sehingga permintaan ternak meningkat beberapa hari sebelum Idul Adha. Dan pendengar, informasi mengenai penjualan hewan kurban di Banyuasin tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita di program Halo RRI dan Palembang Pagi ini untuk edisi hari Senin 25 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pendengar yang bergabung di program Halo RRI pada hari ini, menyampaikan keluhan akan segera kami tindak lanjuti ke pihak terkait. Saya Alvira Damayanti dan Tata Edins pamit dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana karena selain ini akan kami hadirkan program Palembang Siang ini bersama rekan kami di Lawawi dan Esi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kembali lagi melanjutkan rangkaian acara yang kami hadirkan di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini ya, hari Senin 25 Mei 2026. Ada Esi dan juga
7: Delawawi untuk edisi dan hari ini. Dan kami informasikan juga sebentar lagi kita di program Pengarusutamaan Gender dan Inklusi.
6: Ya, selanjutnya pendengar pukul 11 nanti kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga untuk Anda. Berikutnya pada pukul 13, warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang juga akan mengisi ruang dengar Anda. Dan
7: selanjutnya di Indonesia Banget hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
6: Ya, itulah pendengar ragam mata acara kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini dalam rangkaian Palembang siang ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: berbasis gender.
1: Dialog Pengarus Utamaan Gender.
0: Segera Anda dengarkan Dialog Pengarus Utamaan Gender. Dialog Pengarus Utamaan Gender.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda. Pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Pengarus Utamaan Gender untuk hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Saya Esi dan juga rekan Erol yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, pekerja rumah tangga memiliki peran penting dalam membantu aktivitas keluarga sehari-hari. Namun masih banyak yang belum memahami bagaimana perlindungan hukum, hak, serta kewajiban yang dimiliki oleh pekerja rumah tangga maupun pemberi kerja. Nah, melalui Dialog Pengarus Utamaan Gender untuk kesempatan siang hari ini ya, kami menghadirkan topik seputar Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, ketahui perlindungan, hak, dan juga kewajiban bersama dengan narasumber kami yang saat ini sudah tersambung via Zoom. Ini ada Mbak Nindi Foristia Wanda yang merupakan GTC juga Safeguard Specialist, lawyer juga co-founder dari Hello Sister. Dan berikutnya juga kami sudah bersama dengan Mbak Mona Ervita SHMH yang merupakan akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Langsung saja Esi sapa ya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Mona juga Mbak Nindi.
3: Waalaikumsalam Mbak Esi.
4: Waalaikumsalam Mbak.
2: Kabarnya gimana nih?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya sudah diluangkan lebih kurang hingga 1 jam ke depan ya. Kita juga mengajak pendengar untuk bergabung di program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi untuk kesempatan siang hari ini. Interaktif bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Pendengar juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga siaran ini bisa didengarkan via RRI Digital ya di Play Store dan juga App Store tentunya. Baik, ini Mbak Mona juga Mbak Nindi, kalau berbicara mengenai urgensi ya dari disahkannya RUU Pekerja Rumah Tangga Indonesia saat ini, seperti apa nih informasinya?
3: Mungkin dari aku dulu ya, Mbak ya.
2: Silakan.
3: Jadi kita kan tahu ya bahwa kadang itu pekerjaan rumah tangga itu kan dianggap sektor yang apa ya, informal, nggak butuh profesionalitas gitu kan. Terus karena banyak stigma menganggap bahwa cuman bersih-bersih gitu kan. Akhirnya banyak pekerja rumah tangga itu, mereka itu nggak mendapatkan haknya dengan baik gitu. Terus juga diperlakukan dengan tidak jelas gitu Mbak. Karena banyak juga kan kayak pekerja rumah tangga itu nggak ada waktunya gitu. Terus itu juga dibayar gajinya juga dengan upah yang murah gitu kan. Padahal kalau misalnya kita ngomongin pekerjaan kan sama ya kayak kita, sektor juga formal, mereka juga ada jam waktu gitu, dan juga kerentanan mereka semakin berat karena kadang nggak ada kontrak, terus itu juga pekerjaannya nggak jelas apa aja disuruh itu dilakuin, terus itu juga mereka terutama juga biasanya yang sering tinggal di rumah ya. Kalau di rumah itu biasanya kita malam masih aktivitas, terus kita masih manggil gitu kan. Itu kan di luar jam kerja lah misalnya. Itu kan harusnya juga diatur. Jadi banyak sekali sih sebenarnya kerentanan yang dialami sama pekerja rumah tangga, sehingga lahirlah undang-undang ini dengan proses yang sangat panjang banget. Baru tahun ini baru bisa disahkan. Mudah-mudahan ini sebagai titik awal atau payung hukum untuk teman-teman juga bahwa pekerja rumah tangga itu formal gitu. Bahkan sebenarnya juga kalau kita di luar negeri itu udah sama kayak pekerjaan kita, sama kita jasa gitu kan, yang dibayar dengan layak dan juga ada syarat dan ketentuan gitulah, agar sama-sama menguntungkan dan membantu gitu kan, memenuhi hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan si pekerja. Terus ini dari Mona, dan mau nambahin
2: boleh, silakan Mbak Mona
4: ya. Terima kasih Mbak Ersi dan Mbak Nindi, sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya di RRI kita berdiskusi pada siang hari ini berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Nah, saya ingin menambahkan beberapa ya hal sebuah kenapa negara dalam hal ini memberikan apa ya suatu pelindungan dalam bentuk kebijakan gitu ya. Karena ini melihat dari latar belakang terlebih dahulu. Kenapa sih ada Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga? Nah, setiap tahunnya itu kalau kita lihat ada catatan akhir tahun yang dirilis oleh Komnas Perempuan Republik Indonesia ya, bahwa banyak sekali kekerasan yang dialami oleh pekerja informal, salah satunya itu adalah pekerja rumah tangga. Nah, benar apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nini sebelumnya bahwa pekerja informal ini yang dialami oleh teman-teman pekerja rumah tangga itu sering sekali mengalami kerentanan, kekerasan, kemudian apa ya, ketika melakukan hubungan kerja dengan pemberi kerja itu tidak seimbang kayak gitu ya. Kemudian bahkan terjadinya eksploitasi, upah yang tidak dibayar, bahkan ada kekerasan secara fisik, psikis maupun ekonomi. Nah, dari suatu urgensi inilah atau latar belakang ini yang dimana negara itu memberikan suatu payung hukum, yang dimana payung hukum ini yang memberikan perlindungan bagi teman-teman pekerja pekerja rumah tangga. Biar apa? Biar di situ ada peran negara peran negara untuk melindungi ya semua pekerja, karena pekerja rumah tangga ini sebelumnya itu tidak diakui ya oleh negara, tidak seperti apa yang dialami yang pekerja-pekerja di sektor lainnya seperti itu. Mungkin itu dulu, Mbak.
2: Ya, baik Mbak Mona, ini kalau bisa disampaikan juga ya, mungkin Mbak Mona juga mengamati seperti apa sih kondisi perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga sebelum adanya RUU ini?
4: Ya, baik, terima kasih Mbak Esi ya. Sebelumnya terkait dengan perlindungan hukum ya, memang di kita itu tidak kita itu ada namanya Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu ya, Undang-Undang nomor kalau tidak salah nomor 30 tahun saya tolong dicatat ya tahun 2023, dan itu sudah direvisi sebagian di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu kan Undang-Undang Ketenagakerjaan kan itu sifatnya dia lebih melindungi kepada pekerja sektor formal ya, bukan sektor informal seperti itu. Nah, kemudian apa namanya, karena kerentanan ya, kerentanan yang dialami oleh teman-teman pekerja rumah tangga ini, itu yang dimana mereka tidak memiliki kemampuan atau kecakapan ketika dia melakukan suatu hubungan hukum kayak gitu, atau hubungan kerja antara si pemberi kerja dan si penerima kerja. Nah, ketidakmampuan atau ketidakcakapan ini yang membuat mereka semakin rentan kayak gitu ya. Misalnya mereka ya udah disuruh kerja aja kayak gitu, yang penting kamu dapat terima duit kayak gitu. Tapi legal base-nya itu tuh tidak diatur kayak gitu ya dalam peraturan hukum untuk saat ini. Nah, sehingga ketika belum ada peraturan pelindungan pekerja rumah tangga, hubung apa namanya relasi ya, adanya terjadi relasi kuasa antara pemberi kerja dan penerima kerja yang tidak seimbang itu gitu ya, sehingga tidak ada peran negara masuk di situ. Nah, ketika ada payung hukum, disitulah negara masuk, negara hadir memberikan suatu perlindungan ketika mereka melakukan suatu hubungan kerja. Di situ sudah jelas gitu ya, ada hak, ada kewajiban, kemudian juga kesepakatan apa saja nih yang perlu dituangkan dalam perjanjian kerja kayak gitu ya. Jadi mirip-mirip kayak pekerja di sektor formal lah, kurang lebih seperti itu, Mbak. Nah, jadi nanti ketika ada apa ya, sengketa kayak gitu kan dalam kesepakatan kerja, itu ada implikasi hukumnya kayak gitu ya, seperti

0: Ya Mbak, saya kita juga nambahin dari Mona tadi, sebenarnya undang-undang ini tuh jadi kayak win-win solution Mbak. Jadi kan kadang juga dengar cerita saya kayak teman-teman kadang punya pekerja rumah tangga, kadang misalnya nggak sesuai ekspektasinya nih gitu kan. Terus apa tuh namanya? Misalnya kadang ada yang mau kasbon duluan kayak gitu kan, itu kan nggak diatur nih. Tapi kalau misalnya kita udah ada kayak aturan kayak gitu, kita bisa tahu nih jam kerjanya tuh berapa gitu. Jadi dari sudut pandang kita juga enak, dari sudut pandang yang bekerja di rumah kita juga enak gitu Mbak. Mungkin aku bisa kayak kasih mungkin dianggap orang tuh kayak spill, kita nggak terbiasa ya adanya kayak kontrak gitu kan. Bahkan aku untuk menerapin ke diri aku sendiri udah mencoba untuk buat kontrak itu tuh kayak kok agak kaku gitu, tapi pelan-pelan sih kita bisa gitu. Jadi apa sih harapan kita, misalnya kerja itu seminggu kita pengennya 6 hari lah misalkan. Tapi dari yang mbaknya bilang, mbak maaf aku nggak bisa nih, aku cuma bisa 5 hari kerja gitu kan. Terus aku bisa sampai jam sekian, oh yaudah aku bisa saya di rumah sampai jam sekian. Jadi sebenarnya itu kayak win-win solution sih mbak. Terus misalnya waktu kerja ada jam istirahat berapa lama kayak gitu kan. Terus misalnya juga dia tinggal di rumah, kita juga kayak memastikan kita ngasih tempat juga yang layak gitu kan. Terus misalnya dia kerja nih udah malam, kita minta masakin Indomie gitu kan. Itu kayak misalnya ekstra kerja lah buat dia. Atau misalnya kita ada anak bayi, terus malam mau minta bantuin. Nah itu kan kayak perlu kita sama-sama biar enak gitu. Apakah dia dapat apa ya, bahasanya kayak ekstra apa ya, kayak uang tambahan lah kayak gitu kan, misalnya per jamnya berapa. Jadi itu tuh kayak yang benar-benar menurut aku undang-undang ini tuh payung hukum yang buat kita sama-sama enak, melindungi diri kita juga, melindungi juga pekerja. Jadi kita bisa apa ya, membangun hubungan kerja itu yang profesional gitu, bukan dasarnya gak enak atau dasarnya cuman keinginan kita doang. Karena banyak kan kayak seolah-olah kita ngasih kerja, gue yang ngasih duit nih, gue yang punya kuasa gitu. Jadi kan itu yang hal yang apa ya, pelan-pelan kita bisa perbaiki. Jadi memang payung hukum ini kayak langkah awal lah, gerbang kita Mbak untuk membuka bahwa teman-teman ini, teman ngomongin pekerja rumah tangga kan bukan cuma yang ngurus di rumah Mbak ya, termasuk juga kayak sopir, nanny, caregiver kita yang ngurusin orang tua. Nah itu kan juga termasuk ya. Nah
1: Baik.
0: cuman kadang orang-orang pengen kayak one for all gitu, bersihin rumah iya,
1: Iya.
0: ngurus anak iya, terus itu ngurusin orang tua. Terus kalau kenapa-napa sama anaknya marah-marah, diviralin gitu. Padahal kan ngurus anak aja itu kan Mbak challenge-nya gede ya. Kita nggak bisa apa, kita misalnya masak nih, anak ditinggal, anaknya entah jatuh atau gimana, kan orang tuanya marah nih. Jadi memang di sini sih kita yang sama-sama enak juga gitu kan. Jadi apa sih peran tanggung jawabnya? Jadi kalau memang dia misalnya di luar dari tanggung jawabnya itu, nah kita bisa nih kayak nuntut, oh kamu kan harusnya nggak melakukan ini nih, kok kamu lakukan gitu kan. Dan juga mereka bisa juga kayak ngingetin kita, Bu ini kan bukan tanggung jawab saya nih gitu kan. Kalau misalnya semuanya saya, ya teler lah gitu. Makanya juga
1: Iya,
0: sisi lain sih
1: baik.
0: kita melihat bahwa kadang kita juga sebagai misalnya ibu rumah tangga Mbak, dianggap pekerjaan rumah tangga tuh nggak penting, padahal
1: Luar
0: semua
1: biasa
0: itu
1: gitu
0: kayak
1: ya
0: dilakuin
1: tantangannya.
0: sendiri ya Allah. Gitu
1: Oke,
0: sih Mbak.
1: baik Mbak Nindi juga Mbak Mona, kita sudah tersambung dengan penelpon yang saja. Kita sapa ya. Selamat siang Pro 1.
2: Selamat siang.
1: Dengan
2: Mira di Kenten.
1: Mbak Mira di Kenten ya. Silahkan Mbak Mira, ada pertanyaan atau
2: ya. Halo, selamat siang ini
1: hal
2: Mbak
1: yang
2: Nindi,
1: ditanyakan.
2: Mbak Mona, sehat selalu ya. Ini kan kalau dilihat dari kasus rumah apa ya, pembantu rumah tangga yang kemarin sempat viral juga dari Andre Tolani ya. Ini sampai di sidang nih di DPR gitu. Nah, kadang kalau kita sebagai ibu rumah tangga kan kita juga melihat ada rasa kemanusiawinya juga ya kalau kita melihat seorang yang neni ataupun pembantu rumah tangga yang bekerja sama kita. Kadang kita juga kalau sudah dibaikin ini, kadang pembantu itu suka atau yang ngurus rumah tuh suka ngelunjak ya kalau bahasa Palembangnya.
1: Iya.
2: Mungkin bisa nggak sih kita ngasih arahan juga ke kita-kita sebagai ibu rumah tangga, mungkin ke Mbak Nindinya juga, apa yang mungkin kita harus kita lakuin kalau misalnya kita mendapatkan yang bantu-bantu ke di rumah kita sudah dibaikin, sudah dimakan, makan nggak dibedain satu meja, apa yang dia makan kita makan, biar ujung-ujungnya nggak ngelunjak, nggak kitanya juga yang makan hati. Kalau nanti kalau kita viralin, malah yang punya rumah yang salah, nggak punya hati atau apalah gitu. Itu aja sih Mbak Esi.
1: Baik, terima kasih Mbak Mira ya. Iya, itu tadi ada Mbak Mira di Kenten ya. Ini merespon juga gitu ya, ada yang terjadi di masyarakat. Ini kasusnya juga, ini sedang

0: di perbincangan gitu juga gitu ya, di apa namanya, di salah satu artis gitu ya. Nah ini gimana nih seharusnya gitu ya untuk yang menjadi tuan rumah dan juga untuk nanny gitu, apa sih hak-hak yang harusnya dilakukan gitu ya, yang dijamin dalam RUU PRT bagi pekerja rumah tangga saat ini seperti apa nih, agar kasus-kasus seperti itu jangan terjadi lagi ke depannya. Mbak Nindi atau Mbak Mona, silakan. Mbak Mona terlebih ya, dahulu ya.
1: Mungkin dari saya dulu.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, terima kasih Mbak Mira. Terima kasih Mbak Mira atas pertanyaannya. Ya, memang sangat relate sekali ya dengan ibu-ibu rumah tangga ya, ketika mereka merekrut pekerja rumah tangga kayak gitu. Itu adalah salah satu keresahan kita semua sebenarnya. Nah, sebenarnya undang-undang PPRT ini bukan hanya untuk pekerja rumah tangga saja untuk melindungi ya, tapi juga melindungi si pemberi kerja kayak gitu. Karena ke konteksnya undang-undang PPRT ini dia sangat seimbang kayak gitu ya, antara pemberi kerja dan penerima kerja. Nah, makanya itu agar tidak terjadi adanya pelanggaran hukum ketika ada apa namanya, ada hubungan kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja, itu sudah disampaikan dalam kontrak atau kesepakatan yang dibuat antara pemberi kerja dengan penerima kerja gitu ya. Nah, itu sudah disampaikan hak dan kewajiban masing-masing kayak gitu, hak kewajiban pekerja, kemudian hak penerimanya kayak gitu ya. Itu saya disampaikan. Nah, kemudian kalaupun itu juga harus disampaikan dalam kesepakatan atau perjanjian kerja tersebut, apabila itu pekerja si penerima kerja, dalam hal ini pekerja rumah tangga, ketika melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum kayak gitu ya, misalnya kayak mereka melakukan pencurian di rumah di situ, itu bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan ke pihak kepolisian seperti itu, karena itu sudah pasti melanggar hukum ya, melanggar hukum pidana kayak gitu. Nah, terjadi apa ya, misalnya anak kita kayak gitu ya, anak kita lebih ke dipukul kayak gitu oleh pekerja rumah tangga ini, itu sudah jelas ya, di awal kita sudah sampaikan bahwa oh ini mbaknya ada satu klausul ya di dalam perjanjian bahwa mbaknya dilarang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Misalnya mbak nggak boleh mencuri, mbak nggak boleh misalnya memukul anak saya, segala macam kayak gitu, itu sudah dituangkan ya. Jadi ketika kesepakatan itu sudah dibuat gitu ya, akan ada konsekuensi hukumnya kayak gitu ya. Jika melanggar klausul tersebut, maka konsekuensinya adalah si penerima kerja ini bersedia ya untuk dilaporkan oleh pihak kepolisian seperti itu. Mungkin itu kalau dari saya, Mbak.
0: Mbak Nindi, silakan.
2: Sebenarnya udah cukup jelasnya disampaikan sama Mona. Cuman memang namanya berinteraksi dengan sesama manusia ya Mbak ya, pasti ada aja yang apa tuh namanya, tadi bahasanya ngelunjak gitu. Menurut aku sih kita tetap perlu ada batasan sih. Batasan itu baik yang tertuang di dalam kontrak ataupun juga batasan ketika kita juga misalnya kayak berinteraksi gitu kan. Kita kan memang harus ramah sama orang, tapi kita juga harus apa tuh namanya, ya kayak profesional sih Mbak, misalnya waktu dia kerja gitu kan. Terus misalnya memang kalau dia udah mengarah kayaknya udah buat kita gak nyaman, itu gak apa-apa banget kita sampein gitu apa yang membuat kita gak nyaman, daripada kita diem gitu kan, kita makan hati terus dia kayak, terus dia ngerasa apa yang dilakukan itu hal yang wajar, jadi dia bisa keterusan. Jadi gak apa-apa banget kita ngasih tahu gitu kan ya, bahwa kayaknya misalnya kemarin kok kamu ngomongnya kayak gitu ya gitu, misalnya emangnya aku ada salah ngomong atau apa gitu. Nah tolong nanti ke depan jangan kayak gini lagi ya gitu, aku juga gak nyaman kalau kamu misalnya memperlakukan aku kayak gitu. Dan juga misalnya dia ngerasa, Mbak Bu, saya juga sebenarnya kemarin kesinggung nih omongan ibu, ya gak apa-apa, saling kita kayak apa yang mengutarakan apa sih yang buat kita nyaman dan gak nyaman gitu sih Mbak.
0: Oke, baiknya emang dibicarakan dari awal seperti itu Mbak Nini juga Mbak Mona ya. Oke, untuk pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, kami tunggu atensinya untuk bisa bergabung ya, ikutan interaktif di line telepon 0711369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Mbak Mona juga Mbak Nindi, kita jeda sebentar ya. Pendengar juga pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dialog Pengarus Utama Gender.
4: Masih bersama Anda, Dialog Pengarus Utama Gender.

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Rari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
4: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
5: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
6: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
5: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
6: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
5: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
6: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
5: Bukannya gak bisa Weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
6: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
7: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
8: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
9: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
10: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
11: Hehehe, ada cewek tuh, bening lagi, aduh.
12: Udah, yuk.
13: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
14: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
15: Yeah.
16: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
17: Ini.
18: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
19: Terima kasih.
12: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami terus menemani Anda dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ketahui perlindungan hak dan juga kewajiban. Bersama dengan narasumber kami ada Mbak Nindi Forestia Wanda, GSC juga Safeguard Specialist, lawyer dan co-founder dari Hello Sister. Selanjutnya kami juga bersama dengan narasumber kami lainnya ada Mbak Mona Ervita SHMH, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Nah pendengar, Anda yang ingin ikut bergabung silakan ya bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711-369977. Atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Nah ini kalau kita berbicara mengenai tantangan terbesar ya dalam penerapan RUU PRT di masyarakat. Seperti apa nih? Mungkin ada komentarnya. Mbak Nindi?
15: Nah, iya Mbak, kalau ngomongin tantangan sih pasti akan selalu ada ya tantangannya, baik dari sisi stigma di masyarakat, menganggap ini tadi pekerjaan ya cuma bersih-bersih doang gitu kan. Terus itu juga dari sisi pemerintah juga ini kan baru gitu kan, juga masih kayak dalam proses lah gitu bagaimana bisa untuk menerapkan undang-undang ini. Dan juga yang terpenting juga sepertinya tantangan selanjutnya itu tentang sosialisasi ya, karena ini masih baru banget, jadi kayak penting banget bagaimana sih undang-undang itu bisa tersosialisasi ke masyarakat gitu kan. Terus juga gak cuma sosialisasi tapi masyarakat baik yang mau menerima kerja ataupun mencari pekerjaan itu tahu sih hak dan kewajibannya. Karena waktu itu aku sempat cek di trade gitu kan, banyak banget kayak pro kontranya nih terkait gimana nih kalau misalnya dia minta UMR berarti dia harus ngikutin syarat ABCD gitu kan. Terus bagaimana kalau misalnya mereka yang mecahin barang kita, ngerusakin perabot rumah tangga kita, banyak banget kan kayak perdebatan. Tapi itu hal yang sangat baik dalam artian masyarakat ini mulai aware nih gitu. Nah tinggal bagaimana juga sih kita bisa pelajarin dulu, pelan-pelan aja dulu, gak apa-apa, kita buka komunikasi. Terus juga misalnya nanti mungkin lebih tahap selanjutnya bagaimana sih misalnya emang ada pelanggaran itu seperti apa prosesnya, nanti mungkin bisa Mona tambahin. Jadi memang challenge-nya itu masih banyak ya, karena masih baru dan orang tuh nganggap kayak, ih ngapain sih kita harus kayak gini gitu. Padahal tujuan undang-undang ini tuh sama-sama melindungi kita, pemberi kerja, sama juga yang pencari kerja gitu sih Mbak. Nanti untuk kayak lebih mungkin teknisnya nanti seperti apa bisa ditambahin sama Mona.
12: Boleh, silakan Mbak Mona.
19: Ya, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya tantangan pengesahan undang-undang PPRT ini ya, ini kan masih baru banget ya, masih baru banget di bulan April kalau tidak salah disahkannya dan baru dinomorkan di bulan ini Mbak. Artinya pemerintah harus ada target kayak gitu ya, target agar undang-undang ini terimplementasi dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan sosialisasi. Jadi sosialisasi itu bukan hanya pemerintah saja kayak gitu ya yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi undang-undang PPRT ini, tapi termasuk saya sebagai akademisi juga dan melalui media channel RR ini juga adalah bagian salah satu mempromosikan ya atau mengimplementasikan betapa pentingnya undang-undang PPRT ini diimplementasikan kepada masyarakat luas kayak gitu. Nah kemudian yang kedua adalah terkait dengan relasi kuasa ya, yang itu yang sebenarnya agak sulit kayak gitu, karena merasa bahwa pemberi kerja itu seolah-olah dia adalah dia yang mempunyai segalanya kayak gitu ya, dia mempunyai source kayak gitu ya, dia yang bisa menggaji orang tersebut, sehingga relasi kuasanya itu cukup timpang. Bukan berarti kayak oh undang-undang PPRT ini nih sudah setara, tapi kalau pun itu diimplementasikan gitu ya, kita terapkan ke masyarakat, ini relasi kuasanya ini masih timpang kayak gitu ya, karena balik lagi si pemberi kerja dan penerima kerjanya itu. Nah jadi harus diimplementasikan secara setara kayak gitu ya, tidak timpang, kemudian juga tidak ada intimidasi atau segala macam kayak gitu ya, karena ini sangat sulit sekali untuk membuat lingkungan kerja yang inklusif atau holistik atau setara kayak gitu kan di lingkup rumah tangga. Nah, ini juga harus diedukasikan kepada seluruh lapisan masyarakat kayak gitu ya, bahwa relasi kuasa ini sangat sensitif sekali kalau menurut saya kayak gitu. Nah, kemudian juga tantangan yang lain adalah karena di undang-undang PPRT ini menyebut ada namanya perusahaan ya atau badan hukum yang memberikan jasa terkait dengan supplier ya atau apa ya istilahnya itu kayak dia yang semacam pihak kalau di undang-undang ketenaga kerjaan itu ada namanya outsourcing, tapi ini bukan outsourcing sih, dia kayak perusahaan pelayanan jasa pekerja rumah tangga kayak gitu ya. Nah, ini juga diatur di undang-undang PPRT kayak gitu, yang dimana di sini banyak sekali ya kayak gitu, apalagi di daerah-daerah suburban kayak gitu, di pinggir-pinggir kota kayak gitu ya, yang dimana mereka tidak memiliki badan izin kayak gitu ya atau legalitas badan hukum untuk dia bisa merekrut orang-orang pekerja rumah tangga untuk bisa sampai ke si pemberi kerja kayak gitu ya. Nah, itu masih banyak itu Mbak, perusahaan apa namanya ya, dia badan hukum tapi tidak berizin. Ya, ini harus harus segera disahkan atau dilegalkan kayak gitu ya. Karena apa? Ini juga bagian dari pemerintah untuk sebagai bentuk pencegahan dan pengawasan kalau misalnya ada badan-badan atau sekelompok orang yang tugasnya adalah untuk merekrut pekerja rumah tangga ini. Nah, kalau dia tidak berizin, nah bagaimana pemerintah bisa mengawasi kayak gitu. Nah, ini juga tantangan cukup besar ya menurut saya kayak gitu, untuk mengawasi badan-badan pekerja yang jangan sampai nih kita direkrut sama badan hukum yang sifatnya ilegal, yang awalnya kita mau kerja pekerja rumah tangga di kota Palembang atau di kota Jakarta, tapi kita ditempatkan misalnya di daerah-daerah konflik, misalnya di luar negeri, misalnya di Myanmar atau di Kamboja kayak gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya lebih arahnya ke tindak pidana perdagangan orang. Nah, itu jangan sampai itu, karena banyak sekali ya TPPO atau tindak pidana perdagangan orang itu direkrut melalui badan usaha yang memberikan jasa-jasa pekerja rumah tangga ini, Mbak. Nah, itu juga harus ekstra kayak gitu ya, biar tidak terjadi korban-korban TPPO selanjutnya, kurang lebih seperti itu.
12: Baik, untuk masyarakat gitu ya, mungkin Mbak Mona atau Mbak Nindi ini bisa memberikan insight ya, bagaimana sih harusnya gitu ya, untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pekerja rumah tangga ini juga merupakan satu profesi yang harus dihormati. Tentunya implementasi dari undang-undang ini goalsnya adalah itu kan ya, ujungnya adalah bagaimana bisa pekerja di rumah ini bisa mendapatkan hak-haknya, dan juga pemberi kerja juga bisa mendapatkan satu bentuk atensi gitu ya dari yang membantu gitu ya di rumah. Oke. Gimana? Ini kita tunggu dulu ini penelpon apakah ingin bergabung di dialog ini? Oke, kita sambungkan ya. Kita sapa terlebih dahulu penelpon kita ya, Mbak Mona juga Mbak Nindi. Pro 1, selamat siang.
20: Halo, selamat siang.
12: Iya. Pak Zakaria di Kenten ini ya.
20: Iya, saya baru bergabung, mungkin pertanyaan saya apa sudah dibahas atau belum ya.
12: Mm-hmm, tentang apa pertanyaannya?
20: Soal pemberi kerja dengan mm-hmm. tenaga kerja, apakah di undang-undang itu sudah termasuk dicakup dengan surat perjanjian kerja? Mm-hmm. Jadi maksudnya pemberi kerja ini membuat STK dengan tenaga kerja langsung, kalau dia nggak direkrut, atau melalui pengusaha perusahaan jasa tenaga kerja gitu. Yeah. Ya, saya mau tanya apakah seperti itu ini bentuk ininya undang-undang
12: kira-kira. Undang-undangnya gitu ya.
20: Jadi kan ada kesepakatan yang harus bersama ditaati hak dan kewajiban. Itu aja mak pencerahannya narasumber. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kenten ya. Nah, untuk isi dari undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini seperti apa nih? Mbak Nindi juga Mbak Mona.
15: Ya, silahkan. Dari oke, okay, aku yang ini dulu ya Monica, yang bukan sama apa namanya, bukan sama pemberi kerja. Mm-hmm. Kayaknya aku langsung gitu kan, kayak ada orang rumah tetangga yang memang dia lagi cari kerja gitu. Mm-hmm. Kalau misalnya teknisnya seperti itu, kita nggak ada penyalur orang ketiga ya Mbak. Kalau aku sendiri sih, kita langsung kayak buat perjanjian kita draft dulu, terus kita bacain sama-sama. Orangnya yang mau kerja sama kita, terus apa sih yang menurut dia nyaman, gak nyaman, kayak gitu kan. Misalnya Mbak, saya gak bisa, pokoknya kesepakatan lah kayak gitu. Jadi kalau misalnya bentuknya itu langsung tanpa orang ketiga, menurut aku gak masalah sih kita bisa langsung kan buat kayak perjanjian gitu. Tapi nanti kalau misalnya pihak ketiga nanti bisa dijelasin deh sama Mona seperti apa sih teknisnya seperti itu. Karena penting sih ini ya Mon ya. Karena juga banyak, yang paling penting juga Mona tadi dibilang di awal, pastiin dulu penyalurnya ini legal, jangan sampai nanti ternyata kita udah buat perjanjian ini ternyata dia bukan legal gitu kan, cuma kayak orang yang biasa nyalurin orang kayak gitu. Gitu sih Mbak.
12: Oke. Mbak Mona silakan.
19: Ya, terima kasih Pak Zakaria dari Kenten ya atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau di Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga itu bisa melakukan hubungan kerja itu melalui individu itu sendiri. Jadi si penerima kerja dengan pemberi kerja itu langsung bertemu. Mm-hmm. Gitu, langsung membuat kesepakatan. Atau bisa jadi yang kedua adalah melalui jasa gitu ya, jasa yang legal atau badan hukum itu tadi ya. Jadi ada pihak ada pihak ketiga badan hukum yang membuat perjanjian kerja itu. Jadi si penerima kerja, si pekerja rumah tangganya, dia direkrut oleh badan jasa tersebut, kemudian dia ditempatkan di si pemberi kerja kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya hubungan ini sudah disampaikan di Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan memastikan ya bahwa hubungan kerja atau perjanjian kerja ini sudah memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian yang tertuang dalam perjanjian. Nah, kira-kira apa saja bentuk dasar-dasar perjanjian yang dibuat antara pihak pemberi kerja dan penerima kerja? Yang pertama adalah dari segi kemampuan ya. Nah, jadi banyak juga ya beberapa kasus itu pekerja rumah tangga itu si penerima kerjanya, si pekerja rumah tangganya itu di bawah umur. Nah, itu kalau undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga itu nggak boleh lagi kayak gitu ya. Nggak boleh lagi anak di bawah umur itu bekerja di sektor rumah tangga. Nah, itu yang dimaksud dengan kemampuan atau kecakapan kayak gitu ya. Nah, kemudian ada kesepakatan para pihak. Kira-kira kesepakatan para pihak ini disampaikan di perjanjian itu apa saja? Misalnya terkait dengan jam kerja, upah, kayak gitu kan, THR, jaminan kesehatan, sosial, itu sudah disampaikan semuanya. Kira-kira apa nih yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing para pihak? Nah, yang kemudian adalah adanya pekerjaan yang ditunjukkan. Nah, ini jangan sampai kalau nanti pekerja rumah tangga ini dia mengurus rumah, tapi ternyata tidak disampaikan di kontrak perjanjian bahwa dia ini ngurus ibunya, kayak gitu ya, ibunya yang sedang sakit, atau dia sebagai dia ngurus anaknya yang masih bayi atau balita. Nah, itu harus jelas ya pekerjaan yang ditujukan itu tuh apa poinnya kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, sudah pasti itu ya bahwa pemberi kerja menerima memberikan pekerjaan terhadap si penerima kerja ini tidak dalam rangka itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin ini sangat baik sekali ya. Nanti Mbak Nindi sebagai konsultan Getsi ya, ini juga harus digaungkan khususnya di masyarakat di Sumatera Selatan untuk memberikan suatu edukasi terkait dengan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini, betapa pentingnya kayak gitu ya, harus diedukasikan biar teman-teman pekerja rumah tangga di sana tidak dieksploitasi. Kurang lebih seperti itu, Pak.
12: Baik, kita langsung tanya ke Mbak Nindi ya. Mbak Nindi, seperti apa sih harusnya gitu ya cara kita membangun kesadaran masyarakat untuk nantinya bisa juga menerapkan apa yang tercantum di undang-undang ini gitu ya?
15: Iya Mbak, kalau misalnya kita di masyarakat, maksudnya secara swasembada, maksudnya bareng-bareng gotong royong ya, kita tuh bisa nyelipin Mbak, misalnya kita kan ada pengajian gitu kan ya, ada arisan, nah mungkin kita bisa kayak mengundang teman-teman gitu, ataupun juga misalnya kita udah tahu nih poin-poinnya gitu kan, kita bisa sampai ini diselipkan di acara-acara kita, atau juga misalnya kita ada grup-grup WhatsApp gitu kan, kita mulai nih pancing obrolan gitu Mbak, jadi misalnya ibu-ibu udah tahu belum sih kita sebenarnya udah ada undang-undang ini loh, kita harus lebih aware dan waspada, bukan pasti kayak lebih memperhatikan bagaimana kondisi pekerja rumah tangga di rumah ibu-ibu, jangan-jangan ada kerjanya overwork, tapi kan jadi kayak muncul apa ya diskusi gitu kan di sosial media, juga kita bisa juga kayak bahas isu ini bagaimana sih dari sudut pandang kita gitu. Jadi memang banyak hal yang bisa kita lakuin Mbak, dari hal-hal yang ya sederhana aja dulu, nggak perlu yang kayak seminar yang khusus gitu, kayaknya itu terbatas juga sih kayak orang-orang yang misalnya ibu-ibu PKK, mungkin mereka sudah ada nanti sendiri gitu kan. Nah, yang paling penting juga di sini peran pemerintah juga sih, bagaimana kayak Mona mention tadi, terutama yang menyediakan layanan penyaluran tenaga kerja Mbak. Nah, itu kan juga sangat vital ya, karena mereka kayak jadi gerbangnya nih untuk penyalur, yang sampai nanti mereka abai gitu, ada kasus, oh saya nggak tahu. Nah itu kan kita nggak bisa menyentuh ke ranah yang ibaratnya ranah udah organisasi lah, atau pekerja badan hukum lah kayak gitu. Itu kan ada peran pemerintah juga di situ. Terus ya memang semua pihak harus terlibat sih Mbak, misalnya juga pemangku agama juga gitu kan, sampainya bahwa kita ada yang kerja sama kita tuh, kita harus memanusiakan manusia gitu kan, kita juga membagi rezeki kita, jangan sampai kita jadi apa ya zalim gitu sama orang yang kerja sama kita. Jadi memang banyak hal bisa kita lakuin melalui sosial media, melalui orang terdekat kita. Bahkan aku sendiri kalau bahas ini ya Mbak ya, sama kayak keluarga itu memang kayak debatnya itu kayak, Mbak itu kenapa ini? Terus kita kalau mereka gini-gini gitu, jadi kayak alot juga sih. Cuman menurut aku gak apa-apa, pelan-pelan aja sih kita juga di sini kayak sama-sama belajar ya Mbak ya. Mungkin pelan-pelan kita nanti paling utama menerapkan ke diri kita sendiri, kalau kita mau mempekerjakan orang itu kita udah tahu nih pegangannya kayak gitu seperti apa. Jadi memang pelan-pelan bisa kita apa ya menciptakan lingkungan yang memang buat semua orang tuh nyaman sih Mbak gitu, kerja sama kita nyaman gitu, kita ngerasain juga lah kerja sama orang Mbak ya. Kalau misalnya orang yang marah-marah terus itu kita buat nggak nyaman juga kan. Terus bagaimana juga kita sih pengen diperlakukan, dan juga bagaimana kita memperlakukan orang lain seperti itu Mbak.
12: Oke, baik Mbak Mona juga Mbak Nindi, ini tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin ada hal-hal penting lain yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita terkait tema yang kita hadirkan di siang hari ini. Silakan dari Mbak Mona terlebih dahulu.
19: Ya, terima kasih Mbak Esi. Ini adalah salah satu bentuk edukasi hukum ya kepada masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, terkait dengan implementasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Nah, ini salah satu inisiatif yang baik sekali, dan saya harap pemerintah Kota Palembang maupun Provinsi Sumatera Selatan untuk bisa mengedukasi ya, biar masyarakat di Kota Palembang itu ketika dalam, karena ini ya sektor rumah tangga itu tuh sektor yang apa ya, yang sering diabaikan kayak gitu loh. Mungkin saya nggak tahu ya apa proyeknya minim atau apa kayak gitu, nggak tertarik mungkin ya, tapi ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena ini berawal dari lingkungan rumah tangga ya kayak gitu, untuk mengedukasi hukum kayak gitu. Nah, jadi ini salah satu inisiatif yang sangat baik sekali. Saya harap gubernur maupun wali kota, khususnya di Kota Palembang dan dinas terkait kayak gitu ya, untuk memberikan edukasi hukum ini kepada seluruh masyarakat terkait dengan pentingnya perlindungan pekerja rumah tangga. Dan begitu saya juga akademisi dan teman-teman masyarakat sipil seperti Mbak Nindi dan kawan-kawan begitu ya. Terima kasih.
12: Terima kasih Mbak Mona. Mbak Nindi, silakan closing statement-nya.
15: Kalau saya ciptakanlah rasa aman dan nyaman itu dari rumah. Karena kalau kita udah nyaman di rumah, kita mau keluar, mau kerja apapun juga hati juga tenang gitu sih Mbak. Jadi kita ada rasa percaya sama orang yang bekerja di rumah kita gitu aja sih Mbak.
12: Baik, Mbak Mona juga Mbak Nindi, terima kasih sekali lagi ya sudah memberikan insight-nya buat kita di siang hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya menghormati hak menjalankan kewajiban serta menciptakan tentunya hubungan kerja yang aman ya, adil, juga manusiawi bagi pekerja rumah tangga maupun pemberi kerja. Sehat terus, sukses terus. Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Isi.
12: Terima kasih.
15: Terima kasih Mona. Dadah.
12: Iya. Baik pendengar, demikian ya dialog pengaruh utamaan gender dan inklusi untuk hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Mbak Mona Ervita SHMH. Ini merupakan akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, juga tadi sudah bersama juga dengan narasumber lainnya ada Mbak Nindi Foristia Wanda, GetSi juga Safeguard Specialist, Lawyer, dan Co-Founder Hello Sister untuk pengarus utamaan gender di hari ini. Saya sih dan juga rekan Irul pamit, terima kasih. Tetap terus bersama kami pendengar. Tepat pada pukul 11 nanti kami juga akan menghadirkan update dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Kesetaraan bukan sekedar cita-cita, tapi fondasi bagi masyarakat yang adil, inklusif, dan maju. Baru saja kita dengarkan bersama dialog pengarus utamaan gender. Sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that city.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Koldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun. Dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Cubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting, bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
3: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006, dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Suma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan. Dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.

0: mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
2: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Ya, terima kasih mendengar, kami masih terus hadir tentunya menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini, masih bersama Esi dan juga
1: Delawawi. Dan kita beralih ke informasi lainnya, dikutip dari rri.co.id Palembang. Pendengar, wukuf menjadi rangkaian utama ibadah haji yang mengajarkan umat Islam ini untuk merenung hakikat kehidupan ya. Jadi momentum tersebut ini juga menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan penyuluh agama Islam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Turhamun, ini pada saat dialog Mutiara Pagi mengatakan bahwa umat Islam diajak berhenti sejenak dari kesibukan dunia ya, untuk melakukan introspeksi diri. Jadi menurutnya manusia ini perlu memahami tujuan hidup melalui perenungan spiritual.
0: Ya, pendengar, menurut Ustadz Turhamun, manusia memiliki kemampuan berupa ilmu pengetahuan, pendengaran, dan juga kemampuan berbicara. Seluruh kemampuan tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Umat Islam yang belum berhaji ini dianjurkan melaksanakan puasa Rafah pada 9 Zulhijjah. Puasa tersebut menjadi bentuk penghormatan bagi jamaah yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah.
1: Dan Ustadz Turhamun menegaskan bahwa wukuf bukan hanya berhenti secara fisik semata. Wukuf juga mengajarkan manusia menghentikan hawa nafsu dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi menurutnya wukuf ini mengandung makna tentang tujuan hidup dan tempat kembali manusia. Jadi nilai tersebut ini menjadi bagian penting dalam perundungan spiritual ibadah haji.

0: tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan, peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan waktu zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya untuk hari ini ya. Dari Senin 25 Mei 2026 ini akan tiba pada pukul 12:01 dan menantikan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Kami akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda.

حي على الصلاة.

Ya, pendengar, dengan telah dengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah SWT dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

dalam Islam, menyakiti hati orang lain adalah perkara yang sangat serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali tanpa sadar, ucapan atau tindakan kita membuat orang lain terluka. Mungkin kita mengolok, membandingkan, atau menyepelekan perasaan orang lain. Tapi ingatlah, dalam pandangan Allah, menyakiti hati seorang hamba bisa menjadi sebab datangnya murkanya. Allah tidak hanya melihat ibadah kita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama. Ketika kita membuat orang lain tersenyum, mendoakannya atau menguatkannya di saat sulit, itu adalah bentuk ibadah yang besar. Sebaliknya, saat kita membuat seseorang menangis karena keegoisan atau kata-kata tajam kita, bisa jadi Allah menunda kebahagiaan kita sebagai pelajaran. Ingatlah, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Maka dari itu, sebelum bicara, tanyakan pada hati, apakah ini akan membuat saudara saya bahagia atau justru sedih? Jika ragu, diam lebih baik. Karena diam bisa menjadi bentuk kasih sayang. Mari kita jadi pribadi yang lembut, menenangkan, bukan menyakitkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat dan paling menenteramkan bagi sesamanya.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap remeh hal-hal kecil, seperti membuang sampah sembarangan, berkata tidak jujur walau sedikit, atau menunda kebaikan karena merasa itu tidak penting. Padahal dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari catatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amal, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Tidak ada yang sia-sia. Senyuman yang tulus, membantu orang tua, menyisihkan sedikit harta untuk yang membutuhkan, semuanya akan dicatat dan dibalas. Begitu pula sebaliknya, keburukan kecil pun akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak disadari dan diperbaiki. Oleh karena itu, mari kita tanamkan niat ikhlas dan perbaiki amal sekecil apapun. Karena di hadapan Allah, bukan besarnya yang dihitung, tapi keikhlasannya. Jadikan setiap langkah hari ini sebagai ladang pahala, karena mungkin satu perbuatan kecil yang kamu anggap sepele bisa menjadi penyelamatmu di akhirat nanti.

Dalam hidup, kesedihan adalah hal yang wajar. Terkadang kita merasa lelah, kecewa, bahkan kehilangan arah. Tetapi dalam Islam, kesedihan bukan untuk dipelihara, melainkan untuk dihadapi dengan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Ini adalah janji yang luar biasa. Saat dunia terasa berat, saat doa belum dijawab, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap dalam diam, semua didengar dan dicatat. Rasulullah SAW pun pernah bersedih, tetapi beliau tidak tenggelam dalam kesedihan. Beliau bangkit dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah itu nyata. Jangan bersedih, karena kesulitan adalah bagian dari ujian. Dan ujian adalah tanda cinta Allah pada hambanya. Sesungguhnya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Kuatkan hati dengan zikir, lapangkanlah dada dengan sholat, dan basahi lisan dengan istighfar. Karena jiwa yang dekat dengan Allah akan tenang walau dihantam badai. Bersabarlah, berdoalah, dan tetaplah berharap. Sebab di balik gelapnya malam, selalu ada fajar yang menanti.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada tempat dari Judika dengan ketulusan pendengar, tempat spesial untuk Anda yang masih setia bersama kami. Dan jam-jamnya makan siang ya. Jadi kalau sudah makan siang, ini jangan lupa lagi untuk balik lagi ke tempat beraktivitasnya untuk lanjutin aktivitas, karena ini masih hari Senin. Jadi harus semangat walaupun udah di ujung bulan. Waduh, memang terasa banget ya kehidupan di ujung bulan ya, di akhir bulan maksudnya ya. Dan untuk Anda yang setia bersama kami, jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi kami RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus Anda juga bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Yang tidak bernilai ekonomis itu kita kirim ke TPA untuk dimusnahkan. Untuk ke pisau yang bernilai ekonomis, misalnya dia bisa menjadi pupuk kompos atau misalnya bahan supporting untuk menjadi RDF.
3: Menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. Yang kedua, kami sudah tahu terkait dengan kinerja dan efek dari publikasi dari RRI, sehingga menurut kami bisa membantu efektivitas dari sosialisasi dari kami.

0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang Sari Berita. Pemerintah Kota Palembang akan menutup total operasional tempat pembuangan akhir suka binatang pada bulan Oktober 2026 mendatang. PT Taspen Palembang memberikan sosialisasi layanan ASN dan pencegahan penipuan digital. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 25 Mei 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, pemerintah Kota Palembang akan menutup total operasional tempat pembuangan akhir suka binatang pada bulan Oktober 2026 mendatang.
1: Operasional tempat pembuangan akhir atau TPA suka binatang sebagai lokasi pembuangan sampah konvensional di Palembang akan segera dihentikan. Pemerintah Kota Palembang menjadwalkan penutupan total kawasan ini pada Oktober 2026 mendatang seiring dengan dimulainya transformasi besar-besaran dalam sistem pengelolaan limbah kota. Langkah drastis ini diambil menyusul kesiapan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL yang berlokasi di Keramasan Kertapati. Dengan beroperasinya PSL tersebut, beban pembuangan sampah tidak lagi tertuju pada penimbunan lahan di Sukawinatan, melainkan dialihkan menjadi sumber daya energi baru. Namun penutupan gerbang TPA bukan berarti aktivitas di kawasan tersebut terhenti total. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Ahmad Ustain mengatakan, pemerintah kota telah merancang tahap landfill mining atau penambangan sampah di lahan bekas TPA Sukawinatan. Proses ini bertujuan untuk menggali kembali tumpukan sampah lama guna memisahkan material yang masih memiliki nilai jual atau kegunaan teknis lainnya.
2: Yang tidak bernilai ekonomis itu kita kirim ke TPA untuk dimusnahkan. Untuk ke PSL yang bernilai ekonomis, misalnya dia bisa menjadi pupuk kompos atau misalnya bahan supporting untuk menjadi RDF.
1: Strategi ini tidak hanya bertujuan membersihkan lahan tetapi juga mengubah wajah TPA menjadi area yang lebih produktif. Upaya serius pemerintah Kota Palembang dalam memodernisasi manajemen sampah ini pun membuahkan hasil di tingkat nasional. Saat ini Palembang masuk dalam jajaran kandidat penerima hibah program rencana teknis pengelolaan sampah dari Kementerian Dalam Negeri yang diharapkan dapat mempercepat transisi kota menuju pengelolaan limbah yang bersih dan berkelanjutan. Riana Pridani melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, PT Taspen Palembang memberikan sosialisasi layanan ASN dan pencegahan penipuan digital.
3: PT Taspen Kantor Cabang Palembang menggandeng RRI Palembang untuk memperluas sosialisasi program layanan dan pencegahan penipuan kepada aparatur sipil negara atau ASN. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Palembang, Hangga Prajatama, mengatakan kerjasama dilakukan karena RRI dinilai memiliki jangkauan publikasi yang luas hingga ke daerah terpencil. Dalam pertemuan tersebut, ia menjelaskan 4 program utama yakni Tabungan Hari Tua atau THT, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, serta Jaminan Kematian atau JKM. Taspen juga menerapkan layanan klaim otomatis bagi peserta yang memasuki batas usia pensiun dengan dukungan basis data peserta yang terintegrasi.
4: Menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. Yang kedua, kami sudah tahu terkait dengan kinerja dan efek dari publikasi dari RRI, sehingga menurut kami bisa membantu efektivitas dari sosialisasi dari kami.
3: Ia mengimbau masyarakat agar waspada terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan Taspen melalui pesan WhatsApp atau tautan palsu, serta menegaskan seluruh layanan Taspen gratis tanpa pungutan biaya dan meminta peserta memastikan informasi hanya melalui kanal resmi Taspen atau kantor cabang terdekat. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
5: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: KAI Divre 3 Palembang siapkan sebanyak 28.928 kursi menyambut libur panjang Idul Adha dan Waisak 2026.
6: PT Kereta Api Indonesia Persero Drive 3 Palembang menyiapkan sebanyak 28.928 tempat duduk untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Hari Raya Waisak 2570, dan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung pada 26 Mei hingga 2 Juni 2026. Manajer Humas KAI Drive 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan KAI berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu bagi pelanggan yang berpergian bersama keluarga maupun kerabat. Hingga saat ini tingkat pemesanan tiket telah mencapai 114% atau sebanyak 32.969 tiket selama masa angkutan libur panjang berlangsung. Tingginya minat masyarakat terlihat dari pemesanan tiket ke Raja Basa, relasi Kertapati Tanjung Karang yang mencapai 146% dan relasi sebaliknya 141%. Sementara itu, KA Bukit Serelo relasi Kertapati Lubuk Linggau juga mencatat tingkat pemesanan di atas 120%. Adapun KA Sindang Marga masih memiliki ketersediaan tiket untuk relasi menuju Lubuk Linggau maupun sebaliknya. KAI Drive 3 Palembang mengimbau masyarakat membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti aplikasi akses baik KAI, situs resmi KAI, atau loket stasiun guna menghindari penipuan dan tiket palsu.
7: Sebelum melakukan pemesanan, pastikan kembali tanggal, waktu, dan stasiun tujuan agar tidak salah jadwal karena banyaknya masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan transportasi kereta api.
6: Ditambahkan Aida, selain meningkatkan pelayanan perjalanan, KAI Drive 3 Palembang juga mengingatkan pelanggan terkait aturan barang bawaan selama perjalanan. Setiap pelanggan diperbolehkan membawa bagasi gratis maksimal 20 kg dengan dimensi tertentu dan wajib ditempatkan di rak bagasi. KAI melarang pelanggan membawa barang berbahaya seperti narkotika, senjata api, bahan mudah terbakar, serta hewan peliharaan ke dalam kereta. Bagi pelanggan dengan barang bawaan berat, KAI menyediakan fasilitas troli gratis di stasiun demi mendukung kenyamanan perjalanan selama masa libur panjang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 300 peserta SMA dan SMK di Palembang tergabung dalam Korps Kadet Republik Indonesia mengikuti perkemahan Sabtu Minggu Persami.
8: Sebanyak 300 peserta SMA dan SMK di Palembang yang tergabung dalam Korps Kadet Republik Indonesia mengikuti perkemahan Sabtu Minggu atau Persami yang digelar di Lanut Sri Mulyono Herlambang. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari dimulai dari tanggal 23 hingga 24 Mei tahun 2026 dengan agenda pembinaan karakter, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan berbagai materi pelatihan yang disusun secara terstruktur, mulai dari latihan baris berbaris, dasar kepemimpinan, bela negara, wawasan Nusantara, hingga penguatan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, peserta juga dibekali pelatihan pertolongan pertama, pemahaman bahaya narkoba, serta edukasi bijak dalam menggunakan media sosial di era digital. Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang Kolonel Penerbang Julpikri Arif Purba mengatakan kegiatan Persami KKRI menjadi wadah pembentukan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berintegritas. Menurutnya kegiatan ini juga bertujuan menanamkan nilai kebersamaan, tanggung jawab, solidaritas, dan semangat cinta tanah air kepada para pelajar sebagai bekal menghadapi perkembangan zaman.
9: Mana tujuan daripada pelaksanaan kegiatan KKR ini tentunya adalah memberikan kepada adik-adik kita bagaimana mereka memiliki jiwa bela negara bagi seluruh remaja ataupun generasi muda, dan kita persiapkan generasi muda yang tentunya disiplin, tangguh, dan siap untuk menghadapi perkembangan zaman.
8: Anissa Ratu Amanda, salah satu peserta, mengaku antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tersebut. Selain melatih kedisiplinan dan kekompakan, Persami juga menjadikan pengalaman baru yang menyenangkan karena memberi kesempatan untuk menambah teman dan memperluas relasi antar pelajar dari berbagai sekolah di Kota Palembang.
10: Itu lebih ke untuk ngedisiplinin diri juga bisa, terus saya juga ngajarin korsa untuk semua anak yang mungkin belajar korsa. Kesannya makin kayak ini seru sih, seru. Lebih banyak kawan juga, terus kayak banyak kenal orang luar.
8: Tidak hanya membangun karakter dan jiwa kepemimpinan, Persami KKRI juga diarahkan sebagai ruang pembinaan awal bagi pelajar yang memiliki minat untuk bergabung bersama TNI di masa mendatang. Melalui kegiatan tersebut diharapkan lahir generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan serta memiliki semangat bela negara yang kuat. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Banyuasin kerjasama dengan YPAN tingkatkan mutu pendidikan daerah, difokuskan pada penguatan program pendidikan.
11: Pemerintah Kabupaten Banyuasin kembali memperkuat langkah peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepahaman bersama antara pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara atau YPAN di Jakarta Selatan. Penandatanganan kerjasama dilakukan langsung oleh Bupati Banyuasin, Askolani. Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Banyuasin termasuk jajaran Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Kerjasama tersebut difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, hingga fasilitas program Beasiswa Indonesia Emas Daerah atau BIED bagi masyarakat Banyuasin. Bupati Banyuasin Askolani mengatakan peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam menyiapkan generasi muda yang mampu bersaing di masa depan. Menurutnya, program tersebut juga diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak Banyuasin, khususnya dari keluarga kurang mampu, agar tetap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
12: Jadi ini salah satu cara strategi daerah untuk mengembangkan pertumbuhan pendidikan di Kabupaten Banyuasin. Seperti ini, kita bisa tetap mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Banyuasin, memiliki pendidikan dan tenaga kerja, untuk tetap mereka bisa bersekolah, sekolah tinggi, juga bekerja di luar negeri, dan dengan tidak ada biaya yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan juga lembaga terkait, lembaga pendidikan, baik dalam negeri dan luar negeri. Ini membawa kabar yang sangat baik bagi kabupaten.
11: Selain program beasiswa, kerjasama juga mencakup pelatihan dan pendampingan pengembangan keterampilan bagi generasi muda. Mekanisme penerimaan peserta nantinya akan diatur melalui Dinas Pendidikan Banyuasin. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perpukadesi Sohiyatullah Lauli menyatakan pihaknya akan mendukung pendampingan program pendidikan termasuk pembekalan kesiapan memasuki dunia kerja. Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan penting untuk meningkatkan daya saing generasi muda, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap kerjasama tersebut dapat memperkuat program Banyuasin Cerdas sekaligus mendorong meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah secara berkelanjutan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan
14: latihan sama mulu-mulu kan karena dilihat dari persiapan sekarang
15: tim JFC tidak akan terpengaruh terkait
16: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
17: Berita olahraga.
0: Dari dunia olahraga, Radio Republik Indonesia RRI Palembang bergerak cepat menyemarakan demam Piala Dunia di wilayah Sumatera Selatan. Sebagai lembaga penyiaran publik LPP RRI, berkomitmen penuh mengambil peran terdepan dalam menyajikan edukasi, informasi sekaligus hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat pecinta sepak bola. Kepala Stasiun RRI Palembang, Rahma Juwita, menyebutkan komitmen ini diwujudkan melalui serangkaian persiapan matang yang sudah berjalan sejak masa pra-pertandingan guna memastikan euforia turnamen internasional ini tersampaikan dengan baik hingga ke lapisan masyarakat penonton di Palembang. Guna mendukung penuh ajang bergengsi tersebut, RRI Palembang telah meluncurkan berbagai konten kreatif di media sosial serta mengemas program siaran khusus yang interaktif. Salah satu program unggulan yang tengah berjalan adalah Ballcast, sebuah ruang khusus untuk mengulas seluk-beluk dunia sepak bola.
18: Ini menjadi tugas yang menjawab kita sebagai lembaga penyiaran publik untuk memberikan edukasi, hiburan, informasi kepada masyarakat terkait perhelatan internasional yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia khususnya Palembang untuk pelaksanaan Piala Dunia ini yang akan menjadi hiburan yang bermanfaat. Untuk RRI sendiri kita sudah pra-pertandingan ini kita sudah melakukan sosialisasi, kemudian kita sudah membuat program Ballcast. Banyak sekali konten-konten sosial media.
19: Podcast ya Bu ya?
18: Iya, podcast karena kita berbicara soal bola. Kemudian ada testimoni juga, banyak sekali yang sudah kita lakukan untuk mensosialisasikan pelaksanaan Piala Dunia ini.
0: Rama Juwita juga menambahkan RRI mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melebur dalam keseruan turnamen ini melalui agenda siaran bersama yang edukatif. Momentum Piala Dunia ini diharapkan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mampu memotivasi masyarakat khususnya generasi muda di Sumatera Selatan untuk menanamkan nilai-nilai sportivitas. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Palembang akan menutup total operasional tempat pembuangan akhir Sukaminatan pada bulan Oktober 2026 mendatang. PT Taspen Palembang memberikan sosialisasi layanan ASN dan pencegahan penipuan digital. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri, sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar di Palembang siang ini, tembang dari Cassandra dengan Cinta Terbaik. Nanti di program Indonesia Banget kita bakal ngobrolin persiapan untuk Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu nanti ya. Kira-kira toplesnya udah keluar lagi kah dari lemarinya setelah sempat disimpan dulu ya, karena Idul Fitrinya udah selesai. Jadi untuk menyambutnya ada mungkin ada persiapan-persiapan atau juga tradisi khusus untuk Idul Adha. Nanti di line telepon kami di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821 7927 900.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seru banget. Seru banget nih. Terus, seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda. Sanggar Sastra.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Kupas Jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Bareskrim Polri memastikan tidak ada unsur sabotase dalam peristiwa blackout di Sumatera pada 22 Mei 2026. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca ekstrim. Wakabareskrim Nunung Saifuddin menyebut tim gabungan menemukan kabel transmisi putus di wilayah Muaro Jambi. Namun kondisi tower listrik tetap baik dan tidak ditemukan kerusakan signifikan. Investigasi masih dilakukan bersama PT PLN dan Puslapfor Polri. Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk memastikan penyebab pasti gangguan sistem kelistrikan tersebut. Kejaksaan Negeri Palembang menyediakan layanan pembuatan nomor induk bersama NIB gratis bagi pelaku UMKM. Program ini mendapat antusiasme tinggi sejak dimulai pada Januari 2026. Kasidatun Kejari Palembang Aci Jaya Saputra menyebut puluhan pelaku usaha telah memperoleh NIB melalui layanan tersebut. Legalitas usaha dinilai penting agar UMKM lebih mudah mengakses bantuan pemerintah dan fasilitas perbankan. Proses pengurusan NIB dilakukan tanpa biaya dengan syarat yang sederhana. Pelaku UMKM cukup datang ke kantor Kejari Palembang membawa dokumen pendukung usaha mereka. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-900 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa. Pas Jam Pro.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di Indonesia banget untuk kesempatan siang hari ini. Esi dan juga
1: Delawawi menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk di program Indonesia banget. Tadi udah kita spill ya, kita bakal ngebahas persiapan untuk Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh di hari
0: Rabu,
1: Rabu. Kira-kira udah ada persiapan apa aja nih? Atau ada sebagian kita tuh yang gak terlalu ini ya, beda sama Idul Fitri ya. Tapi nggak tahu kalau pendengar kita, silakan ingin bergabung.
0: Silakan ya. Langsung aja nih, udah tersambung Dela.
1: Ada
0: Indonesia
1: siapa nih?
0: Banget.
1: Halo.
2: Halo, Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cantik.
1: Alhamdulillah sehat. Bu Masito gimana kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah, wasyukurillah Mbak Nat. Mbak Nat,
1: Mbak Lela. Mbak Dela. Ini Mbak Abbas ini kebetulan. Sehat ya kabarnya ya.
0: Bu Masito.
1: Alhamdulillah. Kalau Bu Masito sendiri gimana nih? Ada
0: persiapan apa ya?
1: Idul Adha-nya nanti.
2: Sebetulnya kalau persiapan Idul Adha enggak biasa-biasa aja, enggak seperti Idul Fitri ya. Karena kalau puasa Lebaran Idul Adha ini biasa kami ada keluarga tuh yang potong kurban, jadi gotong royong, bantu-bantu masak gitu. Jadi bagi-bagi buat keluarga.
1: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya kayak kue-kue kue-kuenya sama enggak sih kayak waktu Lebaran Idul Fitri atau
2: beda sih.
0: Kue basah, kue keringnya gitu.
2: Biasa aja ya.
0: Tapi ada ya Bu Masito ya masih ya.
2: Tapi ada. Tapi enggak seperti yang itu.
1: Enggak sewah Idul Fitri ya.
2: Karena kalau Idul Fitri kita dapat THR ya.
0: Oh. Ada. Kuenya lebih banyak ya kalau ada THR ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Yang penting kita ikut puasa dulu buat ini ya.
0: Tarwiyah ya.
2: Tarwiyah sama besok Arafah. Dari
0: tanggal
2: 18 Mbak puasanya.
0: Iya.
2: Senin kemarin itu. Alhamdulillah
1: okay.
2: Besok terakhir ya.
1: Oke okay deh. Bu Masita mau dengar lagu apa siang hari ini? Silakan Ibu.
2: Lagunya dapat dua Mbak Dela ya.
1: Satu.
2: Oh ini aja Mbak Dela, bisa gak dari PD ya, PD Aldiano yang Nuansa Bening.
1: Nuansa Bening. Oke okay. Mau dikirim lagunya buat siapa nih?
2: Buat, mau dikirim deh buat yang belum masuk ya. Baru pertama ya Mbak
1: Dela. Iya penelpon pertama.
2: Iya buat Ibu Utri apa kabar ya. Di Maroke bersama Pak Freddy juga Bu Maria yang lagi sakit yang mudah-mudahan cepat sembuh.
1: Amin.
2: Ya. Oma Amna di Prabu Muli juga apa kabar buat Pak Darmawan di Bukit, Ibu Irma ya, Pak Gandhi yang ada di Pelaju juga Bang Uju ya untuk semua-semuanya deh Mbak Dela.
1: Iya.
2: Yang lagi monitor di Pro 1 ya, semoga terhibur gitu aja. Buat Mbak Dela dengan Mbak Esi tetap semangat ya. Cuacanya panas Mbak Dela di sini. Kayaknya suara Mbak Dela ini ya, flu ya?
1: Lebi, kemarin tuh kebetulan ada organ tunggal, jadi ikutan goyang.
0: Konser ya.
2: Konser gitu ya.
1: Iya. Pacarku memang dekat. Oh,
0: bukan ya. Waduh, disambung sama Ibu Masito ya.
2: Jangan dipancing.
1: Iya.
0: Oh, jadi okay pancing deh. Ya. Aduh.
2: Tetap semangat ya.
1: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bu Masito kepancing Dela nih kayaknya.
1: Iya, emang suara lagi kalau bini-bini nih biasanya habis konser, Mbak Esi.
0: Konser ya.
1: Sabtu Minggu lumayan lah di organ tunggal. Oke. Okay. Penelpon selanjutnya silakan di 369977.
0: Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Ini sama Ari di Sukarestari ini Mbak Dela sama Mbak.
1: Siapa?
3: Ari.
1: Pak Ari di?
0: Di mana Pak Ari?
3: Di Sekayu.
1: Oh di Sekayu, Koyong Ari.
0: Iya Koyong Ari.
1: Sehat kabarnya Pak Ari?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Ari sendiri gimana nih? Ada persiapan apa di Idul Adha atau Lebaran Haji ya? Kalau bahasanya bahasa lainnya ya.
3: Kalau persiapan secara khusus itu nggak ada ya Mbak ya. Biasa-biasa aja lah.
1: Biasa aja ya.
3: Iya.
0: Oke. Tahun ini gimana Pak Ari? Ada hewan kurban yang di
1: berkurbankah?
0: Ini?
1: Atau dikurbankan perasaan?
3: Nggak ada lah Mbak.
0: Oh nggak ada.
3: Ada cuma korban perasaan.
1: Oh, kan curhat Pak Ari. Jangan sedih Pak Ari. Baiklah kalau gitu kita kasih lagu aja deh.
0: Iya mau lagu apa nih Pak Ari? Supaya enggak sedih-sedih ya.
1: Hah?
0: Lagu apa?
3: Ari Firman.
1: Ari Firman?
3: Ya.
1: Lawas enggak lagunya?
0: Ari Firman ya?
1: Firman.
3: Iya, dari Firman.
1: Oh, kehilangan.
3: Iya, benar.
1: Oke, dikirim enggak lagunya buat siapa?
3: Nah, dikirim buat siapa ya, Ibu Mas Ito ya tadi?
1: Iya.
3: Nah, buat Ibu Mas Ito, buat Aldo juga di Bali, buat itu SC juga ya di Pelaju ya. Buat semuanya aja lah, Mak.
1: Oke.
3: Okay. Yang lagi monitor tanpa terkecuali
1: sarang. Siap.
3: Nah, buat Mbak Dela sama Mbak Elsinya ya, sukses selalu, sehat selalu, berang keluarga.
1: Amin.
3: Selamat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari ada di Skyo ya. Kita terima
1: telepon selanjutnya ya. Nanti kalau yang mau ikutan offline di WhatsApp aja ya. Pro 1 selamat siang Indonesia banget.
3: Indonesia banget Mbak Dela.
1: Dengan siapa nih?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Robi Mbak
1: Dela. Robi. Mbak Esi, ya. Sikat.
0: Kalau
3: sikat tawar.
0: Mas Robi sendiri gimana nih persiapannya? Kalau Idul Adha biasanya gimana nih?
1: Ada tradisi khusus enggak? Ada
0: tradisi khusus enggak di rumah?
3: Aja,
0: oh, biasa aja ya.
1: Iya, jadi
3: enggak
1: sewah Idul Fitri ya. Kebanyakan memang kayak gitu ya.
0: Karena tadi kata Ibu Mas Ito ya.
3: Nunggu kupon.
1: Oke. Jadi tahun ini berkurban enggak atau cuma nunggu ini aja, kupon aja?
3: Iya, kauban perasaan lah.
1: Wah, perasaan juga sedih ya. Aku. Ya udah deh, biar enggak sedih mau lagu apa?
3: Tere
1: apa dosa yang terman
3: dosa termanis.
1: Dosa termanis ya? Tahu dong.
3: Tahu mau minta lagu itu.
1: Aku kan bisa ini membaca pikiran orang. Iya, hati-hati cenayang. Kamu ya, cenayang ya.
3: Baca isi dompet bisa
1: enggak? Oh. Itu yang jadi ini permasalahan enggak ya? Bisa. Mau dikirim enggak lagunya buat siapa?
3: Kirim buat Eli ya, di Gandos. Buat siapa tadi?
1: Bu Mas Ito.
0: Ari.
3: Mas Ito ya, untuk Ojo, untuk Sisi dan semuanya aja.
1: Iya.
0: Oke. Itu aja?
3: Iya, itu aja.
1: Oke. Okay. Iya, siap.
0: Sehat. Amin.
1: Amin ya Allah. Amin.
3: Kalau banyak dapat kupon bagi aku ya.
1: Kami kan pelit, enggak mau ah. Oke, segitu aja ya. Oke, Bang, terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
1: Tapi tau gak Mbak Esi, kenapa kebanyakan orang Idul Adha tuh biasa-biasa aja? Karena kan kalau kita Idul Fitri kan kita harus melewati satu bulan puasa. Momennya emang beda kali ya, itu sih kali ya.
0: Karena tadi Bu Mas Ito juga bilang dapat THR
1: kalau Idul Fitri ya. Ada gak yang mau ngasih THR di Idul Adha? Mau dong.
0: Iya, udahlah, kita denger lagu dulu aja ya. Ada lagu yang udah di request tadi pendengar. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: flow right here.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan beralih sepenuhnya ke yuan Cina. Unggahan tersebut juga menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerbitkan panda bond untuk memperkuat rupiah. Narasi dalam unggahan dibuat soal

0: menggunakan dolar Amerika Serikat atau menggantinya sepenuhnya dengan yuan Cina. Tidak ada kebijakan resmi pemerintah yang menyatakan hal tersebut. Penelusuran lanjutan mengarah pada siaran pers Bank Indonesia mengenai penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral atau local currency transaction. BI menjelaskan bahwa penggunaan transaksi mata uang lokal memang meningkat, namun nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi perdagangan internasional menggunakan dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, pendengar, unggahan berisi narasi Indonesia stop pakai dolar Amerika Serikat berbahaya pindah ke yuan Cina merupakan konten palsu atau fabricated content. Masyarakat dihimbau tidak mudah percaya pada informasi ekonomi yang tidak bersumber dari lembaga resmi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, terima kasih pendengar, kami terus bersama Anda tentunya di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Kita langsung aja terima nih, sudah tersambung dengan penelpon berikutnya Dela ya.
1: Ada siapa di Pro 1? Selamat siang
0: Indonesia Banget.
2: Selamat siang, ada aku Mbak Dela.
1: Bu Eli di Gandus ya.
2: Betul sekali Mbak.
1: Sehat Bu Eli?
2: Alhamdulillah baik-baik sayang Mbak Dela.
1: Nah biasanya kalau ibu-ibu ini persiapannya pasti
0: ada nih,
1: ada
0: ya?
1: Nih.
0: Apa nih Mbak Eli kalau persiapannya?
2: Gak ada juga Mbak.
1: Kue pun tak naruh ya, kue. Kue-kue gimana, kue kering gitu. Ada lah ya kalau stoples dua stoples.
2: Sisa-sisa
1: Idul Fitri kemarin enggak habisnya napa rongkes?
2: Bersih Mbak, kurang.
0: Oh, bersih udah ya.
1: Udah bikin keripik pisang aja lah.
0: Iya, keripik ubi gitu ya, singkong ya.
2: Yang pastinya kita siapkan bumbu rendang aja.
1: Wah, wow, siap dapat kupon ini.
0: Iya, bumbu rendangnya udah siap ya.
1: Oke deh. Okay. Jadi persiapannya cuma ini aja ya, bumbu rendang tadi ya. Ibu-ibu banget ya. Oke deh, okay. Bu Eli mau denger lagu apa siang ini Bu Eli?
2: Lagu ini Mbak, coba cariin The Winner Mbak.
1: The Winner, yang mana?
2: Kesaktianmu ada
1: gak? Oh, kesaktianmu, tunggu ya, dicari dulu The Winner. Ada gak Mbak S? The Winner.
0: The Winner. Oke, sebentar ya.
1: Mbak S.
0: Apa yang kita kemarin disebut pendengar? L.
1: Esdel.
0: Esdel ya.
1: Esdel.
2: Itu Pauzan.
1: Oh, Pauzan. Bang Pauzan.
0: Bang Pauzan. Iya.
1: Ada enggak, Mbak?
0: Ngomong-ngomong ini The Winner yang itu enggak ada di lagu cinta adanya.
1: Ada di lagu cinta mau?
0: Lagu cinta aja ya.
1: Enggak mau ya udah.
0: Yang mana?
2: Kesaktianmu.
1: Kesaktianmu.
2: Iya.
1: Ada enggak ya?
0: Gak ada.
1: Gak ada.
0: Lagi ngumpet kayaknya dia siang
1: sama
0: ini.
1: Sama kayak
0: ya.
1: Isi toples tadi, gak ada.
2: Gitu ya.
1: Ada alternatif lain gak?
2: Gak apa ya.
0: Gak apa yuk.
1: Apa yuk? Yuk, yuk, pa yuk.
2: Lagu apa Mbak?
0: Yuk, ikutan aja.
1: Ikutan aja atau kita pilihin?
2: Lagu lah.
0: Mau lagu.
1: Apa nih?
0: Dari siapa yuk?
2: Aja apa ya?
0: Yang mana?
2: Aduh, bingung apa. Rasti.
0: Rasti?
2: Kangen judulnya.
1: Oh, aku kangen kamu sayang.
0: Udah itu udah dinyanyiin.
1: Ya udah ya.
2: Oh iya Mbak Dela aja yang nyanyi.
1: Ketahuan banget aku biduan ya.
0: Iya, udah ada nih nanti ya.
1: Nanti ditungguin ya.
0: Terima kasih.
2: Semoga Mbak Dela dan Mbak Esi semoga sehat.
1: Amin.
2: Siapkan segalanya pokoknya.
1: Oke, siap ya.
2: Iya,
1: oke, terima kasih Bu Eli.
2: Iya. Terima kasih.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Nanti kalau pendengar kita yang setuju Esdel siaran lagi, tolong ketik rek spasi yes ya. Yes,
0: untuk
1: yes.
0: Bulan depan ya.
1: Oke, Pro 1 selamat siang.
3: Satu selamat siang Mbak Dela.
1: Selamat siang Pak Darmawan.
0: Selamat siang Pak Darmawan.
1: Sehat Pak?
3: Kok tahu?
1: Kok tempe? Sehat ya kabarnya ya
0: Pak Darmawan.
3: Alhamdulillah. Grimis Mbak Dela.
1: Oh, udah mulai grimis tadi padahal panas banget ya katanya.
0: Iya, sampai tadi teman kita Irul mau pulang nggak jadi ya.
3: Mengucapkan selamat hari lansia itu saya kirim ke WA Group.
1: Oh, hari ini ya lansia.
3: Tanggal 29.
1: Oh, karena berhubung kita belum lansia jadi nggak sadar.
3: Iya.
1: Nggak bercanda Pak, bercanda.
3: Iya nggak apa.
1: Iya.
3: Bercanda itu menambah umur.
1: Benar, biar happy, biar kelihatan awet muda ya.
0: Oke.
1: Baik.
3: Kan tertawa itu kan bahagia.
1: Amin. Kalau Pak Darmawan sendiri ini gimana nih persiapan?
0: Iya.
1: Karena kemarin sempat cerita jauh nih dari keluarga, jauh dari istri dan cucu dan anak gitu. Lebaran enggak?
0: Jadi gimana nih lebaran?
3: Saya enggak ada. Tapi udah disiapkan, dikirimnya oleh anak-anak. Udah dikirimnya.
1: Tapi Pak Darmawan di rumah sama siapa?
3: Ada.
1: Oh, ada anak ya.
3: Anak-anak di Palembang.
1: Bujang. Bujang. Enggak baca enggak selo.
0: Kok nanyain status Dela ya?
1: Iya. Jadi masih ada keluarga di Palembang ya.
3: Sudah dikiriminya itu kan.
0: Udah ada disiapin ya.
3: Mungkin besok ada ngirimnya lagi untuk kupat dan lain sebagainya.
1: Wih, mantep banget.
0: Enak banget ya.
1: Mampir
3: Ya jujur aja Mbak Dela, enggak ada persiapan.
1: Oke.
0: Karena semuanya udah disiapin tadi ya.
3: Ya kalau saya Mbak Dela jujur aja lah, kembang aja saya kadang-kadang kering, enggak ada yang siram kan.
1: Oh.
3: Tapi kalau anak-anak datang disiramnya.
1: Oh, siramin ya. Jadi ini apa penyu ya? Ya deh Pak Darmawan, okay. Mau dengar lagu apa?
0: Lagu apa nih Pak Darmawan?
3: Lagunya dari Agnes Monica.
1: Wih, Agnes, lagu ya? Ini dulu ya, apa yang mana nih?
3: Bintang.
1: Bintang. Hah? Matahariku enggak?
0: Matahariku ya.
1: Oh, kaget.
0: Iya, apa nyanyi lagu baru gitu ya, Agnes ya?
3: Saya presisikan dikit ya.
1: Oh, iya ya, oke. Okay. Dia mau dikirim enggak lagunya buat siapa nih?
3: Mbak Jara sama Mbak Esi Pekar.
1: Iya, mau dikirim lagunya buat siapa Pak Darmawan?
3: Ya lagunya untuk Mbak Eli tadi, Mbak Sito tadi, Robi juga, Bang Ojo sama Sisi, Pak Kliwon, Pak Snow, Bang Jack juga, Pak Yandi sama Bu Asma. Ya semuanya, salam sehat semua. Untuk Mbak Della, selamat siaran. Pulangnya hati-hati.
1: Siap.
3: Ya kita yang jelas besok Mbak Della, kalau melihat ceramah dari para alim ulama adalah hari Arafah.
1: Betul.
3: Jadi kalau mau bepergian, ya jangan jauh-jauh lah.
1: Betul.
3: Banyak-banyak di rumah aja kita zikir.
1: Banyak-banyak bersikir ya Pak Darmawan ya.
3: Ya. Oke. Dengar ceramah dari para alim ulama itu Allah turun langsung besok itu.
1: Baik, baik. Segitu saja Pak.
3: Doa,
1: amin.
3: Apa yang kita bisa, bahasa kita aja.
1: Iya betul. Oke deh. Pak Darmawan segitu aja.
3: Boleh. Pak Madela itu hati-hati pulang sama Mbak Esi ya.
1: Iya siap. Ya,
0: terima kasih Pak Darmawan.
3: Punya ditunggu.
1: Iya. Baik. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pokoknya besok apapun doa permintaan kita, semoga yang hal-hal yang baik-baik dijabah sama Allah SWT. Untuk yang jemaah calon haji yang besok melaksanakan puncaknya ya. Puncaknya belum ya?
0: Wukuf di Padang Arafah.
1: Wukuf di Padang Arafah ya. Semoga berjalan dengan sehat, lancar dan lain-lainnya. Ya. Dan balik lagi menjadi haji yang mabrur ya. Amin. Satu penelpon lagi ya Mbak Esi ya?
0: Boleh.
1: Satu lagi silakan di 369977. Ada WA enggak?
0: WA kita lihat dulu ya.
1: Iya kita telepon dulu ya. Pro 1 selamat siang.
4: Halo selamat siang. Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Siapa ini?
4: Sama Anggita Mbak.
1: Anggita
0: di? Di mana Anggita?
4: Di Pusri Mbak.
1: Baru pertama kali ikutan telepon ya?
4: Iya benar Mbak Dela.
1: Oke.
4: Okay. Sama Mbak apa tadi satunya?
0: Esi.
4: Esi.
0: Iya.
4: Oh Mbak Esi.
0: Iya salam kenal ya Anggita.
4: Salam kenal kembali. Mbak
0: Anggita, Mbak Anggita ya. Sekolah ya. apa nih? Kuliah, enggak, kerja?
4: Udah tamat sekolah.
0: Oh udah tamat sekolah. Oke. Okay. Anggita sendiri gimana nih kalau persiapannya menjelang Idul Adha?
4: Ini apa Pak ya, sore kue lebaran. Satu lagi kalau Mbak apa? Bumbu rendang itu.
0: Oh, bumbu rendang.
1: Ini besok ya? Abis sholat sudah nunggu di masjid ini kayaknya.
0: Udah siap bumbu semua ya?
1: Iya.
4: Iya benar.
1: Oke deh. Jadi udah siap bumbu rendang sama ke kue lebaran ya?
4: Iya.
1: Oke, Mbak. Kita mau denger lagu apa siang hari ini?
4: Lagi lagu dari Nata Reza, Kekasih Impian.
1: Kekasih Impian, Nata Reza. Ada gak nih? Tunggu coba ya kita cari dulu ya. Mau dikirim gak buat siapa?
4: Dikirim untuk yang masuk-masuk aja. Tadi ada Mbak Eli, Kak Rosi sama Pak Jaramawa dan lain-lainnya.
1: Oke.
4: Spesialnya boleh?
1: Boleh buat siapa?
4: Spesial untuk Bang Andra aja.
1: Andra and the Backbone?
4: Iya.
1: Ada Mbak Esi lagunya?
0: Ada.
1: Ucapannya apa nih buat Bang Andranya?
4: Oh, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Dan puasanya.
1: Oke.
4: Lancar sampai beduk maghrib.
1: Oke deh.
4: Ya, untuk Mbak Della sama Mbak Esi, Mbak tugas sampai itu dah.
1: Amin.
4: Pokoknya hati-hati di jalan.
1: Siap.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Anggita,
1: Mbak Anggi
0: ya.
1: Oke deh.
0: Ini WA juga ada nih Della.
1: Silakan Mbak Es, dari siapa?
0: Dari pendengar kita Ogali ya di WK 10. Oke. Terima kasih sudah bergabung. Juga ada Mbak Wenti di Belitang. Ini persiapan Idul Adha, bikin bolu, bikin agar-agar, masak sop, juga rendang dan sambal hati ya. Wah, ini persiapannya luar biasa nih ya.
1: Keren banget. Tapi kalau Mbak Esi ada persiapan apa dulu?
0: Persiapannya ya sama sih tadi kayak
1: sama nungguin di masjid.
0: Kayak Mbak Eli tadi ya.
1: Rendang udah, ini bumbu rendang.
0: Rendangnya, tapi kita udah prepare sedikit lah ya. Bener. Walaupun sedikit dagingnya ya.
1: Tapi biasanya kalau lagi Idul Adha tuh yang paling gak laku tuh kayak bakso ya. Karena ada pembagian dari masjid itu
0: iya,
1: kan.
0: Betul.
1: Tukang sate-sate ya. Kayaknya libur dulu ya. Ya udah deh.
0: Oke, kita dengar lagu aja ya. Pastinya tetap di Indonesia banget.

0: punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya ingin melamar putri Bapak.
1: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
0: Saya yakin karena akhlaknya Pak.
1: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak, seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu

0: Ya, tanpa terasa ya, kita sudah berada di akhir perjumpaan kita di Indonesia banget untuk siang hari ini, Dela ya.
1: Ya, untuk edisi hari Senin 25 Mei 2026. Dan selain di Palembang sore ini, bersama rekan kami Ega yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Akhirnya, Esi.
1: Dan saya Dela Wawi.
0: Pamit ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Gaduyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Berbagai informasi dan juga hiburan telah kami siapkan hanya untuk Anda. Dan mendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog UMKM Bicara dengan tema yang kami hadirkan hari ini, yaitu meraup untung dari bahan sederhana singkong. Pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: UMKM bukan sekedar usaha kecil. Ia adalah denyut ekonomi yang tumbuh dari ide, keberanian, dan kerja nyata. UMKM Bicara adalah ruang ngobrol santai dan diskusi terbuka tentang dunia usaha yang dekat dengan keseharian kita. Di sini, pelaku UMKM berbagi cerita, pendengar ikut bertanya, ikut terlibat, ikut belajar. Ada tips praktis, pengalaman lapangan, dan strategi sederhana untuk memulai, bertahan, hingga berkembang. UMKM Bicara hadir untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memajukan usaha yang sudah berjalan. Anda bisa dengarkan setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Karena UMKM yang kuat lahir dari ekosistem yang saling mendukung.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog UMKM Bicara di kesempatan hari ini, Senin 25 Mei 2026. Pendengar, kalau mendengar kata singkong ya, mungkin sebagian masyarakat langsung teringat makanan sederhana yang sudah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tapi pendengar, di tangan pelaku UMKM yang kreatif ya, bahan sederhana seperti singkong ternyata bisa diolah menjadi produk bernilai jual dan tentunya memiliki peluang bisnis yang menjanjikan. Lalu bagaimana cara melihat peluang usaha dari bahan sederhana ini seperti singkong ini? Dan apa saja tantangannya ya menjalankan bisnis kuliner rumahan dan juga bagaimana strategi agar produk lokal bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir bersama kita di Studio Pro 1 RRI Palembang, ada Mbak Gege, owner Sambal Kringkong. Selamat sore Mbak Gege.
1: Ya, selamat sore.
0: Boleh didekatkan sedikit Mbak?
1: Ini ke mic ya?
0: Iya, ke mic.
1: Ya, selamat sore Mbak Ega.
0: Apa kabar nih Mbak Gege?
1: Luar biasa.
0: Perjalanannya lancar tadi Mbak?
1: Agak macet
0: ya sore-sore gini ya. Oke, baiklah. Untuk pendengar ya, seperti biasa kami mengajak Anda untuk bergabung. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan mungkin kita langsung saja ya Mbak Gege ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, Mbak Gege boleh kenalan dulu dengan pendengar Pro 1 RRI Palembang. Saat ini kesibukannya apa saja Mbak Gege?
1: Oke, salam kenal semuanya. Saya Grace, tapi juga biasa dipanggil akrabnya Gege. Kayak gitu. Saya berusaha di bidang kuliner. Kegiatan sehari-harinya ya produksi jualan-jualan lah ya. Dan juga itu, selain itu juga saya suka diminta ngajar. Diminta ngajar oleh dinas-dinas pemerintah atau BUMN atau perusahaan lain. Kayak gitu, untuk ngajar apa UKM binaan mereka.
0: Oke, baik. Jadi lumayan sibuk sebenarnya Mbak Gege. Oke deh. Tapi tadi kan sudah perkenalan untuk Mbak Gege. Coba untuk produknya nih Mbak Gege, ada sambal kringkong ya. Iya. Sebenarnya sambal kringkong tuh apa nih Mbak Gege?
1: Oke, sambal kringkong itu sebenarnya ini sambal yang cukup baru ya. Saya coba browsing-browsing itu kayaknya nggak ada, belum ada maksudnya di Indonesia ya. Jadi ini olahan singkong, baik itu olahan singkong dari umbi-umbiannya yang kayak gini, sama ini cuman beda varian aja ya, sama daunnya. Nah, ini kering. Dia kering sekali gitu kan. Ini kering, jadi kayak bon cabe tapi terbuat dari singkong dengan daun singkongnya yang seperti ini.
0: Oke, jadi ini daun singkongnya. Ya, sambal itu karena pakai cabe bubuk gitu ya, Mbak Gigi?
1: Sebenarnya cabenya ini kita iris sih, kayak gitu loh, iris-iris dengan bawang-bawang, bahan-bahan yang lain itu kita iris aja semua, Mbak Ega. Gitu. Terus kita ini sebenarnya cukup sederhana cara pembuatannya ya, kayak gitu loh. Terus kita goreng seperti biasa, terus kita campur. Nah, ditambah dengan bumbu lain lah seperti garam atau gula atau apalah seperti itu ya. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ini nih produk ini bisa karena dia awet kan, dia kering tuh. Kedengeran ya Mbak Ega ya, dia kering. Ini juga di daun singkongnya kering tuh gitu kan. Karena dia kering, jadi dia awet bisa sampai ya, saya sih menakarnya sampai ke 3 bulan aja.
0: Oke, kayak gitu loh, baik. Sampai 3 bulan. Jadi sambal kringkong nih olahan dari singkong ya Mbak Gigi ya. Tapi kalau kita berbicara tentang UMKM sambal kringkong ini sendiri, saya penasaran nih Mbak Gigi, gimana nih Mbak awal mula berdirinya usaha ini?
1: Sebenarnya karena kebutuhan waktu itu. Kebutuhan nyari duit Mbak Ega ya. Kebutuhan nyari duit. Cuman kan waktu itu saya memulainya sambal-sambal kering kayak gini itu dari kentang.
0: Oh, dari kentang. Ya. Kayak kentang Mustafa gitu ya. Iya,
1: tapi kalau kentang Mustafa kan dia kayak di balado gitu ya. Iya. Kalau saya memang sudah keringan kayak gini. Sudah keringan. Waktu itu memang prosesnya udah lebih rumit. Lebih rumit waktu itu karena saya belum berinovasi atau improve ya kayak gitu. Cari cara yang paling gampang. Nah, terus karena bahannya mahal jadi saya ubah ke singkong. Karena ke singkong. Terus saya coba juga nih dengan daunnya. Ternyata daunnya beberapa orang yang makan dibilangnya ini kayak sambal nori, jadi kayak dari
0: rumput laut ya,
1: rumput laut gitu rasanya gitu ya. Nah udah seperti itu saya coba, dan ini kan lebih murah, jadi harga jualnya lebih terjangkau kalau kita, daripada kita pakai kentang ya, kayak
0: okay,
1: gitu.
0: Oke, jadi memang awalnya alternatif pilihan selain kentang ya Mbak Gigi ya, cari singkong sebagai produk utamanya karena juga lebih murah, lebih mudah untuk ditemukan juga ya Mbak Gigi ya.
1: Ya betul.
0: Oke, tapi kalau kita lihat juga ya Mbak, sambal keringkong ini namanya cukup unik nih. Ada cerita khusus nggak di balik ini Mbak Gigi?
1: Ya kan saya nyari-nyari ya apa ya gitu ya namanya ya. Ini kering, saya mau pakai kata bon. Kayaknya itu udah ada tuh bon cabai gitu ya. Maaf, produk itu kan udah terkenal banget ya. Kayaknya nggak ini ya kalau seandainya saya pakai nama kayak gitu lagi. Dibilang abon juga bukan, kayak gitu kan. Akhirnya saya ambil basicnya aja, itu kering singkong. Jadi saya ucapin terus, akhirnya jadilah kering kong, kering singkong kayak gitu. Okay, jadi kayak gitu.
0: Oke, itu awal mula namanya. Kalau untuk logonya sendiri nih, Mbak Gigi, ada filosofi nggak?
1: Nggak ada sih, saya kan standar aja, yang penting logonya itu
0: mudah diingat juga
1: mudah
0: ya.
1: Mudah diingat dan menunjukkan itu produknya apa sih.
0: Oke, gitu. Baik. Tapi untuk sambal keringkong sendiri ini sudah dijualnya, sekarang udah ada apa sih namanya, outlet atau stand gitu nggak sih Mbak Gigi?
1: Kalau outlet
0: atau masih jual online gitu?
1: Ini terus terang masih dibilang jual online ya. Sebenarnya dulu awal-awal itu pernah saya itu titip ke koperasi-koperasi kayak koperasi Pusri kayak gitu kan. Terus beberapa rumah makan itu saya titip di situ waktu itu. Cuman kan ya kita sama-sama tahu ya kalau titip itu berarti kalau nggak terjual dibalikin lagi gitu ya. Nah itu kan cukup apa namanya tuh artinya. Produk yang tidak terjual itu kan kembali ke saya dan saya bingung itu mau diapain kayak gitu kan. Mau dimakan dijual lagi nggak mungkin, dipindahin ke tempat lain nggak mungkin, saya makan juga bosen lah makan, kan saya yang produksi gitu ya. Dikasih tetangga juga bosen dia kan dapat ini terus. Jadi untunglah sekarang itu saya coba-coba jualannya itu di online. Kalau itu online itu saya sistem PO.
0: Okay.
1: Itu untuk meminimalisir biaya saya supaya saya nggak bikin stok banyak seperti itu. Terus apa namanya tuh, dan saya tidak perlu ada BS ya, kalau kita bilang tuh BS ya, barang sisa kayak gitu.
0: Okay.
1: Nah jadi seperti itu, meminimalisir biaya-biaya yang timbul.
0: Okay, jadi sekarang sistemnya pre-order ya Mbak Gigi ya?
1: Pre-order, nah terus sama saya juga mau lebih serius lagi di online. Jadi mungkin saya stok, tapi tetap saya combine antara saya stok dengan sistem PO itu. Jadi kalau ada yang pesan, saya oke, nanti 2 minggu lagi baru saya kirim.
0: Okay.
1: Kayak gitu, tapi jadi saya bikin stok hanya untuk si pemesan itu aja.
0: Okay, baik. Berarti udah ada marketplace belum nih Mbak Gigi?
1: Saya lagi bikin toko online-nya lah di marketplace ya.
0: Baiklah. Deh. Dan Mbak Gigi ya, tentunya ya saat merintis awal usaha dulu ya, UMKM sambal keringkong ini ada mungkin apa ya, kesulitan-kesulitan ataupun suka dukanya nih Mbak Gigi ya. Tapi kalau kita berbicara tentang tantangan nih yang sejauh ini dihadapi oleh sambal keringkong sendiri, ini seperti apa tantangannya?
1: Pertama sambal ini kan ya karena apa ya namanya, saya tuh terus terang mengandalkan namanya dari keringkong itu ya supaya dia lebih menarik kayak gitu. Nah selebihnya waktu itu

0: produknya ya.
1: Gitu. Tapi kan nggak mungkin ditulis di ini botol semua ya, Mbak Ega ya, kayak gitu. Nah itu kesulitan yang pertama. Tapi sekarang itu kan karena ada online seperti apa namanya itu media-media seperti TikTok, Instagram kayak gitu ya, atau marketplace yang lain. Itu kan kadang-kadang mereka tidak perlu tahu, maksudnya tidak perlu harus sampai baca deskripsi, mereka bisa beli, kayak gitu. Mereka bisa beli langsung. Nah itu kalau dari segi penjualan. Yang berikutnya sih awal-awal itu ya kesulitan memilih singkongnya ya, memilih singkongnya supaya dia tuh renyah. Kan kalau kita goreng itu kan kadang dapat yang singkong yang keras, kadang yang enggak, kayak gitu, yang renyah, kayak gitu ya. Tapi akhirnya lama-lama saya ketemu bagaimana dia itu apapun jenis varian singkongnya, itu dia akan tetap renyah, kayak gitu.
0: Tergantung saya, cara mengolahnya ya, Mbak?
1: Ya, waktu itu kesulitannya seperti ini, kok jadi keras banget, yang ini kok lembut, kayak gitu ya. Jadi akhirnya saya tidak memilih memilih singkong mentahnya. Jadi singkong mentahnya sembarang saya ambil, tapi cara pengolahannya sekarang yang sudah saya perbaikin sehingga dia itu apapun jenis singkongnya, variannya, katanya yang mumpur lah, yang tidak mumpur lah, itu tetap akan jadi renyah. Seperti itu.
0: Oke, baik. Tapi Mbak Gigi, untuk memproduksi sambal keringkong ini sendiri ya, itu di rumah sendirian atau memang ada, sudah ada beberapa tim nih yang membantu?
1: Udah ada ya? Udah ada, iya. Kayak gitu. Jadi ada beberapa yang bagian goreng, yang bagian spinner, yang bagian cerewet ya saya berarti ya, bagian belanja dan bagian cerewet saya gitu.
0: Oke, tapi biasanya kalau sekali buka PO begitu ya Mbak Gigi, itu biasanya berapa banyak nih sekali produksinya?
1: Sekali produksi ya. Sekali produksi itu berapa ya? Saya meminimalisir mengambilnya itu yang paling rendah itu dia harus pesan kalau untuk reseller itu 100 botol.
0: Oh, 100 botol.
1: Kalau reseller. Kalau reseller. Kalau yang apa namanya dia pembeli umum biasa kayak gitu, ya itu tergantung dia aja sih. Cuman saya kan jadi antara reseller yang tadi saya bilang itu ada open PO sekaligus stok tapi khusus untuk open PO itu dan saya juga lebihkan itu untuk yang beli eceran kayak gitu. Jadi kalau di total-total itu sekali produksi itu bisa lah 100-150 lah
0: kayak gitu botol. Oke, baik. Dan pendengar ya, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita sore hari ini di Dialog UMKM Bicara. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan kami informasikan juga bahwa perbincangan kita sore hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro1 RRI Palembang. Jadi silakan juga untuk mengirimkan atau meninggalkan komentar ya di live chat di YouTube Pro1 RRI Palembang. Dan Mbak Gigi ya, kita kembali lagi dengan pembahasan kita tentang sambal keringkong. Saat ini ada berapa varian nih, Mbak Gigi?
1: Jadi yang saya buat tuh yang umum, itu ada yang original. Jadi kalau misalnya untuk singkongnya sendiri, ya hanya singkong, pedas, kayak gitu. Terus saya belum buat level-levelan. Terus kalau untuk yang dari daun singkongnya sendiri, itu ada yang original, ada yang teri sama jengkol. Sama ini juga, yang singkong juga original, teri, dan jengkol.
0: Singkong ada original, ada. Teri, dan jengkol. Oke, baik. Tapi kalau Mbak Gigi sendiri untuk pemasok singkongnya nih, ada khusus enggak? Atau hanya beli di pasar gitu, atau pasar khusus gitu Mbak?
1: Untuk saat ini sih di pasar banyak banget ya. Kayak gitu, banyak banget. Jadi saya masih belinya di pasar sih. Kan belum terlalu banyak ya. Kalau sudah ke petani baru saya, kalau itu memang sudah saya cari-cari sih. Kan saya kan juga diminta ngajar karena mereka tahu ini produk saya. Jadi saya tuh diminta ngajar kemarin-kemarin itu ada namanya Koperasi Kredit Sejahtera. Itu mereka punya binaan-binaan UKM, mereka minta saya ngajar ini untuk UKM-nya, jadi untuk menambah penghasilan mereka. Terus dari dinas apa itu? Dinas perindustrian ya. Di kabupaten itu juga baru minggu lalu. Baru minggu ini kok. Itu juga ngajar ini sama ini.

0: Yeah.
1: Kayak gitu. Sama ada kue keringnya dari singkong juga.
0: Oke, okay, baik. Jadi selain produk ini jual produk lain juga Mbak Gigi dari singkong?
1: Enggak. Kalau yang singkong saya khusus keringan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang saya ajarin kue keringnya saya ajarin.
0: Oke, okay, baik. Mbak Gigi, kita jeda sejenak dulu ya Mbak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Mungkin juga untuk pendengar yang ingin melihat produknya seperti apa, bisa langsung saja nanti ke YouTube kita ya di Pro 1 Palembang. Karena sekarang Mbak Gigi bawa produknya nih, jadi bisa terlihat nih di kamera seperti apa sih sebenarnya sambal keringkong itu sendiri. Dan pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih menunggu ya di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih guys sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
4: UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya ragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan

di warung makan sederhana, di balik tangan lincah mekanik di bengkel kecil, di balik kotak-kotak kue yang rapi di rumah makan sederhana, terukir semangat juang para pengusaha UMKM. Mereka adalah tulang punggung perekonomian, pencipta lapangan kerja, dan penggerak roda kemajuan. Mereka adalah tulang punggung

Di tengah arus pasar yang semakin kompetitif, UMKM terus berjuang dan terus bertahan dan berkembang. Mereka adalah nyala api harapan yang terus menyala, menerangi jalan menuju kemajuan dan kesejahteraan. Mari kita dukung dan apresiasi para pengusaha UMKM, agar mereka dapat terus berkarya dan mewarnai perekonomian Indonesia

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
4: Masih bersama Anda,

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog UMKM Bicara ya, di kesempatan hari ini, di hari Senin, tanggal 25 Mei 2026, kita masih membahas juga mengenai meraup untung dari bahan sederhana singkong. Bersama narasumber kita ada Mbak Gege, yang merupakan owner Sambal Kringkong. Dan Mbak Gege mungkin juga ya, tadi belum jelas nih untuk pendengar kita dan juga penonton kita di Pro1 RRI Palembang ya, mungkin bisa ditunjukkan nih varian-varian dari sambal kringkongnya yang Mbak bawa di hari ini ke kamera nih Mbak, ada apa aja?
1: Ini pertama yang ini dari daun singkong ya, yang ini daun singkong, ini teri nih, teri kayak gini ya. Kalau saya putar tuh
0: ya, itu teri ya.
1: Ya, ini teri dari daun singkong ya. Nah, yang ini dia jengkol.
0: Oke. Okay.
1: Ada jengkolnya nih, yang suka jengkol seneng deh. Apalagi ini pedes-pedes ya.
0: Iya.
1: Enak banget kalau di nasi.
0: Temennya nasi anget itu.
1: Nasi, mie goreng kayak gitu ya, mie instan kayak gitu terus sama apa, nasi uduk, nasi apalah, nasi minyak semuanya kayak gitu. Nah, ketan juga enak. Nah, yang ini itu dari singkong. Nah, kalau yang dari singkong ini ada yang ada yang original. Ini kayaknya original nih.
0: Oke. Okay.
1: Iya, betul.
0: Tapi masih pedes itu Mbak?
1: Pedes
0: masih tetap semua. Pedes ya?
1: Pedesnya sih saya sesuaikan dengan kira-kira orang Indonesia suka pedesnya seperti apa lah.
0: Okay.
1: Gitu. Nah, yang ini jengkol, ini kelihatan nih serpihan jengkolnya ada. Kayak gitu. Nah ya, kalau yang ini teri, mana nih terinya? Oh, ini dia, ada teri. Okay. Kita pakainya teri Medan.
0: Oh, pakai yang teri kecil. Medan nih?
1: Teri Medan atau teri nasi. Itu kita pakai. Kalau ini sama sih semuanya.
0: Sama ya. Oke. Okay. Tapi kalau yang paling laris nih, yang best seller yang mana nih Mbak Giga?
1: Yang teri ya?
0: Iya,
1: teri sama original.
0: Teri sama original. Ya. Jadi yang paling banyak dipesan ya. Untuk tingkat kepedesan tadi gimana nih Mbak tadi?
1: Kalau yang pedes, tingkat kepedesan itu cukup pedes sih. Cukup pedes, tapi bukan yang sampai kita udah rasa nggak bisa rasa apa-apa, rasa apa lagi ya, kayak gitu ya.
0: Jadi masih nyaman di lidah ya Mbak?
1: Masih
0: ya?
1: Nyaman tapi pedes. Nah kan karena ini nanti makannya kan dikombain dengan nasi atau ketan atau apalah begitu, bubur atau apa begitu ya. Jadi pedesnya itu masih tetap terasa pedas, tapi bukan yang sangar banget gimana. Tapi ya nggak tahu ya, ada orang yang memang nggak suka pedes kali ya.
0: Oke, ya, tapi karena judulnya juga sambal nih ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Jadi harus pedes juga nih. Oke, kita terima penelpon kita di kesempatan sore hari ini. Selamat sore.
2: Iya, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Rian di Sudirman.
0: Rian di Sudirman, silakan Bang Rian.
2: Ini dari mana Mbak?
0: Hari ini UMKM nih Bang Rian. Ada.
2: Iya, dari mana?
0: Gitu? Dari Sambal Kringkong.
2: Oh, di wilayahnya?
0: Wilayahnya di mana nih Mbak Gigi?
1: Di Palembang, di Ilir Timur 2.
0: Ilir Timur 2.
2: Iya, ini saya mau nanya nih. Kalau udah pernah ke luar kota atau belum Mbak?
0: Untuk pengiriman ya Mbak Rian ya?
2: Iya.
0: Iya. Okay. Lalu?
2: Level-levelnya nggak Mbak?
0: Oke.
2: Okay. Mbak.
0: Oke, okay. Itu aja nih Bang Rian.
2: Terima kasih Mbak.
0: Oke.
2: Alamatnya Mbak ya.
0: Oke, baik.
2: Ya, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Bang Rian. Silakan Mbak Gigi.
1: Oke, tadi pertanyaan Bang Rian. Salam kenal dulu ya Bang Rian ya. Bang Rian tadi itu tanya keluar kota ya.
0: Iya, pengirimannya sudah sampai keluar kota belum nih Mbak?
1: Sudah sampai. Itu yang paling jauh itu ke Jayapura. Pernah kita. Itu ke Jayapura, terus selebihnya sih paling ya Jakarta, kayak gitu kan. Yang seperti itu sih. Udah, kalau keluar kota udah, kita juga cukup pede ya, karena ini kan kering. Jadi mau pakai ekspedisi apapun yang sampai makan waktu 5 hari atau seminggu, kita tetap pede karena ini bisa sampai 3 bulanan. Saya menghitungnya sampai 3 bulan.
0: Untuk tahannya ya?
1: Iya, untuk tahan tidak tengik ya, karena minyak ya, kayak gitu. Seperti itu, jadi saya punya sasaran di kemudian hari itu untuk nitip-nitip di travel-travel. Terutama misalnya travel yang ke luar negeri gitu. Saya kepengennya seperti itu, atau ke umroh atau apa gitu ya, untuk bisa dibawa. Nah, seperti itu.
0: Selanjutnya tadi pertanyaan tentang levelnya nih Mbak.
1: Kalau level Bang Rian, levelnya masih satu level aja. Tapi saya bikin pedes, bukan yang enggak pedes kayak gitu ya. Bukan juga yang pedes banget enggak. Jadi buat saya pedes tapi bukan yang sampai sangar sampai kita enggak bisa ngerasain ada rasa gurihnya, ada apanya gitu.
0: Oke, yang terakhir tadi alamatnya nih, Mbak.
1: Kalau alamatnya itu di Jalan Serda KKO Usman Ali, daerah situ, itu Ilir Timur 2.
0: Oke, baik.
1: Palembang.
0: Iya, di Palembang nih. Oke, baik. Itu dia tadi pertanyaan Bang Rian ya, ada 3 pertanyaan tadi sudah jawab oleh Mbak Gege. Kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977. Selamat sore.
3: Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Oma Ana ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, baik. Silakan Oma Ana. Iya?
3: Baik enggak?
0: Iya, hari ini Ega nih, Oma.
3: Oh iya Mbak Ega, dengar sambal apa?
0: Sambal kringkong nih Mbak Omana.
3: Kringkong.
0: Iya.
3: Kringkong ya, kering dan?
1: Kering singkong.
0: Kering singkong.
1: Oh. Dari olahan singkong Oma.
3: Oh dari singkong sambalnya.
1: Iya betul.
3: Oke deh, mau bertanya dulu ya Mbak Ega, boleh ya?
0: Iya boleh Oma.
3: Assalamualaikum Mbak, siapa tadi Mbak?
1: Gigi.
3: Mbak Gigi.
1: Iya, waalaikumsalam.
3: Baru dengar lo sambal kringkong itu gitu ya. Emang sambal memang ini apa namanya singkong di sambal gitu, apa keripik singkong gitu. Maaf ya, baru monitor tapi dengar kringkong-kringkong gitu.
0: Oke.
3: Itu apa namanya tadi singkong apa bukan? Sambal, jadi sambalnya itu terbuat dari apa gitu? Yang jelaskan cabe gitu ya. Apa terasi, apa ada tomat,
0: okay.
3: Dan masaknya berapa lama gitu. Terus pemasarannya memang gimana ya? Bagus ya pemasarannya ya. Sambal kan bisa bikin sendiri gitu.
0: Oke.
3: Okay. Macam-macam sekarang ya Mbak Ega yang mencari cuan ya. Iya, Oma mau apa lah ya, Mbak Ega, tolong dong kasih dong itu solusi Mbak Ega. Oke deh, terima kasih atas jawabannya ya.
0: Oke, baik Oma. Ya,
1: terima kasih Oma.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oma baru monitor nih Mbak Gigi. Boleh dijelaskan kembali nih sambal kringkong nih apa sih sebenarnya?
1: Iya, Oma Ana salam kenal ya dari Gigi atau Grace. Jadi sambal kringkong ini itu dari singkong. Nah, kita ambil dari ubinya atau singkongnya sendiri, terus kita ambil juga dari daunnya, dijadiin sambal. Ini yang kayak gini ini Oma, sambalnya, yang dari daun. Dia ini bentuknya kering, jadi tidak seperti di balado gitu, dia bentuknya kering, makanya saya botolin kayak gini. Tuh, kedengeran ya, gitu ya, keringnya ya. Nah, dia ini karena kering, jadi dia ini awet sampai saya sih menghitungnya dan sudah saya coba itu 3 bulan. Saya hanya maunya 3 bulan saja kayak gitu. Mungkin bisa lebih ya, tapi saya hanya mematoknya di 3 bulan saja.
0: Oke. Okay,
1: paling baik. Lama seperti itu. Kalau pedes pedes Oma, tapi semuanya serba kering, bahkan cabenya pun kering kayak gitu. Dan ini semua digoreng tapi tidak berlebihan minyak. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini tidak ada minyak tuh di ujung sini itu tidak ada. Seperti itu Oma. Ini bisa untuk nasi mimi instan gitu ya. Terus aneka nasi itu nasi putih, nasi uduk, nasi merah, nasi minyak, nasi apalah gitu ya. Ketan juga enak, di bubur juga enak.
0: Iya, ini jadi pelengkap ya.
1: Iya.
0: Pelengkap makanan nih.
1: Yang merantau cocok banget nih pakai ini nih.
0: Tahan nyimpen. Lama ya. Praktis dan tahan lama yang paling penting.
1: Hemat jadinya ya.
0: Oke deh. Mbak Gigi, kita terima penelpon selanjutnya.
1: Baik.
0: Selamat sore.
4: Halo, selamat sore Mbak Ega Dwiyanti.
0: Sore, ini Pak Zakaria ya?
4: Iya, betul.
0: Baik, Pak Zakaria di Kenten ya. Silakan ya. Pak Zakaria.
4: Ya. Selamat siang Mbak Gigi.
1: Selamat siang.
4: Ini bertanya ya, mungkin lebih lanjut supaya lebih jelas lagi kita mendapat informasinya.
1: Baik.
4: Ini mungkin saran juga, masalah soal kemasan itu dari botol ya Mbak Gigi ya.
1: Mm-hmm.
4: Kalau udah modern ini kan banyak kan dari plastik gitu. Karena di botol kan gimana ya, keluarnya dikit-dikit. Plastik tinggal sobek, sekali banyak keluarnya gitu ya. Nah gitu mungkin itu kedepannya apa gimana gitu. Mending kepedesannya itu berapa persentase gitu ya. Kepedesan tidak kepedesannya kan kalau yang agak pedesnya ada yang orang itu kurang tahan pedesnya. Kalau mungkin masih 10%, 15% itu masih bisa ya. Nah kemudian ininya harganya berapa gitu.
0: Oke.
4: Kemasan itu dan alamat apa, website apa ininya, call center istilahnya bisa dihubungin itu website-nya gitu ya.
0: Oke.
4: Okay. Bagi Jaya, semoga sukses selalu.
1: Terima kasih. Terima kasih Pak Zakaria, salam kenal ya.
0: Terima kasih Pak Zakaria. Baik. Dan bagaimana tadi ya, berbicara soal kemasan nih, soalnya pakai botol nih, katanya kalau pakai botol nanti susah nih keluarnya, keluar itunya produknya ya. Gimana nih strategi kemasannya Mbak Gigi?
1: Sebenarnya dibilang susah keluar juga enggak, karena ini kan memang bentuknya udah kecil-kecil banget. Enggak kayak kentang Mustafa yang dia panjang-panjang gitu ya. Ini udah kayak remahan, kayak kermesan, kayak gitu loh. Sudah kermesan yang dihancurin, nah, daunnya juga begitu. Jadi bentuk flake, apa sih flake itu ya? Ya remahan-remahan ya.
0: Kayak serpihan gitu ya.
1: Jadi kalau mau dikeluarin cukup gampang, kayak gitu. Dan cukup tertakar jadinya. Enggak begitu dituang langsung tumpah. Enggak. Cuman memang benar yang Pak Zakaria bilang, kita waktu ngisinya juga memang agak sulit. Jadi kita menggunakan corong waktu masukin ya. Nah, saya sempat sudah lihat-lihat itu apa sih namanya tuh kemasan yang lebih ini ya, lebih bagus ya, dalam arti memudahkan kita untuk ngisi. Jadi kita tuh efisien pada saat ngisi ke sini tuh efisien dan tidak tumpah-tumpah kan terbuang. Lumayan kan, mungkin itu 100 rupiah tuh yang terbuang-buang kali ya. Jadi ada satu botol, dia tuh agak kotak begitu gitu loh. Dan mulutnya ini cukup lebar. Jadi kita bisa masukin di situ. Kalau kayak plastik pouch, saya udah pernah awal-awal tuh pernah, cuman plastik pouch ini dia tidak cukup kedap ya.
0: Oke. Jadi tidak, mempengaruhi.
1: Iya.
0: Itu ya, itu. Tahan lamanya juga Mbak ya.
1: Iya, kalau ini kan langsung dikrek, udah selesai kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita mau pakai toples kayak kue kering, itu berarti dia banyak banget ya, isinya itu akan banyak sekali. Ya kita oke-oke aja kalau misalnya memang ada yang mau pesen sekitar 300 gram kayak gitu. Apa kita bisa, kalau mereka minta pakai toples boleh-boleh aja sih. Kayak gitu, berarti nanti mereka ngambilnya pakai sendok ya. Kayak gitu.
0: Oke, Pak Zakaria tadi juga tanya nih Mbak tentang tingkat kepedasannya.
1: Ini kita pakainya, saya pakai cabai itu adalah cabai, kalau di Palembang namanya cabai apa ya? Cabai burung. Kalau di tempat lain cabai setan. Kayak gitu ya. Nah, cabai burung yang lokal, saya pakainya yang lokal karena yang lokal itu memang yang pedas. Kalau cabai saya udah lihat-lihat itu yang dari luar Sumsel kayaknya kurang pedas. Jadi saya pakainya itu yang lokal punya, yang pedas. Apa sih, Pagar Alam, Talang ya kalau nggak salah ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya mengenai levelnya itu mungkin 50-60%.
0: Oke, baik.
1: Kalau yang ini ya, kalau saya sih nggak pedes sih. Buat saya sih nggak pedes ya. Tapi mungkin buat orang itu udah
0: tingkat toleransinya mungkin beda-beda ya, Mbak ya.
1: Karena tingkat toleransi itu harus Pak Zakaria harus coba satu di minimal ya. Jadi bisa tahu ini berapa persen buat Pak Zakaria.
0: Iya, harus dicoba dulu ya. Oke, tapi ini tadi Pak Zakaria juga tanya nih, kalau mau pesen nih bisa hubungi kemana nih?
1: Bisa kita lewat WA bisa gitu.
0: Di mana nih Mbak Gigi? Boleh.
1: WA-nya ya. Di 0813-6605-3998. Tapi sistemnya PO ya.
0: Iya. Di 0813-6605-3998.
1: Iya, betul.
0: Untuk sistem pre-order. Jadi pesan dulu nanti baru dibuatkan nih. Untuk Pak Zakaria itu mungkin tertarik juga. Tapi Mbak Gigi, kalau selama ini promosi produknya seperti apa nih Mbak yang dilakukan oleh Sambal Keringkong ini?
1: Promosinya? Promosinya masih tetap itu apa namanya, online ya,
0: online,
1: kita masih
0: ya?
1: Online tetap, selebihnya itu dari mulut ke mulut sih kayak gitu. Cukup repot juga saya dengan promosi itu, maunya memang saya ada bayar iklan, beriklan kayak di Instagram, atau saya coba-coba juga waktu itu di TikTok kayak gitu kan, apakah seperti apa. Kalau di Facebook ya kan itu udah integrated ya dengan dengan apa namanya itu Instagram ya, jadi kalau kita bayar iklannya di sini, nanti di Facebook bisa keluar juga,
0: yeah,
1: kayak gitu. Nah itu saya sudah jadi karena saya online, jadi saya pakai tool seperti itu di medsos seperti itu.
0: Oke, jadi untuk promosinya juga digencarkan online ya Mbak Gigi ya?
1: Iya, saya juga lagi nyari afiliator-afiliator lah ya gitu loh, supaya bisa karena kan di jualan di TikTok tuh rame banget ya.
0: Iya, betul. Itu lebih cepat ya dapat pelanggannya.
1: Iya, saya tujuannya sasarannya ke sana Mbak Ega. Mm-hmm. Kayak gitu. Ya kan saya juga mau kan terjual jangan 150 200 botol setiap kali orang pesen ya. Ya 100 itu kan untuk reseller.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak gitu kan. Satu reseller harus minimal pesennya 100 botol. Hmm. Kayak gitu. Saya kan maunya juga yang umum, dari mana-mana aja yang kita juga belum kenal orangnya. Ya kalau misalnya lewat media seperti itu bisa sampai satu hari ribuan atau satu kali open PO sampai berapa ribu. Wah, yeah, itu saya senang banget.
0: Iya. Yeah. Gitu, ya. Oke, okay, baiklah. Berarti kalau ke depan nih inovasi apa nih Mbak Gigi yang mau dilakukan? Ataupun pengembangan apa nih yang mau ditingkatkan di sambal kerinkong ini sendiri?
1: Yang jelas saya belum akan menambah varian dulu. Saya lebih memfokuskan ke peningkatan penjualannya dulu aja. Kayak gitu. Saya pikir ini sudah cukup mewakili rasa ini ya. Hmm. Yang rasa original, teri sama jengkol. Kayak gitu. Itu cukup mewakili lah selera. Tapi untuk sampai dia naik level berapa saya belum dulu.
0: Iya.
1: Saya belum dulu. Biar yang ini stabil dulu, penjualannya naik dulu dan stabil dulu, baru saya coba ke level-level pedes seperti itu.
0: Baik, Mbak Gigi, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, mungkin sebelum diakhiri nih Mbak ya, mm-hmm, bisa diberikan harapan ataupun pesan-pesan nih untuk pendengar Pro 1 nih yang ingin memulai usaha tapi masih ragu atau masih bingung, dari Mbak Gigi sendiri seperti apa nih?
1: Oke, buat teman-teman ya, sesama pejuang receh katanya gitu ya, hmm, UMKM. Teman-teman kalau yang baru mau mulai itu jangan takut, karena setiap produk itu ada pembelinya. Jadi jangan pernah takut mencoba, walaupun mungkin buat orang lain itu agak aneh gitu ya, mau kita jual itu atau kita mau bikin produk baru atau tidak lazim, tidak apa-apa. Karena setiap produk itu ada pembelinya, baik itu harganya mau level bawah, atas, menengah, itu produknya apa aja, itu selalu ada pembelinya. Jadi yakin aja sama produk kita dan kualitasnya, terutama higienisnya, itu kita harus jaga itu, karena itu poin penting yang bisa kita jual pada saat kita berpromo seperti itu. Nah, jadi nggak usah ragu dengan produk, ah kayaknya produk aku kalah nih sama temen yang satu, misalnya kayak itu, dia premium, aku enggak. Nggak usah berpikir seperti itu. Karena premium atau tidak premium itu selalu ada pembelinya, jadi jangan takut, gitu aja sih.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Mbak Gigi untuk kesempatannya di hari ini. Selamat beraktivitas kembali, semoga sambal kerinkong tetap maju ya.
1: Amin.
0: Tetap maju dan nanti, yes, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih banyak Mbak Gigi.
1: Sama-sama Mbak Ega.
0: Baik, pendengar, itu dia tadi ya dialog UMKM Bicara di kesempatan hari ini Senin 25 Mei 2026 dengan tema kita yaitu meraup untung dari bahan sederhana singkong. Tadi kita sudah bersama dengan owner sambal kerinkong, ada Mbak Gigi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami juga akan menghadirkan Warta Berita Belajar Sumba. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: UMKM Bicara, dari sini untuk Nusantara.
6: Baru saja Anda dengarkan informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai gigi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.

Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 25 Mei 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Ega Duyanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menghimbau masyarakat agar terapkan budaya bersih meskipun belum ditemukan kasus hantavirus. Laporan Sofia Y. Haryanya, RRI Bengkulu.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu memastikan hingga saat ini Provinsi Bengkulu belum menemukan ataupun memiliki kasus konfirmasi hantavirus. Provinsi Bengkulu juga tidak termasuk dalam 9 provinsi di Indonesia yang dilaporkan memiliki kasus konfirmasi penyakit yang ditularkan melalui tikus tersebut. Meski belum ditemukan kasus, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu tetap meningkatkan langkah antisipasi dan kewaspadaan dini agar penyebaran hantavirus tidak masuk ke wilayah Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Yasman, mengatakan masyarakat tidak perlu panik menyikapi maraknya informasi mengenai hantavirus, namun tetap harus waspada dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ia mengatakan sejauh ini memang belum terdapat konfirmasi dan pihaknya tidak termasuk dalam 9 provinsi yang dilaporkan yang memiliki kasus. Namun langkah dan antisipasi tetap dilakukan agar jangan sampai virus ini masuk ke Provinsi Bengkulu. Ia menjelaskan hantavirus merupakan penyakit yang penularannya berasal dari tikus, terutama melalui kotoran, urin, maupun air liur tikus yang mencemari makanan ataupun benda di sekitar manusia.
2: Provinsi Bengkulu sehingga saat ini belum termasuk daftar 9 provinsi yang dilaporkan memiliki kasus konfirmasi terhadap penyakit hantavirus. Namun, kewaspadaan tentu akan kita kedepankan. Jangan sampai nanti terjangkit juga penyakit hantavirus di tempat kita.
1: Yasman mengatakan, tentunya pihaknya meminta agar masyarakat tetap waspada, namun tentunya tidak terlalu panik. Penularannya bukan seperti virus COVID-19. Yang penting masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontaminasi dari tikus. Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terus memperkuat koordinasi dengan seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas melalui sistem surveilan kesehatan untuk memantau potensi penyakit menular di masyarakat. Melalui pengawasan tersebut, setiap laporan penyakit dapat dideteksi lebih dini sehingga penanganan dapat segera dilakukan apabila ditemukan indikasi yang mengarah pada hantavirus. Selain itu, Dinas Kesehatan juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk menjaga kebersihan rumah, mengelola sampah dengan baik, serta menutup makanan agar tidak terkontaminasi tikus. Yasman menegaskan lingkungan yang kotor dan banyak sisa makanan menjadi salah satu upaya agar virus tersebut tentunya bisa masuk ataupun populasi tikus yang berpotensi membawa berbagai penyakit. Budaya hidup bersih dan sehat harus terus diterapkan dan langkah ini semoga menjadi langkah paling penting untuk mencegah berbagai penyakit menular termasuk hantavirus. Dari Bengkulu, Sophia Renja melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Direktur RSUD Kabupaten Bangka mengajak masyarakat untuk tidak panik terhadap hantavirus. Masyarakat tetap waspada dengan rutin menjaga kebersihan. Laporan selengkapnya Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Pendengar, merebaknya penyakit hantavirus dalam beberapa hari terakhir hendaknya tidak direspon dengan kepanikan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan risiko penyebaran global hantavirus masih rendah dan tidak sebanding dengan situasi pandemi COVID-19. Direktur RSUD Dr. Eko Maulana Ali Blinyu, Kabupaten Bangka, Dr. Ega Zainur Ramadhani mengakui meski sudah memakan korban jiwa, namun penularannya masih tergolong rendah serta membutuhkan kontak dekat dalam waktu lama. Menurutnya, kewaspadaan hantavirus bukan baru sekarang dilakukan, karena sejak tahun 2023 kemarin, Kementerian Kesehatan sudah melakukan komunikasi risiko tentang adanya virus ini. Dr. Ega Zainur Ramadhani, pendengar, Dr. Ega Zainur Ramadhani juga mengajak masyarakat untuk tidak panik serta tidak meremehkan, tetapi selalu rutin menjaga kebersihan baik di rumah maupun di lingkungan sekitar agar potensi virus tidak mudah menular ke manusia.
2: Penyakit ini ditularkan reservoirnya, pembawanya itu adalah tikus dan beberapa cecurut melalui cairan tubuhnya. Jadi bisa dari kencingnya, kemudian kotorannya atau liurnya, ataupun debu yang terkontaminasi kalau terhirup oleh kita manusia. Nah, jadi gejalanya nanti ada beberapa, ya ini ada demam, sakit kepala, nyeri badan, lemas, kemudian ada ikterik atau jaundis, ya, jadi warnanya itu jadi kayak kuning.
1: Ia menjelaskan gejala ini bisa terjadi bersamaan dengan penyakit lainnya, yakni seperti leptospirosis, demam berdarah dengue atau DBD, tipes dengan tingkat keparahan 5-15%. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI Turis Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, berikut tanggapan warga Jambi terkait waspada penyakit hantavirus yang berhasil dirangkum reporter Yoga Wijanarko, RRI Jambi.
1: Menurut saya, adanya hantavirus ini perlu jadi perhatian masyarakat ya, karena penyakit ini kan terbilang menular melalui paparan tikus. Masyarakat diharapkan tapi tetap jaga kebersihan lingkungan, kemudian juga tetap tenang, hindari kontak dengan tikus atau kotorannya, dan kalau perlu jika ada indikasi gejala-gejala demam atau sesak napas, segera periksakan diri.
2: Pastinya untuk yang sudah terkena ataupun kita yang belum terkena, untuk selalu jaga kebersihan dan juga mudah-mudahan ya tidak masuk lah ya ke Indonesia. Tapi saya kurang tahu juga ya apakah sudah masuk ke Indonesia atau belum. Cuman jangan sampai masuk, dan juga kalau bisa juga jangan sampai masuk ke wilayah Jambi. Ya, pastinya untuk kita semua untuk jaga selalu kebersihan dan juga kesehatan kita.
3: Sebagai masyarakat, saya cukup khawatir ya dengan adanya hantavirus ini, karena kan virus ini membahayakan kesehatan dan penularannya juga perlu diwaspadai. Menurut saya, kita semua harus lebih peduli dengan kesehatan lingkungan sekitar, terutama menjaga rumah dan tempat penyimpanan makanan kita supaya tidak menjadi sarang tikus.
4: Saya, hantavirus ini sangat berbahaya ya, apalagi 6 tahun lalu kita masih dibayangi oleh virus corona, dan sekarang sudah mulai masuk antivirus. Saya berharap tidak masuk ke daerah Indonesia, khususnya Jambi ya, karena ini virus yang sangat berbahaya dan sangat mematikan.
0: Dari Jambi kami menuju ke Palembang. Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara reporter Hairul Rizki dari RRI Palembang terkait cegah hantavirus.
5: Boleh dijelasin dokter, kalau untuk penyakit ataupun virus hantavirus ini nih, seperti apa sih dokter?
6: Jadi hantavirus ini penyakit menular dari hewan ke manusia. Yang disebut sebagai penyakit zoonosis kan. Nah, penyakit hantavirus ini ceritanya datang dari luar negeri.
5: Oh iya, itu dari tikus ya dokter ya, benar?
6: Nah,
5: kalau
6: dari tikus mulai ke manusia.
5: Oke, ini sudah berapa lama dokter diketahui ada penyakit, ada virus ini dokter?
6: Sebenarnya sudah agak lama juga ya.
5: Tapi mencuat lagi ya?
6: Baru berapa tahun ini.
5: Oke, tapi sekarang mencuat lagi ya dokter ya? Di kalangan masyarakat ya, jadi kekhawatiran masyarakat. Di
6: seluruh dunia juga dia mulai muncul, makanya sampai ke Indonesia, gara-gara di luar negeri sudah muncul duluan banyak lagi.
5: Oke. Okay.
6: Hanta ini kan sebenarnya nama sungai di Korea, di Korea Selatan. Sungai Hanta namanya. Nah, itu pada waktu perang Korea tahun 1950, banyak prajurit Korea itu meninggal.
5: Oke.
6: Okay. Nah, di sekitar sungai itu, ternyata mereka kena dari tikus ini, tertular dari tikus ini.
5: Oh.
6: Dan ini tidak dari manusia ke manusia, tetap dari tikus saja, sama seperti penyakit leptospirosis. Jadi penularannya bukan dari manusia ke manusia, tetap dari tikus ke tikus. Dari tikus ke manusia. Beda dengan flu burung ya, kalau flu burung atau COVID dulu kan dimulai dari hewan, terus ke manusia, selanjutnya antar manusia nular. Nah, kalau hantanya tetap dari tikus itu. Nah, bagaimana tikus itu tertular, itu menjadi pertanyaan kita ya. Dan diperkirakan Indonesia ini bukan dari tikus Indonesia, dari luar negeri.
5: Oh,
6: kiranya.
5: Oh, yang datang dari luar negeri justru ya, dokter?
6: Iya.
5: Kalau untuk gejala-gejala yang dirasakan, dokter?
6: Yang jelas ada demam dulu kan.
5: Demam sama ya, seperti COVID dan lain-lain ya? Efek yang paling seriusnya, dokter?
6: Bisa menyebabkan kematian.
5: Kalau sejauh ini
6: kegagalan organ-organ ya, gangguan perdarahan.
5: Oke, kalau kita bahas di dunia sendiri ini persentase kematiannya tahu tidak dokter?
6: Masih tinggi ya persentase kematian dokter angka pastinya. Tapi ya sudah jadi perhatian juga karena itu jadi akan kerepotan kan?
5: Iya. Oke, kalau untuk obat dan vaksinnya dokter sudah ditemukan atau seperti apa dokter?
6: Sebenarnya obatnya cuma mengurangi gejala-gejala saja ya. Bagaimana kejadiannya, bagaimana prosesnya. Jadi belum ada obat antivirusnya khusus.
5: Oke.
6: Untuk antivirus ini, jadi gejalanya kita obati tergantung yang muncul di mana, misalnya kegagalan ginjal, ada perdarahan, ada sakit kepala. Nah, yang sering terjadi itu adalah gangguan di paru-paru. Itu namanya hantavirus pulmonari sindrom. Jadi dari sesak nafas, batuk, dadanya terasa seperti cairan. Nah, itu gangguannya penuh cairan di paru-parunya. Tapi bisa menyerang ginjal. Nah, gejala ginjal ini disebut seperti perdarahan. Jadi matanya merah, tekanan darah turun, mimisan, bengkak. Nah, jadi dua organ ini diserangnya.
5: Oh,
6: pertama paru-paru, kedua di ginjal.
5: Oh, bisa gagal ginjal juga ya, dokter? Penyebabnya ke sana juga ya?
6: Iya. Jadi kematian itu karena gagal ginjal atau gangguan perdarahan.
5: Oke, pemicunya ke sana ya. Oke. Dokter, kalau untuk di Palembang, dokter, sudah ditemukan sebelumnya?
6: Belum ada laporan.
5: Belum ada ya?
6: Ya, maksudnya belum diperiksa. Belum ada juga yang bergejala seperti itu. Makanya belum tentu tidak ada, tapi mungkin ada, yang kita belum nyampe membayangkan itu adalah antivirus. Makanya sekarang kita harus lebih waspada kasus-kasus yang mengalami gejala-gejala di paru-paru maupun di ginjal ini.
5: Okay.
6: Ya, biasanya cepat sekali itu dalam 1 hari 2 jam, 1 kali 24 jam atau paling lama 2 hari. Sejak dia demam, hiburan dengan di paru-paru. Atau gagal ginjal juga cepat, ada perdarahan. Hanya memang kadang-kadang karena kita tidak membayangkan ini adalah orang antivirus. Dan kita bisa jarang membayangkan itu. Dan pemeriksaannya juga agak berat untuk memastikan hantavirus. Ya.
5: Oke. Kalau terakhir dokter, mungkin rentan usianya dokter? Yang paling rentan kena hantavirus ini?
6: Banyak sih. Tapi rata-rata orang dewasa yang kena. Karena dia kontak dengan tikus ya. Bayi-bayi kan jarang. Biasanya kalau dia masuk ke dalam gudang atau daerah tempat yang lama tidak dihuni manusia, ada tikus bersarang di situ. Nanti waktu itu dia menghisap. Jadi masuknya bukan dari luka ya, kalau terusnya dari luka di kaki. Kali ini terhisap bekas-bekas kotoran PAB-nya mereka.
5: Oh, iya.
6: Nah, debu-debunya atau kotoran itu kan debu-debunya terbang ke udara, terhisap oleh orang yang di sana. Masuk di paru-paru dia berkembang.
5: Okay.
6: Nah, jadi kematiannya bisa di paru-paru atau dia nanti masuk ke aliran darah sampai ke ginjal, ginjal yang dirusak. Begitu.
5: Okay, siap.
6: Yang jadi persoalan kan ternyata dia tidak menular dari manusia ke manusia, jadi beda dengan COVID. Ya, atau lihat malaria. Malaria juga dari hewan ke hewan ya. Jadi mirip seperti itu, seperti malaria, seperti demam berdarah, tidak menular karena batuknya.
5: Berarti agak susah juga ininya ya dokter ya?
6: Ya yang susah tuh ya laporannya juga gimana penegakannya kan?
5: Oke baik. Oke baik dokter, Harun terima kasih atas waktunya dokter. Ya. Terima kasih dokter, sehat selalu dokter.
6: Ya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.

0: Pendengar dari Palembang, kami menuju ke RRI Bintuhan.
1: Andai Painilah dikenal kau kaya dengan budaya dengan semboyan.
0: Potensi gurita kaur dinilai sangat potensial untuk dikembangkan berbagai kuliner berbahan gurita. Laporan Rohil Minata, SP Bintuhan.
2: Puncak perayaan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Kaur dan Festival Gurita tahun 2026 yang dihelat di lapangan Merdeka Bintuan mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat. Kemeriahan agenda pariwisata daerah tersebut turut menjadi ajang promosi untuk mengangkat potensi olahan hasil laut lokal. Festival yang mengusung aneka makanan berbahan gurita ini berhasil menjadi daya tarik utama bagi ribuan pengunjung. Berbagai stan UMKM yang menyajikan kuliner kreatif yang membuktikan tingginya antusiasme warga dalam acara tersebut. Hasil olahan gurita yang dibuat beraneka ragam makanan membuat menu ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan. Inovasi dalam penyajian kuliner tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi bagi para pelaku usaha kecil di daerah. Melimpahnya hasil tangkapan gurita di perairan Laut Kaur sangat menopang ketersediaan bahan baku kuliner ini agar dapat dikelola secara profesional. Chef Dinda Lamanda, salah seorang juri jebolan Master Chef saat diwawancarai RRI pada gelaran Festival Kaur pada Sabtu 23 Mei 2026 kemarin, menyampaikan pandangannya. Menurutnya, potensi gurita di wilayah ini sangat besar untuk dikembangkan secara optimal hingga skala nasional.
3: Sangat potensialnya kalau dari persentase itu sekitar 85%. Dari 85 sampai 100%. Masalahnya gurita ini bisa dikeringkan. Jadi bisa bahkan bisa dikirim sampai ke luar negeri. Artinya sangat potensial. Apalagi kalau dia sudah dibumbuin.
2: Dikatakan Dinda, ketika daging gurita ini sudah diolah dengan bumbu yang khas, maka akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat kuliner. Harapannya inovasi bumbu lokal dapat menjadikan masakan berbahan gurita sebagai ikon kuliner yang membanggakan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Dari Bintuan Provinsi Bengkulu, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pendengar Belitung kembali mendapatkan bantuan sapi presiden dengan bobot 860 kg. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Alhamdulillah lah, ada istilahnya kan, kalau gitu kan, kalau kebagi pernah kan kami semangat sikit lah.
2: Yeah. Okay. Kabupaten Belitung kembali mendapatkan bantuan sapi presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis Marlboro Cross milik peternakan lokal Mahmudi terpilih sebagai sapi bantuan presiden dengan bobot mencapai 860 kg. Sapi yang biasa dipanggil Samson itu dipelihara Mahmudi selama lebih dari 2 tahun setelah didatangkan dari Lampung. Saat pertama dibeli, bobot sapi tersebut sekitar 500 kg dengan usia kini mencapai 6 tahun. Mahmudi mengatakan proses terpilihnya sapi bantuan presiden bermula saat petugas dinas peternakan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi ternak di kandangnya. Dengan hasil pemantauan itu, sapi miliknya dinilai memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai sapi presiden. Ia mengaku tidak menyangka ternaknya bisa kembali membawa nama Belitung menjadi daerah terpilih yang menerima bantuan sapi presiden. Menurut Mahmudi, keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi peternakan lokal.
1: Ya, makanya beliau, aku juga gak tahu kalau kemarin tuh bahwa punya aku yang dapat. Karena beliau sering kesini kan ngecek sapi, sana sini, diceklah sama beliau. Oh, ini masuk kontes ke Pak Maun, boleh kataku.
3: Kapan kemarin dipilihnya?
1: Tanggalnya bulan kemarin tuh sekitar bulan 5, tanggal-tanggal 1-an gitu lah.
3: Oh.
1: Awal-awal tanggal 1 bulan 5.
3: Lah berapa kali Pak terpilih? Apa baru pertama ini?
1: Baru pertama ini.
3: Kayaknya Pak rasa Pak terpilih kemarin Pak?
1: Ya Alhamdulillah lah. Ada istilahnya kan, kalau gitu kan, kalau kebagi pernah kan kami semangat sikit lah.
2: Iya. Untuk menjaga kualitas ternak, Samson mendapatkan perawatan khusus mulai dari pemberian pakan tambahan, vitamin hingga obat-obatan secara rutin serta dimandikan 2 kali dalam sehari. Mahmudi menyebut biaya perawatan sapi berukuran besar memang lebih tinggi dibandingkan sapi biasa. Diketahui sapi bantuan presiden tersebut dibeli pemerintah dengan harga sekitar 92 juta. Rencananya sapi akan diantar secara simbolis ke kantor Bupati Belitung pada Rabu subuh sebelum disalurkan ke masjid di kawasan Jalan Munir. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Y Kanan. Pendengar, Dinas Kesehatan Y Kanan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus dengan memperkuat deteksi dini di seluruh puskesmas dan rumah sakit. Laporan Rio Tanjung, RRI SP Y Kanan.

0: Ini faktor risiko di lingkungan masyarakat. Ia menjelaskan petugas kesehatan diminta segera melakukan penelusuran epidemiologi apabila ditemukan warga dengan gejala terduga hantavirus. Langkah tersebut dilakukan sesuai standar operasional penanganan penyakit menular.
1: Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Noikanan ini sudah melakukan beberapa langkah, yaitu dengan menyebarkan informasi melalui media, flyer-flyer, ya, dan juga melalui informasi ke puskesmas, itu untuk supaya puskesmas dapat melakukan surveillance deteksi dini cegah risiko. Jadi di puskesmas itu kami mengimbau untuk mengaktifkan kewaspadaan dini terhadap virus hanta ini. Itu jadi apabila di masyarakat ditemukan itu diharapkan langsung segera melapor dan langsung kita PE. Jadi apabila ada di masyarakat yang mempunyai gejala-gejala terduga infeksi virus hanta ini, maka kami petugas kesehatan diharapkan langsung segera turun melakukan PE dan melakukan tindakan sesuai dengan SOP.
0: Lebih lanjut, koordinasi juga dilakukan bersama rumah sakit di Waikanan. Upaya itu bertujuan mempercepat penanganan apabila ditemukan kasus mencurigakan di lapangan. Menurutnya, langkah pencegahan menjadi penting untuk menekan risiko penyebaran penyakit. Masyarakat juga diminta segera melapor ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala mencurigakan. Pihaknya berharap masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat liar. Edukasi pencegahan terus dilakukan melalui berbagai media informasi. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Pendengar dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Kerinci masih nihil. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila, RRI Sungai Penuh.
4: Meningkatnya aktivitas perdagangan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 membuat pemerintah Kabupaten Kerinci meningkatkan pengawasan terhadap ternak yang masuk dari luar daerah. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen dan kondisi kesehatan ternak di sejumlah pasar hewan untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat dan bebas dari PMK. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, Wirajaya, mengatakan, hingga saat ini kasus PMK di Kabupaten Kerinci masih nihil.
5: Untuk kasus PMK belum ada kasus serius. Karena kita sering melakukan kegiatan vaksinasi yang tiap tahun kita secara rutin kita lakukan. Jadi adapun kejadian-kejadian ringan biasanya akan mudah sembuh karena sudah ada kekebalan di dalam ternak sapi yang sudah kita lakukan vaksinasi tadi.
4: Meski demikian, kewaspadaan tetap ditingkatkan mengingat mobilitas ternak menjelang Idul Adha cukup tinggi. Petugas juga menghimbau peternak dan pedagang agar segera melaporkan jika menemukan gejala PMK pada ternak agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini dari Lampung.

0: Pendengar, hingga pertengahan April 2026, jumlah investor di Lampung mencapai 673 ribu lebih investor. Laporan Agung Ghazali dari RRI Bandar Lampung.
1: Saat ini data berdasarkan dari ICI, Custodian Central Effect Indonesia, jumlah investor pasar modal di Lampung per April 2026.
2: Bursa Efek Indonesia Perwakilan Lampung mencatat pertumbuhan investor pasar modal yang signifikan hingga April 2026. Kepala BEI Lampung Hendy Prayogi menyebut jumlah investor pasar modal di Provinsi Lampung telah mencapai 673.737 investor berdasarkan data PT Custodian Central Effect Indonesia atau KASE. Menurut Hendy, pertumbuhan investor pasar modal di Lampung menunjukkan tren positif meski kondisi pasar masih dinamis dan volatil. Yang menjelaskan, Lampung kini masuk 3 besar provinsi di Sumatera dengan jumlah investor pasar modal terbanyak, bahkan secara nasional Lampung berada di peringkat 9. Meski demikian, Hendy menilai potensi pertumbuhan masih sangat besar. Dari total penduduk Lampung sekitar 9,4 juta hingga 9,5 juta jiwa, baru sekitar

0: 7% yang menjadi investor pasar modal.
1: Buat investor pasar modal ini masih mengalami pertumbuhan yang cukup baik, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di tahun 2023, ini jumlah investor kita terus mengalami peningkatan. Mungkin di 2024 tidak terlalu tinggi ya, hanya 6,89%. Tapi kalau kita lihat data di 2024 ke 2025, alhamdulillah menunjukkan pertumbuhan 47,98%. Nah, dari 2025 ke April 2026, ini juga sudah hampir menyamai pencapaian jumlah investor kita di tahun 2025 ya, Bapak-Ibu sekalian, sekitar 45,31%. Hingga saat ini, data berdasarkan dari KSEI, Custodian Central Effect Indonesia, jumlah investor pasar modal di Lampung per April 2026 itu sebanyak 673.737.
0: Selain jumlah investor pasar modal, jumlah investor saham di Lampung juga mengalami peningkatan. Hingga April 2026, jumlah investor saham tercatat sebanyak 208.423 investor. Hendy menyebut mayoritas investor di Lampung masih didominasi kalangan usia muda, khususnya rentang usia 18 hingga 30. Sekitar 34,4% investor berasal dari kelompok usia 18 hingga 25 tahun. Berdasarkan pekerjaan, investor pasar modal di Lampung masih didominasi karyawan swasta, namun jumlah ASN dan ibu rumah tangga juga mulai meningkat. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 25 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Rari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terang.

Terima kasih Anda terus bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang sore ini ya, tentunya kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan untuk Anda. Dan mendengar kami infokan pukul 17 nanti kita akan ada cek fakta. Lalu pukul 17.30 seperti biasa kita juga akan dengarkan Lentera Hati dengan kisah teladan Islami. Sebelum nanti kita juga akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kebersamaan kita juga akan dilanjutkan nanti pukul 19 dengan mengikuti Warta Berita Sentral bersama Programa 3 RRI. Sebelum akhirnya nanti juga di penghujung pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan bersama mendengarkan lagu-lagu religi. Dan pendengar Anda juga bisa terus ya dengarkan kami melalui streaming di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Tetaplah bersama kami untuk mengikuti rangkaian hiburan dan juga informasi yang akan kami hadirkan di sepanjang Palembang sore ini.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di kesempatan hari ini, di hari Senin 25 Mei 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut juga menyebut kebijakan itu sebagai bentuk dari ketidakadilan terhadap masyarakat dalam negeri. Narasi dalam unggahan dibuat seolah-olah pemerintah telah menetapkan harga ekspor beras secara resmi. Konten ini kemudian ya menyebar luas dan juga memicu perdebatan di media sosial. Dan pendengar, dilansir dari komdigi.go.id, klaim tersebut tidaklah benar. Jadi pemerintah belum menetapkan harga ekspor beras ke Malaysia karena prosesnya masih berada pada tahap pembahasan. Dan juga faktanya ya, angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukanlah harga final, melainkan hanya simulasi atau asumsi dalam diskusi awal. Tidak ada keputusan resmi yang menetapkan harga tersebut. Dan mendengar, sejumlah pemberitaan juga menyebut bahwa pembahasan ekspor beras masih mempertimbangkan kebutuhan dan juga stabilitas pangan nasional. Saat ini pemerintah belum melakukan penetapan harga ekspor secara final. Selain itu juga pendengar, sebagian konten yang beredar juga diduga menggunakan visual hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Hal ini semakin menunjukkan bahwa informasi tersebut tidak berasal dari sumber yang resmi. Dengan demikian pendengar, klaim Indonesia jual beras Rp10.000 per kilogram ke Malaysia merupakan konten menyesatkan atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 92,4 FM, kanal informasi dan informasi.

pendengar punya ide cerita film pendek yang keren dan penuh makna? Nah, ini kesempatan buat kamu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali membuka Akfes 2026. Tahun ini ada beberapa kategori menarik, mulai dari ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga film pendek vertikal untuk kementerian atau lembaga. Temanya juga nggak kalah menarik, mengangkat 9 nilai anti korupsi, integritas, hingga kampanye anti korupsi lewat cerita kreatif. Yang bikin makin semangat, proposal terpilih berkesempatan mendapatkan dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop filmmaking, mentoring langsung bersama profesional, sampai hadiah dan penghargaan. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfes Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfes Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Jadi, buat kamu yang suka bikin film, menulis cerita, atau punya ide kreatif untuk menyuarakan semangat anti korupsi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini ya. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, pendengar bisa mengunjungi Instagram @akfes.kpk atau website resmi akfes.com. Sekali lagi, cek informasinya di akfes.com dan media sosial @akfes.kpk.

0: Dinko bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: dipecat.
1: Iya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, nah, nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Anda di sore hari ini sebelum nantinya kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Pendengar Lentera Hati yang kami pilih sore hari ini berjudul Cerita Malaikat Ridwan Hadiahkan Baju Lebaran untuk Hasan dan Husain. Kisah memilukan datang dari cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Saat anak-anak seusianya sudah bersiap dengan pakaian terbaik untuk menyambut hari raya, Hasan dan Husain bahkan belum punya baju yang akan dipakai hingga malam lebaran tiba. Hasan dan Husain kemudian memberanikan diri bertanya kepada sang ibu, Fatimah Az-Zahra. Fatimah yang tak lain putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bisa menjawab, pakaiannya masih berada di tukang jahit. Tentu saja itu adalah jawaban untuk melegakan sang anak. Faktanya Fatimah bahkan tidak memiliki uang untuk membelikan baju. Malam itu Sayyidah Fatimah hanya bisa menangis melihat dua putra tercintanya tidak memiliki baju lebaran saat semua anak-anak di Madinah sudah berhias untuk hari raya. Selang beberapa saat terdengar suara ketukan pintu di rumahnya. Sayyidah Fatimah lalu menghampiri seraya bertanya, "Siapa?" Tamu itu lalu menjawab, "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya datang membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Sayyidah Fatimah lalu membuka pintu dan penjahit yang datang lalu memberikan bingkisan. Saat bingkisan dibuka, dua gamis. Ada dua gamis, dua celana, dua mantel, dua sorban dan juga dua pasang sepatu hitam yang indah. Tak menunggu lama, Sayyidah Fatimah memanggil anak-anaknya dan memberikan baju barunan indah itu. Betapa gembiranya Hasan dan Husain akhirnya memiliki baju lebaran seperti teman-temannya di Madinah. Dalam hati Sayyidah Fatimah bertanya-tanya siapa penjahit yang mengirimkan hadiah baju lebaran ke rumahnya, mengingat dia tak memesan baju apapun ke penjahit. Di tengah keheranan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah memakai pakaian rapi. Beliau lalu menggendong Hasan dan Husain, lalu mencium keduanya dengan penuh cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada putrinya, "Apakah engkau melihat sang tukang jahit itu?" Sayyidah Fatimah menjawab, "Iya, aku melihatnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, "Duhai putriku, dia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan, sang penjaga surga." Sontak Sayyidah Fatimah kaget. Benar saja, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan malaikatnya mengantarkan baju lebaran untuk cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebahagiaan pun merekah di keluarga Sayyidah Fatimah pada malam lebaran itu. Kisah ini diceritakan Ibnu Syah Absub dari Al-Rida dan dinukil oleh Hakim Al-Naisaburi dalam kitabnya Al-Amali. Riwayat ini juga terdapat dalam buku Ramadan Menyapa Penduduk Bumi Menaiki Tangga Langit karya Mustafa. Wallahu a'lam. Demikian pendengar Lentera Hati berjudul Cerita Malaikat Ridwan Hadiahkan Baju Lebaran untuk Hasan dan Husain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Baik pendengar, sejenak kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Al-Hijr, ayat 1-15. Dan akan dibacakan oleh Misbatul Zolam SAG. Dan pada pukul 18.00, kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: حي
1: حي على
0: على
1: الصلاة.
0: الصلاة.

0: qa'imah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami segenap keluarga besar LPP RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.
2: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi,

Dalam hidup yang serba cepat ini, seringkali kita lupa merenung. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa bertanya, siapa aku di hadapan Allah? Disinilah pentingnya sadar diri, mengenali posisi kita sebagai hamba, dan menyadari bahwa setiap langkah hidup akan dipertanggungjawabkan. Sadar diri bukan berarti merendahkan diri tanpa arah. Justru itu adalah awal dari kebijaksanaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan sadar diri, kita jadi lebih mudah menerima nasihat, tidak sombong saat diberi amanah, dan cepat kembali saat tergelincir dari dosa. Kita tahu bahwa kebaikan bukan dari kita, tapi karena Allah memberi taufik. Dan setiap nikmat yang kita punya adalah titipan, bukan hal mutlak. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Jangan tunggu musibah datang baru kita tersadar. Mari luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Periksa hati kita, niat kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Sadar diri bukan kelemahan, itu adalah kekuatan untuk kembali kepada fitrah, kepada iman, kepada Allah.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di

0: pagi, Mace Rina.
1: Eh, pagi juga, Mace Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mace Desi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang sore ini, kami masih akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sumatera Selatan yang mencatat sebanyak 60 pekerja migran bermasalah berhasil dipulangkan sepanjang 2026 ya, setelah diketahui bekerja di luar negeri secara non-prosedural dan terindikasi juga ya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kepala BP3MI Sumatera Selatan Waidin Syah seusai rapat pemantapan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO 2026-2030 mengatakan bahwa pekerja migran yang dipulangkan tersebut berasal dari Malaysia dan Kamboja. Jadi ya, ia menjelaskan bahwa para pekerja migran tersebut diketahui tidak terdaftar secara resmi di kementerian sehingga keberangkatannya dinilai non-prosedural. Selain melakukan pemulangan, pendengar, BP3MI juga melakukan pencegahan keberangkatan calon pekerja migran ilegal dengan bekerja sama dengan pihak imigrasi. Pada tahun 2025, BP3MI Sumsel berhasil mencegah keberangkatan 7 orang di bandara. Sedangkan pada 2026 hingga semester pertama, tercatat 3 orang berhasil dicegah. Dan pendengar, untuk tren kasus pekerja migran non-prosedural di Sumatera Selatan cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu ya terlihat dari meningkatnya jumlah warga Sumatera Selatan yang bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi yang dipulangkan. Dan juga ya, untuk Kepala BP3MI juga mencontohkan para korban awalnya dijanjikan bekerja di restoran Malaysia ataupun Thailand maupun sebagai sopir ya, namun kenyataannya diarahkan ke negara lain seperti Kamboja dengan pekerjaan yang tidak sesuai. Dan pendengar, tingginya kasus TPPO ini masih dipengaruhi juga minimnya informasi di masyarakat mengenai prosedur aman bekerja ke luar negeri. Jadi ya, maka dari itu ya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali mengaktifkan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO periode 2026-2030 setelah sebelumnya berakhir pada tahun 2019 yang lalu. Dan mendengar, nanti ya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Program 3 RRI. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampoli Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGND Nina Rendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu Saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Sariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel. Transkrip berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ikhtiar kepada haji dan umroh. Salah satu membentuk apa program saya berdukung lansia adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci dan ya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu.
17: Dan ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nurdiansyah.
20: Coba kini masih makan kembali Bonya Vanessa. Sebuah akurasi umpan yang
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match. Pasti ada kekurangan, untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Derry Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan menuju

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahu tak kamu, ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini.
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Baik pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti rangkaian hiburan dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang sore ini. Setelah ini masih akan ada rekan Nadiar yang akan melanjutkan kebersamaan dalam Palembang malam ini. Saya Ega Duyanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Sembilan dua koma empat FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Kepenatan setelah seharian beraktivitas.
3: Palembang malam ini.
2: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
0: Palembang malam ini.
2: Palembang malam ini.

0: Selamat pagi, Bu RT.
1: Pak Robert, selamat pagi. Sudah sehat?
0: Puji Tuhan, sudah mulai pulih. Pelan-pelan toh, Ibu.
1: Iya, betul. Yang penting semangat untuk sehat, toh.
0: Iya, Ibu. Bapak ada kah? Saya ada perlu.
1: Oh, ada. Sebentar ya. Pak, Ayah.
2: Iya.
1: Ada Pak Robert nih.
2: Ayo masuk. Bagaimana, Pak Robert?

0: Pamit dulu.
1: Oh iya Pak Robert, salam buat ibu ya. Titip pesan, jangan lupa siang ini ada pertemuan ya.
0: Oh iya, nanti saya kasih tahu dia. Mari.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ada apa ya?
2: Ini, gang kita ini rencana mau ikut pawai pencanangan Natal. Mereka mau pakai pickup kita untuk dihias.
1: Oh, terapa apa kah?
2: Ya, tidak apa-apa. Gimana maksud kamu?
1: Ya, tahu toh.
2: Loh, kita ini sudah puluhan tahun tinggal di tanah Papua. Kamu sama Rendra juga lahir di Papua. Terlepas dari isu-isu di luar sana lah, kita tetap harus punya empati. Ada rasa solidaritas, saling menghormati antar agama.
1: Iya, kita semua kan bertetangga dengan suku dan agama yang berbeda. Jadi harus toleransi.
0: Makanya.
3: Ih, makanya apa? Saya kan cuma tanya tuh.
2: Nah, kalian berdua yang adik kakak saja ini kan lebih sering tidak akur, coba.
0: Bercanda, Dix.
2: Kamu kasih keluar pick up ya, bawa ke rumah Pak Robert tadi.
0: Gampang.
1: Oh iya ya, siang ini kan ada pertemuan sekalian arisan kan. Nah, gimana kalau kita nanti ibu-ibu urunan untuk beli pernak-pernik Natal ya, untuk hiasan gitu.
3: Oh, itu sih tidak usah beli, Bu. Kan kita bisa manfaatkan sampah-sampah plastik untuk hiasan. Nanti tinggal beli macam kertas warna-warni untuk tempel atau pakai cat.
1: Oh iya ya, betul juga, bisa berguna.
2: Nah gitu dong, anak muda harus punya inisiatif, kreatif.
3: Siapa dulu?

0: Ya, baru Tom perlu isi solar tambah nih.
1: Oh iya ya, kalau bisa pagi ini kamu isi ya sebelum dihias.
0: Bah, tapi...
1: Ah, tapi apa lagi?
2: Pak RT.
1: Eh, Pak Robert, gimana Pak?
2: Ini, saya sama perkumpulan ibadah komplek, ada kumpul uang untuk beli bahan bakar mobil, biar bisa lancar nanti.
1: Ah, Pak Robert, repot-repot.
2: Oh, tidak apa-apa Pak RT. Sudah bersedia kasih pinjam mobil kok.
1: Oke. Terima kasih ya Pak Robert ya.
2: Sama-sama Pak.
1: Nanti ibu-ibu sini sama anak-anak perempuan juga bantu buat pernak-perniknya.
2: Iya, terima kasih banyak Pak. Saya pulang dulu.
1: Iya Pak. Tuh kan, ayah tahu apa yang kamu pikirkan. Makanya jangan suuzon dulu.
3: Iya sih.

0: Nah, sudah selesai.
1: Eh, cantik sekali anak ayah.
2: Iyalah, saya jadi ibu peri.
3: Baru kenapa saya jadi pit hitam ini?
2: Ya, sesuai body toh. Memangnya aku mau jadi apa?
3: Jadi apakah, pangeran kah, raja kah?
2: Stop, sudah dunia hayal.
0: Sudah, ayo siap-siap yuk.
3: Gas.

0: Perbedaan itu indah, saling menghargai menjadi kunci kenyamanan kita dalam kehidupan sehari-hari.
1: Saya Danu sebagai ayah.
2: Ibu diperankan oleh saya Prameswara.
3: Saya Yudi sebagai Rendra.
4: Saya Ufi sebagai Ratri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat malam pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi sudah selesai tugas Ega meramari Anda di Palembang sore. Kali ini saya Nadier akan menjadi teman setia Anda di Palembang malam hingga menutup siaran nanti. Hari ini Senin 25 Mei 2026. Dan selanjutnya kita akan bersama di obrolan komunitas untuk segmen Sanggar Sastra.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
3: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
2: Sanggar Sastra.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, malam hari ini menjelang kita akan merayakan Hari Idul Kurban 1447 Hijriah. Tinggal menghitung hari besok, lusanya kita akan merayakan yang namanya 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Nah pendengar, bertemakan itulah nuansa islami malam hari ini akan hadir di Sanggar Sastra dengan tema kita Spirit Idul Adha dalam Bait Sastra. Dan biasa narasumber kita selalu berkenan hadir di tengah kesibukan masing-masing personilnya. Nah malam hari ini kita kenalan dulu tiga narasumber kita yang sudah ada di studio. Walaupun tadi sudah disertai gerimis-gerimis hujan, tapi tetap semangat untuk datang ke RRI Pro 1, luar biasa ya. Semoga akan menjadi amal jariah buat kita semua. Amin. Baik, kita kenalan dulu satu-satu narasumber di Sanggar Sastra malam hari ini. Karena yang dua sudah biasa, jadi kita kenalan yang belum biasa ya.
4: Yang luar biasa.
0: Yang luar biasa. Zamira langsung nyambung gitu kan. Baik, narasumber kita, tapi saya enggak kelihatan loh mukanya. Bisa geser ke sana sedikit ya, Adik cantik? Iya. Oh, dibuat juga ya personilnya ya. Baik, narasumber kita yang paling muda di antara yang ya duanya, benar ya kayaknya ya. Ada Sabika Diana Syafira. Panggilannya apa nih, Dek?
5: Vira, Ibu.
0: Vira. Iya, Vira ini mahasiswi Politeknik Negeri Sujaya Administrasi Bisnis. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Ibu.
0: Iya, apa kabar, Vira?
5: Baik, alhamdulillah.
0: Sehat ya?
5: Sehat, Ibu.
0: Kok mirip artis ya mukanya ya, Zamira ya? Kayak siapa ya? Semester berapa nih sekarang?
5: Semester 4 sekarang, Ibu.
0: Semester 4?
5: Iya. Nah,
0: ntar lagi tamat berarti ya?
5: Iya.
0: Oke, okay. Nanti kita tanya-tanya lagi ya ke Vira. Kita beralih dulu ke sebelah kanan. Ya, sudah biasa nih langganan kayaknya. Zamira Kadra, deklamatis Sanggar Sastra. Assalamualaikum, Zamira.
6: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar hari ini?
6: Alhamdulillah, baik.
0: Baik? Tadi sempat kena gerimis nggak?
6: Iya, gerimis mengundang.
0: Gerimis mengundang, itu mah lagunya Malaysia ya. Walaupun gerimis tetap datang gitu ya.
6: Iya, tetap semangat.
0: Tetap semangat.
6: Spirit kita.
0: Spirit kita malam hari ini. Karena kita tinggal menghitung hari ya.
6: Iya.
0: Baik, sebelah lagi yang memang luar biasa juga nih, bestinya dari Zamira. Kalau ada Zamira biasanya ada Yulia Akib ya. Assalamualaikum Yulia.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Yul?
7: Alhamdulillah.
0: Iya, makin lama gak ketemu kayaknya makin ini ya. Sehat ya Yul?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, di kelamaan Sanggar Sastra gimana anak-anak semuanya sehat?
7: Alhamdulillah
0: ya, sehat. Kalau ya. Zamira anak-anaknya selalu hadir gitu ya, sehat juga ya, ceria selalu kayaknya anak-anak. Baik, malam hari ini tema kita Spirit Idul Adha dalam Bait Sastra. Nah mungkin kita tanya dulu ke Zamira dulu sama Yulia, kenapa ini bisa diangkat di tema puisi malam hari ini ya. Silakan Zamira atau Yulia mau menjawab nih.
6: Iya, kan ya. Sebentar lagi kan Hari Raya Idul Adha ya.
0: Ya.
6: Jadi kita malam ini akan mengangkat tentang Idul Adha, juga tentang ibadah haji tentunya
0: kan? Ibadah haji ya, ya.
6: Karena momen Idul Adha itu ya bersamaan dengan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Jadi saat ini dan insya Allah hari ini jemaah haji kita akan menuju ke Padang Arafah ya, dan akan beribadah wukuf di Padang Arafah ini.
0: Iya, dimulai malam hari ini ya,
6: malam hari
0: karena
6: ini,
0: besok sudah mulai menjelang wukuf.
6: Sudah mulai wukuf dan kita akan menjalankan ibadah puasa sunnah Arafah.
0: Sunnah, ya, baik. Oke, kalau Yuli, nah ini mungkin kaitan dengan spirit Idul Adha dalam bait sastra ya. Karena namanya puisi ini, apalagi nuansa Islam ya, terasa banget gitu auranya. Nah, kenapa Yul? Mungkin ada sedikit alasan di balik itu.
7: Ya, dalam bait sastra kita bisa menceritakan apa pengalaman spiritual atau ini ya tentang Idul Adha atau yang haji. Lebih kalau untuk secara umumnya kan mungkin yang lebih ahli ya untuk menceritakan. Kalau dalam sastra mungkin cara halusnya aja.
0: Iya, lebih ke tulisan ya, kata-kata ya, kayaknya penuh makna ya. Baik. Nah, yang muda, Fira. Gimana Fira? Ini sudah yang keberapa kali tampil di RR ini?
5: Sudah, alhamdulillah yang ketiga kali.
0: Yang ketiga kali. Iya. Kenapa Fira suka puisi?
5: Sebenarnya kalau baca puisi itu mulainya dari SD.
0: Dari SD sudah suka ya.
5: Karena kebetulan ayah juga sastra,
0: jadi deklamator juga? Enggak.
5: Enggak, hanya guru
0: tapi
5: biasa.
0: Guru sastra bahasa ya.
5: Iya.
0: Terus mengenal puisi itu dari memang kecil. Dari usia SD.
5: Iya, SD.
0: Puisi apa sih yang pertama kali pernah dibacakan sama Fira?
5: Doa.
0: Doa.
5: Karyanya Chairil Anwar.
0: Chairil Anwar. Apa semua nih Zamira Mayuli ya? Baik. Pergaya seperti biasa, siaran kita malam hari ini Anda bisa saksikan langsung di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Anda kasih like dan komentar di sana. Kemudian bisa bertanya langsung dengan tiga narasumber kita. Apalagi salah satunya ini narasumber kita seorang mahasiswi Politeknik Negeri Sriwijaya Administrasi Bisnis. Mungkin bisa di-share ke teman-teman ya, Fira.
5: Iya, Ibu.
0: Nanti bisa kasih komentar juga Yuli dan Zamira yang pasti di grup Sanggar Sastra. Yang pertama akan membacakan puisi. Iya, siapakah? Iya, ini udah siap. Siapa yang? Mungkin Zamira dulu?
5: Boleh.
0: Atau Yuli? Zamira dulu ya? Boleh. Zamira agak sedikit maju deh kayaknya. Atau mic-nya mundur ke belakang. Iya, biar suaramu lebih menggema gitu ya. Silakan. Judulnya apa Zamira malam hari ini?
6: Judulnya Tasbih Itu Kudapati di Masjid Nabawi.
0: Karya dari?
6: Karya dari Buya.
0: Buya Zainal Abidin Hanif. Oke. Udah siap? Kita akan mulai ya yuk. Ini Zamira ya.
6: Iya. Tasbih itu kudapati di Masjid Nabawi. Tiap huruf kureguk dalam-dalam, tiap-tiap kalimat kukunyah sejuk-sejuk dan manis-manis. Tiap lembar kugemetar merangkai ke lembar baru, tiap jus menarik aku untuk ke jus baru. Dan akhirnya aku lunglai dalam tangis, tatkala aku tutup dengan doa khatam. Allahu Rabbi. Alangkah manis dan lezatnya buah-buah Al-Quran itu. Harum, begitu harum. Harum di hatiku, harum di jiwaku. Harum, dan yang datang adalah wangian harum yang menyiram tubuhku. Tatkala badanku gemetar di samping Rasulullah yang berbaring di raudhah. Aku rindu padamu ya Rasulullah, aku cinta padamu ya Rasulullah, aku berkumpul denganmu ya Rasulullah, aku ingin berkumpul denganmu ya Rasulullah di surga. Tatkala Al-Quran itu khatam di Masjid Nabawi, ada yang memberiku serangkai tasbih suci. Ia berkata, aku dari Sudan, pakailah ini 1000 kali. Di samping Rasulullah, Anda akan. Ia pun hilang dari pandanganku. Ya Tuhan, terimalah salawatku untuk kekasihku. Ya Tuhan, ridhoilah, mabrurlah hajiku. Amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Ini kalau boleh cerita sedikit, Zamira, ini ungkapan kerinduan akan Tanah Suci.
6: Tanah Suci.
0: Iya, bisa diceritakan dulu nih Zamira, seperti apa maknanya?
6: Ya, ini apa menggambarkan ketika ibadah di Masjid Nabawi.
0: Nabawi.
6: Di mana di Masjid Nabawi ini kan ada makam Rasulullah, ada raudhah di sana.
0: Iya.
6: Ya. Jadi di sini penyairnya menggambarkan bahwa ia ada berzikir di sana ya. Ya, huruf-huruf dari zikirnya itu diregup dalam-dalam, kalimatnya dikunyah-kunyah seperti itu gambarannya ya. Kemudian dia sampai lunglai dalam tangis ya, itu jadi tangis yang rindu kepada Rasulullah.
0: Kepingin datang lagi ke sana ya,
6: ingin
0: gitu.
6: Datang lagi dan ingin berkunjung kembali ke makam Rasulullah di Raudhah di Masjid Nabawi ini.
0: Baik, Zamira, kalau kita mengulik sedikit ini karya-karya Buya Zainal Abidin Hanif ya. Memang Buya luar biasa untuk mengarang puisinya. Nuansa religinya memang sangat tidak pernah apa ya, membuat hati kita menjadi seperti merasakan gitu.
6: Iya, seolah-olah kita berada di sana.
0: Seolah-olah kita berada di sana. Nah, sampai detik dan ini karya beliau tetap bisa kita nikmati di Sangga Sastra. Iya. Baik, ya pasti kita doakan semoga almarhum di sana tetap diberikan insya Allah di tempat yang layak ya.
6: Amin.
0: Baik, kerinduan kita bersama Buya. Iya. Baik, selanjutnya ya akan membaca puisi Fira atau Yulia?
4: Ibu dong.
0: Muda yang ngalah ya gitu.
6: Muda belakangan kayaknya.
0: Oh, iya. Yulia masih dari karya iya, Buya.
4: Masih karya dari Buya.
0: Malam hari ini berjudul
4: Ka'bah.
0: Ka'bah. Baik, kita mulai ya.
8: Ka'bah. Karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif. Aku tak mampu memandangmu lama-lama. Memandangmu, tapi aku ingin lama-lama memandangmu. Aku ingin lama-lama. Aku ingin lama-lama. Aku ingin agar aku tidak berpisah pandang lagi padamu. Di hadapanmu, ku buat puisi ini. Tanganku gemetar, manik-manik ini bergulir menderas. Saudaraku dari Bahrain, Nigeria, Guinea, Brunei, Mesir, Iran, di samping saf tatkala maghrib tiba, menangis menyaksikan puisi ini kubuat. Bentukmu empat segi, empat rukun. Tinggi 15 meter, lebar 11 meter, panjang 12 meter. Berabad-abad sekian juta tahun berdiri dari rumah ibadah pertama didirikan bumi ini. Kiswahmu terjuntai hitam dalam hiasan kalimat suci emas. Akulah yang menekur dalam sibah air mata menempel. Memegang badanmu yang suci aku. Jiwaku melayang menyapu halaman langit arasy bertemu denganmu. Ya Rob, bejana hatiku penuh dengan kerinduan dan kecintaan. Dalam kerinduan dan kecintaan. Dalam sederet doa yang terbata, hambamu ini penuh dengan dosa. Tak pantas berasa, aku tak pantas masuk surgamu, ya Tuhan. Tapi aku lebih takut lagi pada sentuhan nerakamu. Ampunkan dosaku ya Rob, ampunkan dosa ayah dan ibuku ya Rob. Lalu air mataku kering. suaraku hilang, tidak bisa berkata lagi. Karena jeritan sukmaku telah kau dengar, ya Allah. Engkau Gusti kekasihku, aku lunglai ke pangkuanmu. Ya Ilahana, batinku menjerit, jiwaku bersatu dalam dekap kasihmu. Disaksikan fihi ayatun bayinatum makom Ibrahim yang berdiri megah, multazam doa suci. Hajar Aswad tanganmu, Allah. Pancuran emas, emaslah doaku yang kau kabulkan. Puisiku terhenti oleh suara azan maghrib, mendiamkan 3 juta manusia di sampingmu.
0: Baik, terbawa benar. Kayaknya kita menyaksikan Ka'bah ya.
8: Seperti kita berada di sana.
0: Iya, siapa sih yang tidak merindukan?
8: Puisi Buya ini sederhana sampai apa ya?
0: Tapi kata-katanya iya, itu ya, siapa yang membawa, bisa merasakan itu kayaknya ikut terbawa.
8: Terbawa gitu. Terang.
0: Baik, yuk kalau bicara Ka'bah, sudah kesana belum?
8: Belum.
0: Insya Allah, amin. Gimana, yuk?
8: Kalau baca ini jadi kayak apa, kita membayangkan
0: ya, gitu. Tambah cita-cita kita, impian kita kesana ya.
8: Makin rindu.
0: Gimana, yuk? Bisa cerita sedikit makna puisi Buya itu?
8: Ya, makna puisi Buya ini seperti apa ya? Kita merasa kita yang ikut dalam puisi ini, kita merasa ikut berpengalaman di sini dengan kayak ini kan, aku tak mampu memandangmu lama-lama. Ya mungkin kalau kita di sana kayak gitu rasanya, tidak bisa jauh-jauh gitu, nggak bisa lama-lama, maksudnya lama-lama menyudahi gitu, bukan lama-lama ini ya.
0: Harus tetap di situ kayak lama gitu. Baik, jadi pas banget dengan spirit Idul Adha dalam bait sastra. Kaitannya dengan sasa-sasa dari Buya memang sangat luar biasa. Kalian bertiga sudah bisa lihat kanal YouTube?
5: Iya. Sudah, Ibu.
0: Sudah banyak yang memberikan komentar?
5: Banyak, alhamdulillah.
0: Coba yang akan membacakan komentarnya bisa dari Vira dulu atau Zamira atau Yuli, silakan. Banyak sekali, mungkin dari Vira dulu, kayaknya banyak teman-teman dari Politeknik ya. Iya, silakan Vira dibaca dulu komentarnya.
4: Ntar Ibu.
0: Iya, ada, sudah ketemu?
4: Sudah.
0: Iya.
4: Yang pertama

0: yang kayak
1: Oke, lanjut siapa lagi yang mau baca? Zamira atau Yuli? Ada komentar dari siapa itu?
2: Iya, ada dari Rinda Ramdania.
1: Kemiknya Zamira, suaramu tidak terdengar.
2: Iya. Rinda Ramdania 3752 ya. Wow wow wow.
1: Wow.
2: Ada juga Nidira Meisa Salsabila, keren banget.
1: Oh, yeah. Banyak kerennya ya.
2: Siva 6185 keren. Indah lagi, semangat Mbak.
1: Semangat yeah. Mbak ya. Nah sekarang Kak Yuli membaca komentar dari Kak Rita Sumarni. Ada Ella juga tuh. Ella juga tuh ada Karima ya, belum dibaca kayaknya. Mulai dari Karima Febrianti. Yuli ada yang baca? Silakan dilanjut.
3: Dari mana?
1: Dari Karima Febrianti. Ada Satria juga tuh, Satria. Simponi Bangga.
3: Semangat-semangat yang merinding.
1: Oke, ini banyak banget ini komentar.
2: Itu Malik Lanakiah tuh sangat menyentuh katanya.
1: Baik. Ada Kak Ela lagi tuh kayaknya di atasnya lagi ya.
3: Juga idola Mbak Nadia Rawai.
1: Oh.
3: Itu karya pendiri sastra memang menggetarkan kolbu untuk Narsum Ira, Yuli, Sabika dan juga Kak Nadia.
1: Oh, terima kasih ya Kak Rita.
3: Selamat berada. Mohon maaf lahir batin. Iya.
1: Sama-sama Kak Rita. Minal aidin Bapak izin juga ya. Lanjut Karima Febrianti kasih lobnya berapa itu? Ada 7-8 ya.
3: Makasih.
1: Rizky.
3: Keren-keren, begitu menyatiskan bisik-bisiknya. Salam dari Tangga Buntung, Sabika. Fans Sabika semua ini.
1: Fansnya Sabika ini ya. Ada Rose 123, keren, begitu menghayati sekali yang membaca puisinya ya. Oke, lanjut Neora 9058, ajarin dong puisinya biar separuh itu Bu dan ke Kakak Sabika gitu. Oh iya nanti. Dia pasti kena giliran kok, enggak separuh-separuh nanti banyak dia. Oke, kita selesai dulu baca komentar, kita lanjut ke Vira ke bagian yang ketiga. Puisi karya siapa Vira yang akan dibacakan?
4: Dari Buya juga Ibu.
1: Buya Zainal Abidin Hanif. Judulnya apa?
4: Sejuta amal dalam pahala di hari raya Idul Adha.
1: Baik, kita mulai ya.
4: Sejuta amal dalam pahala di hari raya Idul Adha. Karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif. Telah banyak nikmat yang kuberikan kepadamu, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah untukku. Syiar itu berkumandang di mana-mana. Syiar itu mengajak umat untuk bersyukur. Dan hamba-hamba yang takwa datang membawa penyerahan, membawa cinta, membawa keikhlasan, menyambut datang hari besar, hari syiar, hari raya Idul Adha, yang menghidupkan malam tarwiyah, yang tahajud malam Arafah, yang puasa di hari raya ke-9 Zulhijjah, yang berzikir dan tafakkur membaca Al-Quran serta takbiran di malam nahar, yang puasa di pagi hari raya, yang mengumandangkan takbir 4 hari 4 malam, yang sholat Idul Adha, yang mendengarkan titian khotbah di atas segala amal, maka menyembelih hewan kurbanlah yang paling tinggi amalnya. Mari kita berkorban. Mari kita berkorban. Biar hidup sunah abikum Ibrahim. Tanda cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, terima kasih Vira. Sebagai generasi muda, ini apa yang bisa Vira ambil makna dari puisi Buya itu?
4: Bahwa dalam puisi ini tuh Buya menggambarkan ajakan untuk memperbanyak ibadah di hari raya Idul Adha itu.
1: Yang ibadah sunah-sunah juga. Termasuk zikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran, dan juga berkurban tadi ya.
4: Iya, ada di sini berkurban tadi.
1: Baik, jadi benar-benar ini ajakan yang mulia.

0: Dan mudah-mudahan ini akan menjadi renungan buat kita semua ya, Zamira juga Yulia, karena ini adalah spirit Idul Adha dalam bait sastra yang luar biasa. Kita lanjut ke kanal YouTube, itu banyak sekali pesan yang akan disampaikan. Salah satunya ada pesan dari Kak Rita untuk mengajak adik-adik mahasiswa ini, Vira, untuk ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Oke, yang akan membaca di kanal YouTube, silakan Vira. Kita mulai dari siapa? Juni Mahanis di 4094.
1: Ada dari Juni Mahanis 4094. Keren. Salam dari Batam.
0: Luar biasa. Salam Juni dari Batam, dari Palembang ya. Kami dari Palembang. Lanjut.
1: Ada dari Aisyah Cahya, ini dia.
0: Oh, siapa nih ini dia? Vira ya. Nah, itu pesan Kak Rita Sumarni itu.
1: Dari Kak Rita Sumarni, jangan lupa ikut lomba baca puisi ya untuk mahasiswa yang sudah bergabung.
0: Iya, siap, Ibu. Jangan lupa ya, diajak ya teman-temannya iya, nanti. Ibu. Oke, ada Rizky, Satria hadir katanya.
1: Satria hadir, Julian hadir. Ada dari Neora, Masya Allah sangat menyentuh.
0: Ya, lanjut.
1: Ada dari Ning Asrina 2872. Keren Sabika, suaranya bagus, mantap.
0: Baik, itu ada Aisa juga, ada Masya Allah adem katanya dengernya. Oke, lanjut. Siapa yang kamu baca? Yuli, lanjut yuk. Ada dari Aisyah, Masya Allah sudah tadi ya. Ada Krisna Dewi, Zamira. Kalian bertiga, ayo baca dulu. Kalau Kakak Nadia udah biasa nggak baca komentar kayaknya.
2: Gimana?
0: Ada Krisna Dewi.
2: Krisna Dewi.
0: Yang paling bawah Zamira, sekali.
2: Kalian bertiga. Keren-keren baca puisinya. Salam kenal buat temanmu yang berdua itu. Dan tak lupa salam buat Nadir host.
0: Oh iya, terima kasih. Ya. Siapa ya? Krisna Dewi, terima kasih.
3: Makasih
0: banyak udah memberikan komentar. Meramaikan di YouTube kita, ramai banget kayaknya malam hari ini ya. Karena yang jadi narasumber ini bunga-bunga semua gitu. Gak ada kumbangnya. Kita izin break sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mibringer, obrolan komunitas Sanggar Sastra, kita akan kembali setelah informasi yang satu ini melalui Pro 1 RRI Palembang.
4: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan Lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
5: Semekar bunga di

0: Masih kita lanjut kembali alunan puisi melalui Sanggar Sastra dengan tema kita Spirit Idul Adha dalam Bait Sastra. Tiga narasumber kita ada Yuliana Akib, Zamira, dan juga Vira melalui Prosa TRRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar sudah kasih komentar di kanal YouTube kita yang luar biasa malam hari ini, rame sekali ini, rata-rata anak muda semua ya. Ada juga nih kakak-kakak kita yang luar biasa juga malam hari ini. Baik, Zamira dan Yulia juga Vira, puisi yang kedua akan kita mulai dari siapa dulu? Dari Yuli Akib? Ya, bergeser ya. Oh, siapakah dulu? Zamira. Zamira agak dikit ke mic, jangan jauh mic karena suaramu itu sangat lembut. Beda sama Yulia. Yulia agak getarannya lebih ini. Oke, Zamira kita mulai ya. Puisi malam hari ini masih karya Buya kah?
1: Masih.
0: Dengan judul?
1: Kuucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka ku kecuplah engkau batu suci.
0: Iya, tapi ke mic ya. Biar suaramu lebih menggelegar gitu. Oke, kita mulai ya.
1: Kuucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka aku keceplah engkau batu suci. Sucilah engkau batu yang suci, mulialah engkau batu yang hitam. Engkau mulia, engkau hitam harum surga. Sejuta manusia ingin mengecupmu, karena Rasulullah mengecupmu di sudut Ka'bah. Saya tawaf karena mendahului mengecupmu. Tapi engkau cuma satu, semua mau mendekat. Lalu, nafas ini putus-putus hilang, tulang-tulangku berderak dalam jepit dan sesak. Aku mati Allah tanpa pertolonganmu. Aku akan berpisah dengan semua tanpa bantuanmu. Ulurkanlah tanganmu Allah. Entah apa yang terjadi. Aku pun memasukkan kepalaku ke dalam gua batumu. Ku kecup, aku bahagia. Aku senang. Aku kau bantu Allah. Terima kasih. Maka harumlah segala-galanya dalam hidupku. Harum batu hitam, harum hidup, harum akhir hidupku. Amin.
0: Amin. Itu kalau bisa dimaknai itu apa itu, Zamira?
1: Ya, ini tentang
0: Buya menceritakan apa?
1: Menceritakan tentang mencium Hajar Aswad.
0: Hajar Aswad.
1: Iya, batu Hajar Aswad. Ya. Jadi di mana ini memang ada banyak sekali kalau kita sering melihat ya, pada saat ibadah haji itu ada banyak sekali orang-orang yang ingin mencium batu Hajar Aswad ini sampai berebutan, berdesak-desakan begitu. Pernah ada yang katanya ceritanya itu padahal orangnya masih jauh. Mau ke sana itu saya keramai berdesak-desakan tuh dorongan.
0: Tetapi
1: tiba-tiba saja dia tahu sudah di depan batu Hajar Aswad itu,
0: ya Allah.
1: Dan langsung bisa mencium batu Hajar Aswad ini. Padahal tadi dia masih berdesak-desakan ya.
0: Nah, ini kebesaran Allah ya.
1: Ya, ada kebesaran Allah itu, pernah ada memang peristiwanya dulu kan. Dia luar biasa sekali memang pengalaman-pengalaman spiritual kita.
0: Spiritual ketika kita berada di
1: tanah suci, ibadah haji di tanah suci ya.
0: Baik, itu ya bercerita. Jadi Buya tuh memang menurut Kak Rita Sumarni dan kita semua, kalau sudah mengarang puisi itu benar-benar menggetarkan kalbu. Siapapun yang mendengar, kalau memang kita ada kaitan kemakwasa itu akan nyambung gitu ya. Rasanya sejuk dan adem, ikut terbawa. Oke, selanjutnya Yulia Akib, judul apa malam hari ini? Oke, masih dari karya Buya dengan judul apa, Yul?
2: Bagi aneh-aneh di tanah Arafah.
0: Baik, kita mulai ya.
1: Malam Arafah.
2: Bagai aneh-aneh di tanah Arafah. Karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif. Bagai aneh-aneh bubus keluar dari tanah mencari sinar. Mereka adalah tamu Allah. Duyufullah, duyufur Rahman. mereka tenggelam dalam lautan iman. Mereka menemukan sesuatu yang selama ini belum dirasakan. Badan, jiwa mereka berada di tempat yang suci, Arafah, padang pensucian. Pakaian ihram dua helai tidak berjahit. Rambut mereka kusut masai. Muka penuh debu. Sementara berjuta malaikat turun di padang Arafah menyaksikan mereka. Labbaik wa sadaik, labbaik wa sadaik, bergema suara itu menyambut jemaah haji yang diwisuda di tanah pertemuan Adam dan Hawa. Pertemuan Ibrahim dan Hijir. Mereka haji-haji yang mabrur. Amin.
0: Amin. Rabbal alamin. Jadi di situ kembali Bu ya menggambarkan,
3: menggambarkan
0: Bukit Safa dan Marwah ya. Bisa cerita lagi yuk tentang apa itu?
3: Jadi di Arafah ini kan puncaknya haji, di mana orang-orang berkumpul di sana.
0: Wukuf ya.
3: Wukuf ya. Dia menceritakan ini kan ke orang-orang di sana ya berdoa kan, tak menjadi tamu Allah. Dalam apa, tenggelam dalam zikir dan doa gitu ya, taubat.
0: Kita hanya berfokus kepada akhirat rasanya ya. Disitulah melepaskan urusan duniawi sejenak. Luar biasa. Insya Allah kita akan berempat berlima bisa ke sana ya. Iya, baik. Kita lanjut dulu sebelum ke Vira. Visinya ada kanal YouTube yang kembali akan dibacakan. Siapa nih, ada yang masuk lagi tuh? Mau Vira atau Zamira baca, silakan kanal YouTube. Gini. Ada Neora ya kayaknya mulai dari ya.
1: Ini banyak sekali nih. Neora 958. Suara ibu-ibu lembut semua suka. Oh ini ternyata ini tadi Krisna Dewi ini Bu Kak Susi Mahyudin ini.
0: Oh Kak Susi Mahyudin. Iya. Aduh salam ya kakak. Ya kapan kakak bisa kesini ya? Bisa kita ajak kesini nanti.
1: Kemudian ada lagi siapa? Ifas.
3: Ifas.
0: Ada nggak yang belum terbaca itu? Putri Elizabeth itu. Putri Elizabeth belum dibaca kayaknya. Keren selalu katanya.
1: Banyak sekali nih ya, keren sekali. Banyak yang terlewat-lewat jadi.
0: Banyak terlewat-lewat. Oke. Dicek lagi ya. Neona udah. Kemudian ada. Ada Yes 42069.
2: Hadir.
0: Iya, itu ada Arif Akbar ya?
1: Hadir.
0: Vira itu siapa? Temannya?
2: Iya, iya.
0: Coba dong dibaca.
2: Ada dari Arif Akbar. Pais.
0: Pais. Keren tuh sip nais apa itu?
2: Nice.
0: Gitu ya. Ada Indria Rahmayanti tuh, kasih love. Kayaknya belum dibaca tadi.
1: Iya, ini teman saya ini.
0: Oh, temannya. Halo Indri. Iya, Besinya lagi siaran di malam hari ini. Lanjut, siapa yang akan baca? Ada Yis itu hadir katanya. Siapa Dris? Yis 42069 ya. Lanjut lagi. Ada Rin 69 RZNRV. Siapa itu?
2: Razan.
0: Oh Razan 69. Temannya Vira. Coba dong dibaca kalimat apa itu.
2: Masya Allah adem sekali Bu.
0: Iya. Karena ibu-ibu semua yang dua ya.
1: Semua ini. Enggak ada bapaknya.
0: Lanjut lagi. Di bawahnya ada Arif lagi.
2: Ada dari Dinda Sabidra. Ada juga dari Mama Bu yang
0: dari tinggal. Mama? Yang mana Mama?
2: Yeni Indriati.
0: Yeni? Oh yang mana ya komentarnya
2: ada
0: ya?
2: Ada di atas.
0: Di atas Yeni Indriati.
2: Iya.
0: Puisinya sangat Yeni. Menyentuh hati. Keren untuk Sabika. Itu mamanya.
2: Iya, Ibu,
0: Mama. Halo selamat malam Ibu. Aduh gimana nih punya putri secantik ini. Suaranya juga pas kayaknya Zamira ya untuk baca puisi ya. Lama Yuli ya. Ini bakat-bakat yang memang generasi muda harus ditempa lagi. Oke, sekarang giliran Vira akan membaca puisi yang kedua. Judulnya apa?
2: Tangis Hamba di Pagi Hari Idul Adha.
0: Tangis Hamba di Pagi Hari. Oke, kita mulai ya.
4: Tangis Hamba di Pagi Hari Idul Adha. Karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif. Aku letakkan keningku di sejadah. Air mataku menitik haru. Dalam dekapan iman payung ridumu, ya Rob, aku tidak mau berhenti. Aku ingin lama-lama, ingin lama-lama sekali bersama dalam keteduhan salju dingin-dingin. Aku lunglai dalam ketiadaan, hanya hamba tiada daya. Tanganku gemetar, tangisku menganak sungai, membasahi pipi. Aku sanjung asmamu yang suci, sementara bibir keluh mengucap takbir nama besarmu. Allah, Allah, Allahu Akbar. Ya Tuhan, kau temukan lagi hari suci ini padaku yang hina ini. Aku tidak tahu masih adakah hari ini untuk tahun depan. Nafasku satu-satu dalam kendalimu. Jantungku berdetak dalam genggaman tanganmu. Hidupku berada dalam bayang-bayang yang asmamu pada diriku. Hari ini, aku sangat rindu. Rindu sekali dalam tatapan wajahmu. Idul Adha, selamat datang dalam kecintaan yang dalam. Dalam takbir yang menyiram. Sejuk, dingin, dingin.
0: Baik. Kalau ini menggambarkan apa nih Fira? Ketika 10 Zulhijjah ya.
3: Iya Ibu. Mm-mm. Jadi dalam puisi ini Buya menggambarkan kerinduan hambanya. Mm-mm. Pada Idul Adha. Dalam bait air mataku menitik haru.
0: Iya. Yeah.
3: Dan juga ada di rindu sekali. Hari ini aku sangat rindu. Rindu sekali dalam tatapan wajahmu.
0: Mm-hmm. Kemudian ada juga mengungkapkan alhamdulillah masih diberi kesempatan,
3: iya,
0: untuk menikmati atau menjalani hari Idul Adha. Mm-hmm. Ya. Baik, di situ memang maknanya ketika kita merasakan nuansa pagi hari menjelang merayakan Idul Adha. Yeah. Yang akan insya Allah kita rayakan tahun ini pada hari Rabu ya.
3: Insya Allah.
0: Baik, sudah semua dua puisi, mungkin masih ada puisi yang tertinggal kah?
3: Ada.
0: Langsung nyamber ya. Zamira, masih judulnya apa?
1: Iya. Judulnya Ibrahim Membawa Tali dan Pisau Untuk Menuju Allah.
0: Nah ini kaitannya ya, sekali dengan peringatan Idul Adha ya. Kita langsung mulai.
4: Ibrahim membawa tali dan pisau untuk menuju Allah. Mimpi itu rukyat solihat. Mimpi Nabi adalah satu kebenaran, benar dan nyata di sisi Tuhannya. Mimpi itu bagaikan halilintar di siang bolong. Mimpi itu sangat mengejutkan, menakutkan. Anak kandung, sibiran tulang, cahaya hati, cinur mata, belahan jiwa, kekasih ayah bunda. Anakku, dalam mimpiku, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, sayang? Ismail yang belia, tegar dan teguh pendirian. Lakukanlah, wahai ayahanda, anakmu akan sabar menanggung derita ini. Ayah, perkenankanlah permintaanku. Ikat tangan dan kakiku, tutup mataku agar kau tak ragu. Telungkupkan mukaku ke batu itu. Asah dulu pisaumu itu tajam-tajam. Dan, ayahku sayang, lepaskan bajuku ini. Letakkan di bawah leherku, biar darah ini mencurat, memancar deras lalu membeku. Berikan kepada Ibunda Siti Hajar, aku rela mati karena Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gor, darah memancar menderas. Korban telah dilaksanakan, anak sudah disembelih. Dan kumandang takbir menyayat hati, malaikat berseliuran. Ada suara anak kecil yang menyahut takbir itu. Allahu Akbar. Ismail duduk, ayah tersentak, tertegun lunglai. Allah Maha Besar. Ismail secepat kilat ditarik Jibril, diganti dengan seekor domba besar berwarna putih. Ibrahim dan Ismail bapak Tauhid. Mereka membawa tali dan pisau untuk menyerahkan diri kepada Allah.
0: Ya, luar biasa ya. Saya sampai merinding. Rasanya mau menangis gitu ya. Luar biasa pengorbanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ya. Yang kita peringati di Idul Adha. Kalau Zamira boleh bercerita di situ maknanya Bu ya mengungkapkan keimanan kedua.
1: Iya, keimanan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pengorbanan dari seorang ayah yang sudah sangat selama kali menantikan kehadiran anaknya ini. Mana Nabi Ismail ini setelah bertahun-tahun lamanya ditunggu oleh Nabi Ibrahim ya, karena istri pertama beliau Siti Sarah itu tidak belum mempunyai anak. Lalu beliau menikah kembali dengan Siti Hajar, kemudian dan lahirlah Nabi Ismail. Dan setelah lahir pun mereka harus berpisah waktu itu. Karena Nabi Ibrahim kembali ke tempat asalnya, sementara Siti Hajar dan Ismail ini dibawa ke tempat berbeda itu yang kita sebut sebagai Mekah sekarang ini. Nah, setelah bertahun-tahun tidak bertemu dan setelah bertemu kembali malah diminta untuk mengorbankan anak ini tadi.
0: Ini minta betul-betul
1: untuk disembelih, iya. Sungguh luar biasa sekali ya.
0: Luar biasa.
1: Kalau kita mungkin tidak akan sanggup ini.
0: Iya, karena memang ini pilihan ya dari Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
1: Ya, karena itulah tadi orang-orang pilihan ya yang sudah ditentukan oleh Allah bahwa mereka harus menjalani pengorbanan ini.
0: Baik. Luar biasa. Ini waktu kita kayaknya enggak terasa ya kalau mau dengar. Baik, Idul Adha ini
1: lagi nih harusnya. Tambah lagi jamnya ya.
0: Iya, nanti insyaallah kita ketemu lagi ya. Tapi ini ada beberapa kanal YouTube yang belum dibaca. Kemudian nanti kita terakhir ada pesan dari kalian bertiga satu-satu ya. Mungkin ini agak cepat membacanya nih dari Vira, silakan. Dari siapa ini belum dibaca nih, nanti mereka udah kasih like ya.
5: Ada dari Muhammad Haidar Aidin. Ada dari Dinda, selamat berkurban all. Ada dari Muhammad Haidar Aidin, semoga kita semua diberi kesempatan untuk menikmati Idul Adha tahun ini. Amin ya Allah. Ada juga dari Dinda, semoga kita masih diberi kesempatan bertemu di Idul Adha tahun depan. Ada dari Razan, gak terasa Idul Adha sudah dekat.
0: Semakin dekat.
5: Dinda, ada Masya Allah tinggal hitungan hari.
0: Baik, sudah tinggal tersisa 4 menit ini. Singkat saja pesannya mulai dari Yuli Akib, nanti Zamira dan Vira. Silakan. Di spirit Idul Adha dalam Bait Sastra. Silakan, Yul.
3: Ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari setiap tahun kita merayakan Idul Adha, dan setiap tahun juga kita ada yang berkorban itu kan. Jadi semoga kita bisa meneladani sifat-sifat dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim.
0: Baik, Zamira silahkan.
1: Iya, hampir sama dengan Yuli ya. Bahwasanya kita tentu saja meneladani kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi. Makanya dari itu kita kalau bisa ya diharuskan lah untuk memberikan korban.
0: Korban kan, setiap
1: korban
0: tahun
1: setiap
0: ya.
1: Setiap tahun diusahakan.
0: Bagi yang mampu ya.
1: Iya, bagi yang mampu itu.
0: Baik. Vira, mewakili yang muda, silakan pesannya.
5: Mungkin untuk kami yang muda pada Idul Adha tahun ini, semoga kami semakin memperbanyak amal ibadah, dan juga tentunya Idul Adha bukan hanya tentang berkurban, tapi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, terima kasih. Sebagai penutup, seperti biasa kalian bertiga ada tagline Sangga Sastra yang tidak boleh kita tinggalkan.
1: Oh ya, tapi ada yang mau disampaikan juga
0: boleh.
1: Tentang lomba baca puisi tadi. Ya, kalau mungkin ada yang terlewat tadi di iklannya, ya. bahwasanya dalam rangka memperingati ulang tahun Sangka Sastra yang ke-60, kita akan mengadakan lomba baca puisi. Di mana pendaftarannya dimulai pada tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Kemudian technical meetingnya di tanggal 17 Juni 2026 dan pelaksanaannya pada tanggal 18 sampai dengan 19 Juni 2026. Khusus untuk siswa SMA, SMK sederajat dan juga mahasiswa sederajat.
0: Baik, yang monitor saat ini ya, silakan mahasiswa yang memonitor kita mau mendaftar langsung ke RRI boleh di jam kerja ya. Kemudian juga bisa mendaftar via online ya.
1: Iya, melalui scan barcode atau melalui link yang nanti akan kita kirimkan. Bisa menghubungi kontak personnya yaitu di 0812-7127-4727 ke saya, Zamira, atau ke 0838-0059-0588 ke Kak Eka.
0: Baik, oke, ya. Silakan, ada waktu 1 menit untuk menutup Sangka Sastra dengan tagline yang sangat familiar. Sama-sama ya, kompak ya, Vira juga. 1, 2, 3.
2: Sanggar Sastra, semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
0: Baik, terima kasih Zamira juga Yuli dan Vira. Terima kasih ya. Semoga semuanya selalu kondisi sehat walafiat dan semoga lomba Sangka Sastra akan banyak yang mendaftar dan akan memperingati Sangka Sastra bulan Juni yang akan kita peringati sama-sama.
1: Iya, tanggal 4 Juni ya.
0: Iya, 4 Juni.
1: 60 tahun.
0: 60 tahun tanpa terasa 60 tahun. Baik, terima kasih semuanya, sukses selalu. Dan kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, sampai di sini Sanggar Sastra melalui obrolan komunitas kita dengan tema Spirit Idul Adha dalam Bait Sastra bersama Yuli Akib, Zamira Khadira, deklamator Sangka Sastra dan juga adik Vira dari mahasiswi Politeknik Negeri Sriwijaya Administrasi Bisnis sudah bersama kita. Terima kasih semuanya sudah kasih komentar yang banyak sekali di kanal YouTube kita yang tidak sampai akhir kita baca ya karena keterbatasan waktu, mohon maaf yang sudah kasih like dan komentarnya, semoga akan bermanfaat dan memotivasi semua anggota Sanggar Sastra malam hari ini. Senadia bersama rekan Aziz pamit undur, terima kasih, semoga penuh keberkahan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
6: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
2: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
6: Sanggar Sastra.
0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
7: Pas jam Prosa.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadiar, inilah info selengkapnya. Pendengar, Palang Merah Indonesia Cabang Palembang mengajak masyarakat rutin mendonorkan darah untuk membantu memenuhi kebutuhan pasien rumah sakit dan kebutuhan darah di Palembang yang mencapai sekitar 7.000 kantong per bulannya. Sementara stok maksimal hanya sekitar 5.000 kantong. Ketua PMI Palembang Dewi Sastrani mengatakan, donor darah juga memberikan manfaat kesehatan bagi pendonor. Donor rutin dinilai akan membantu menjaga sirkulasi darah dan mengurangi resiko penyakit jantung. PMI Palembang juga aktif menggelar donor darah massal bersama instansi pemerintah, BUMN, swasta, dan komunitas. Kegiatan tersebut mampu menambah stok darah hingga sekitar 100 kantong setiap pelaksanaan.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pengembangan ekonomi syariah harus dibangun melalui kolaborasi lintas sektor. Pernyataan itu disampaikan dalam seri Economic Leaders Forum 2026 di Jakarta. Menurutnya, ekonomi syariah memiliki potensi besar menjadi motor pertumbuhan nasional jika seluruh pihak bergerak dalam satu ekosistem. Penguatan sektor ini juga dinilai perlu diperluas ke industri halal, koperasi, dan digitalisasi usaha. Kemenko berencana memperkuat pembiayaan produktif bagi koperasi dan UMKM yang halal. Pemerintah juga mendorong pengembangan koperasi modern berbasis teknologi dan pasar global. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili Kabak Jambar Tugas, Senadian mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: merdu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Rari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Tadi kita sudah bersama di Obrong Komunitas Sanggar Sastra. Sekarang saatnya kita bernostalgia lagi setiap hari kecuali Rabu di Ruang Rindu, memori kita berbagi lewat lagu. Kita akan terima line telepon di 369977 atau juga via WA Pro 1 0821 7927 9090. Kita akan telepon dulu ya yang akan bergabung malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, siapakah ini?
1: Dengan Herdian, Mbak, di Martapura.
0: Herdian di Martapura. Kayaknya udah lama gak muncul ya Herdian ya.
1: Muncul sih, Mbak, tapi kan susah, Mbak, banyak yang masuk.
0: Oh gitu, Herdian di Martapura.
1: Iya, ya enggak ngajar kan.
0: Iya, makanya saya ingat dulu kan suka masuk ya.
1: Iya, Mbak, enggak masuk.
0: Tapi seiring waktu kayaknya menghilang ya. Mungkin susah masuk tadi ya.
1: Iya sih, Mbak. Sekarang masuk di acara-acara ya Bang Yudila.
0: Oh, yang siang.
1: Ya, siang.
0: Indonesia banget gitu ya. Oke, gimana kabar Martapura?
1: Martapura baru diguyur hujan, Mbak.
0: Baru. Oke, malam hari ini Herdian mau dengerin lagu apa sih nostalgianya?
1: Kalau lagu dari Ari Lasso itu masuk legend gak, Mbak ya?
0: Ari Lasso yang mana?
1: Cinta akan membawamu.
0: Hah? Cinta akan membawamu?
1: Iya, judulnya itu ya.
0: Cinta akan membawamu itu bukannya Dewa ya?
1: Ya, tapi nyanyi Ari Lasso kan, Mbak.
0: Oh, gitu. Iya, berarti tuh minta lagu dari Dewa. Ya, Dewa 19 ya?
1: Iya, betul, Mbak.
0: Cinta kan membawamu kembali gitu.
1: Betul.
0: Betul. Cinta kan membawamu kembali. Ada. Ya. Nanti kita putarkan lagunya ya. Untuk siapa?
1: Untuk pendengar Pro 1 RRI Palembang aja semuanya, Mbak.
0: Untuk semuanya.
1: Boleh. Selalu aja semua. Buat biar tambah makmur aja lah, Mbak.
0: Amin. Iya. Makmur ya.
1: Ya, makmur.
0: Sama lah buat Herdi juga ya. Oke, udah siap lagunya. Dari Dewa 19, Cinta akan membawamu kembali. Itu tahun 95, pas banget itu nostalgia. Makasih banyak ya Herdi.
1: Oke, Mbak, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Martapura bergabung lagi malam hari ini. Welcome to Ruang Rindu. Sebenarnya udah pendengar lama ya, karena banyak yang masuk sering gak kebagian. Kita lanjut lagi di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
0: Coba ulang lagi, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu.
0: Tambah salah. Udah sering masuk di gandus ini tapi masih salah itu. Ruang Rindu. Apa lagi?
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Iya, Eli, apa kabarnya di Gandus?
2: Baik-baik sayang, Mbak Nadia.
0: Anak kan udah pada tidur.
2: Oh, udah tidur semua, tinggal satu yang belum tidur.
0: Mantesan mamanya lincah, biasanya agak semputan-semputan kalau ikut ya.
2: Kok tahu sih, Mbak?
0: Tahu lah dari gelagat-gelagatnya. Oke, Eli, lagunya apa? Kalau tadi Herdia minta Dewa 19.
2: Kalau dari iklim boleh nggak, Mbak?
0: Iklim yang mana?
2: Sela, Mbak, judulnya.
0: Sela?
2: Iya, Mbak.
0: Boleh, nanti kita putar ya.
2: Terima kasih, Mbak Nadia, baik sangat.
0: Oh, enggak juga, tergantung. Tapi kalau Malaysia udah banyak, saya enggak kasih.
2: Saya beruntung dong.
0: Iya, beruntung. Jadi kalau yang udah kebanyakan enggak, akhirnya Indonesia nanti habis dong, gak ada lagi.
2: Jangan lagi minta, kemarin siapa yang sudah minta.
0: Oh, maksimal 3 lah. Oh, gitu ya. Oke, dikirim untuk siapa, Li?
2: Buat Herdian tadi, salam kenal. Ada Kak Robi, Bang Andra, Anggi, Sisi, Mang Uju, Ibu Masito, Ibu Maria, selamat malam. Pak Dermawan, Pak Anwar, Pak Predi juga di Merauke. Buat semua aja, Mbak Nadia.
0: Baik.
2: Ya, pokoknya salam kompak di udara.
0: Terima kasih.
2: Selamat siap-siap menyambut hari raya
0: Idul Adha. Sama-sama ya. Amin. Terima kasih kembali. Itu tadi dari Gandus, sudah ikut juga bergabung malam hari ini melalui Prosatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi. Kalian telepon 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Siapa ini?
3: Halo.
0: Siapa ini?
3: Biasa.
0: Dari?
3: Halo.
0: Dari mana ini?
3: Penatang baru, Pak.
0: Oh, dari Kertapati. Simon dari Espenia.
3: Iya, betul.
0: Simon pribadi, malam hari ini sehat semua ya?
3: Iya.
0: Lagunya apa nih, Simon?
3: Malaysia.
0: Malaysia sudah ada.
3: Itu dihapus deh Malaysia tadi.
0: Jangan, orang duluan, gak boleh kayak gitu. Siapa yang duluan dong? Lagu Indonesia aja, Indonesia.
3: Enggak, saya mau Malaysia nih.
0: Malaysia udah ada.
3: Lagu Indonesia aja ya.
0: Iya, apa judulnya?
3: Lagunya ya, apa ya, lupa lah.
0: Dari Kuskus.
3: Ah, dari Kuskus aja.
0: Boleh, nanti kita pilihin ya.
3: Bujangan.
0: Bujangan, boleh.
3: Ah, itu kan enak dengarnya itu.
0: Masih bujang apa? Oke, nanti kita puterin ya, bujangan ya.
3: Buat
0: kenapa?
3: Nah, ini pendengar-pendengar ini kan banyak bujangan.
0: Belum tentu.
3: Bujang ayam.
0: Oke, dikirim untuk siapa, Simon?
3: Dikirim untuk semua-semua aja nih.
0: Semua aja ya, tanpa kecuali ya.
3: Ya, tanpa kecuali.
0: Baik, terima kasih, Simon. Terima kasih udah gabung.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu juga sama Simon pribadi ini masuk ya, Ruang Rindu. Ya, udah banyak nih di WA. Saya mau sapa-sapa dulu. Yang pertama saya akan senggol Mbak Devi di Sako. Ini pertama kali nih WA. Lagunya apa siapa nih Mbak Devi? Lagunya, bagaikan cermin yang retak, Nani Sugianto. Sebentar, lagu itu pernah dipinta Pak Darmawan, tapi udah beberapa hari yang lalu, gak apa-apa. Nanti kita akan putar. Selamat malam Pak Darmawan, tetap monitor di Ruang Rindu, nanti bisa gabung ya Pak Darmawan. Kemudian ada Pak Hamim di Perintis Kemerdekaan, Lorong Pasundan, nanti Oscar Harris. Selamat malam juga Mbak Irma yang ada di Bukit. Lagunya Badai Pasti Berlalu buat Ibu Tersayang, Ibu Masito, Pak Darmawan, Bang Idham, serta semua-semuanya tanpa kecuali. Terima kasih ya untuk Mbak Irma yang ada di Bukit. Mudah-mudahan selalu sehat. Ini siapa ini? Oh, yang tadi. Minta lagu Raja Bintang. Nanti kita putar. Ada sih lagu Raja Bintang? Terpaling gak di anima biasanya. Oke, kita lanjut ke kilometer 9. Ada Pak Abdurrahman. Terima kasih Pak Abdurrahman selalu setia monitor Pro 1 hingga saat ini. Lagunya dikirim untuk Pak, siapa nih? Pak Uju, Pak Andi, Bang Leman, Teh Dinda, Oma Ana, Nadia Sukabangun, Rian Sudirman, dan semuanya tanpa kecuali. Lagunya nanti kita siapkan. Baik pendengar, kita langsung saja ke Dewa 19 yang akan membawa kita kembali di tahun 95. Cinta kan membawamu kembali.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda.
2: Sanggar Sastra.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih dari Jalan Radio nomor 2, Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu. Silahkan pendengar yang sudah merasa WA-nya saya baca tadi, mohon bersabar, lagunya seperti biasa kita akan hadirkan satu-satu via WA, karena yang tiganya nih kita terima via telepon ya, di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk ke menit 46 ya. Silakan yang dari Desa Sako.
1: Iya, Mbak.
0: Kok kecil sekali suaranya?
1: Kecil ya?
0: Iya, sambil nunduk ya ngomongnya ya.
1: Nah, ya gitulah.
0: Gitulah. Jakarta mana, Mas?
1: Mana, Mbak?
0: Uju. Bahasa Indonesia aja, Ju.
1: Iya.
0: Apa?
1: Lagu, Pak.
0: Nah. Bingung dia kalau diajak ngomong bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Dari sebelah ya?
1: Apa?
0: Dari online di sebelah?
1: Enggak.
0: Enggak ya. Kirain dari online di sebelah. Uju, lagunya dulu apa malam hari ini?
1: Ini ke Mbak dari Mbak Kris itu nah.
0: Mbak Kris mana?
1: Dayanti.
0: Lengkap-lengkap nama orang itu. Kris kan ada Kris Biantoro, ada Kris apa lagi ya? Kris Pati.
1: Oh, Mbak, itu Mbak, yang laki itu Mbak.
0: Yang mana? Kris Pati?
1: Nah, yang satunya tadi.
0: Siapa? Kris Biantoro?
1: Ah, itu.
0: Oh, itu mah lagu lama bener.
1: Enggak pernah dengar itu lagu itu.
0: Enggak pernah dengar Kris Biantoro.
1: Abang Cato itu kan enggak pernah dengar kami. Enak dia bernyanyi
0: dia. Heeh. Mm-hmm. Kris Biantoro ada. Nanti kita putarkan lagunya ya. Dikirim untuk siapa?
1: Ya itu judulnya tadi disebutkan, Pak.
0: Judulnya ada Ariati. Kita pilih Ariati aja.
1: Cuma satu itu aja.
0: Iya, maunya yang mana? Ada Ariati. Ada Juwita Malam, ada Jangan Ditanya, ada Mungkinkah. Yang mana Mungkinkah?
1: Juwita.
0: Juwita Malam aja? Boleh. Silakan dikirim untuk siapa?
1: Mbak Sisi ya, Mama Sito yang mungkin sama masih menjalankan ibadah puasa senanya ya.
0: Buang sudah nggak puasa malam ini, besok.
1: Sehari. Juga Bang Boy ya, yang dengan Bang... ya hidup laju tuh Bang, apa Pak?
0: Lupa terus.
1: Hidup laju.
0: Enggak ah, mikir sendiri ah, masa dikasih tahu terus.
1: Nah, iya. Gitu banget ya.
0: Iya, masa ditanya terus Pak Gandhi, harus diinget dong nama orang. Masa tiap online nanya, "Ayo Mas Gandhi, benar enggak kira-kira?"
1: Iya, dimarahi malam ini ya.
0: Uju ini sering kena marah nih kalau di Ruang Rindu ya.
1: Betul. Nah, jadi langganan marahan kan?
0: Iya. Uju tuh harus apa kalau Gandhi tuh di pelaju?
1: Iya, Mbak.
0: Jangan nanya terus Mbak Nadia, yang di pelaju itu ngetes atau nanya?
1: Iya, betul, Mbak.
0: Ah, terus siapa lagi?
1: Pak Sobari juga, Pak Darmawan, Pak Nauran juga ya.
0: Pak Darmawan di Bukit.
1: Bukit dengan Ibu Masito ya.
0: Ibu Masito bukan di Bukit, angkatan 45.
1: Iya, angkatan 45.
0: Ayo, siapa lagi? Pak Irma, Mbak Irma di mana?
1: Mbak, siapa tadi maksudnya?
0: Mbak Irma di mana?
1: Mbak Irma.
0: Gak pernah kirim?
1: Gak, di mana Mbak Irma?
0: Mbak Irma di Bukit.
1: Oh, di Bukit ya?
0: Juga
1: ada itu Pak Leman.
0: Oh, Pak Leman udah lama juga gak masuk ya?
1: Ya pasti lama Mbak, yang ada nih, Bang Tommy.
0: Iya, di Batu Raja itu mungkin belum monitor dia kayaknya.
1: Pak Kliwon juga, Bang Idham juga ya.
0: Nah,
1: ada juga di Ono tuh yang di Riau tuh.
0: Pak, di Riau Pak ini, Mas Tengku.
1: Mas Tengku juga yang di Aceh ya. Tuh, yang di Aceh.
0: Di Aceh siapa ya?
1: Ada yang di Aceh juga masuk tuh kan.
0: Siapa Ju? Lupa saya.
1: Saya lupa juga, ya, kami yang marah ini ya. Mbak, yang di Ambon tuh Mbak, lama juga gak masuk Mbak.
0: Siapa di Ambon? Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu.
0: Iya.
1: Semua Mbak ya. Boleh bertanya Mbak?
0: Apa itu? Sudah makan belum?
1: Sudah itu. Kurangnya
0: sehat
1: Mbak ya.
0: Iya, makasih.
1: Boleh bertanya Mbak?
0: Gak boleh, satu kali aja.
1: Ya, Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uju nanyanya kalau siang sudah makan belum? Kalau malam pertanyaan lain dong. Ya kan Pak Kliwon ya. Lanjut lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu.
0: Nah, akhirnya masuk juga nih dari Bukit.
1: Iya.
0: Gimana kabar Bukit? Gerimis enggak nih Pak Darmawan?
1: Oh, gerimis.
0: Gerimis.
1: Iya.
0: Gerimis mengundang kalau kata Malaysia tuh.
1: Iya.
0: Silakan Pak Darmawan, lagunya apa yang mau dipilih malam hari ini?
1: Lagunya kita ambil dari Eddie Pergina.
0: Judulnya apa?
1: Memory.
0: It's our dream. Oke, dikirim untuk siapa Pak Darmawan?
1: Ya, untuk Bu Masito ya, Bu Irma juga, Eli tadi ya, Titit sama Nadit juga, terus Pak Gandhi, Bu Asma, Bang Reman juga, Oyu masuk dari ya?
0: Iya.
1: Ujung juga, Robi juga, kemudian untuk Bang Itham, Pak Kliwon juga, sama Pak Dirapo, Bang Jek juga semuanya, tanpa kembali. Pak Delia dengan siapa?
0: Sama Bang Aziz.
1: Oh, Bang Aziz.
0: Iya.
1: Ganti nanti Mbak Delia ya.
0: Semoga
1: selamat sampai di rumah.
0: Terima kasih ya Pak doanya. Ya,
1: untuk Mbak Delia. Terima kasih, lagu ini ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bukit sudah ada Pak Darmawan. Kita lanjut dulu sebelum kita baca lagi WA. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Asik.
2: Ruang Rindu memori.
0: Pasti disenggol Pak Darmawan langsung masuk.
2: Iya dong.
0: Oh.
2: Terkejut senggolnya.
0: Terkejut ya.
2: Iya. Apalagi Bang Ujo tadi. Marah Mbak Nadia tadi ketawa sendiri.
0: Iya, memang dia sering kena marah itu.
2: Ini
0: coba deh bayangin, nanya yang dipelajari berapa kali, ayo.
2: Terlalu bandel ya Mbak Nadia.
0: Iya, kalau anak kecil itu udah kena ini ya, kena jewer kayaknya.
2: Kena jewer, Pak Gandhi itu yang dipelajari.
0: Nanti masuk bu, apa namanya besok malam nanya lagi dia.
2: Nanya lagi,
0: iya.
2: Marah lagi loh.
0: Nanti kena marah itu.
2: Kalau dimarah nanti nggak usah dikasih lagu deh. biar bang ujungnya.
0: Nanti merajuk dia.
2: Aduh nggak apa-apa, nanti Pak Sisil yang ngasih.
0: Iya, oke, Oma Ito, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, wassyukurillah, tetap sehat, semangat.
0: Semangat ya, sehat ya. Apalagi mau menjelang Idul Adha nih.
2: Iya dong, semangat. Mbak Nadia sehat ya?
0: Alhamdulillah.
2: Kedengeran suaranya kok.
0: Iya.
2: Kalau nggak sehat nggak mungkin siaran.
0: Lagunya dulu apa?
2: Lagunya Feeling in Love.
0: Dari?
2: Feeling in Love. Apakah salah itu dari yang Panitia Biola ada tuh Mbak?
0: Yang mana? Judulnya apa itu?
2: Feeling in Love.
0: Falling in Love?
2: Iya.
0: Falling in Love. Kalau nggak Fanny siapa yang nyanyi?
2: Yang aslinya nggak apa-apa.
0: Aslinya aja ya. Can Falling in Love atau ya, Falling in Love?
2: Iya benar kan, Can Falling in Love.
0: Oh, Can Falling in Love. Oke, dikirim untuk siapa?
2: Dikirim buat yang sudah masuk-masuk radio ya, buat senior saya, Pak Darmawan, Bang Uju. Apa kabar juga untuk Om Ana di Prabu Muli. Mudah-mudahan bisa masuk ya. Untuk Oma Maria juga di Kertapati, semoga sehat selalu. Untuk Bu Irma di Bukit juga ya. Pak Gandhi di Pelaju, Mbak Depi di Sako, Mbak Asma juga di Pelaju ya. Untuk Bang Iwa apa kabar ya, gak masuk-masuk ya. Semalam tuh masuk loh Pak ini.
0: Siapa?
2: Yang di tanggamus Pak Leman.
0: Oh Bang masuk ya, ya.
2: Mbak Yuni juga apa kabar ya, mudah-mudahan sehat selalu. Untuk Mbak Ayu di Mas Tohi, untuk Ibu Ali yang ada di Pamekasan ya, selamat malam, semoga terhibur. Untuk Pak Tengku, Pak Predi beserta Mbak Bu Utri dan semua-semuanya deh Mbak Nat.
0: Oke, Oma Ito, lagunya tadi Can Falling in Love ya?
2: can fall in love.
0: Kalau yang aslinya kalau can fall in love itu enggak ada, tapi kalau yang can have falling in love banyak ya, versinya.
2: Ada help-nya ya, ada help-nya ya.
0: Can have falling in love. Ada versi ya. Elvis Presley.
2: Elvis Presley ada. Itu yang dari Pani Pabriola juga ada Mbak Nana sebenarnya.
0: Iya, tapi kita pilih yang aslinya aja ya.
2: Apa-apa aslinya apalagi Mbak Nader yang nyanyi lebih bagus lagi.
0: Kalau yang agak sedikit lebih anyar sedikit ya, tahun 81 ya. Itu ada juga dari Julio Iglesias.
2: Iya, belum lahir. Mbak Nadia sudah lahir.
0: Sudah lahir. Ada juga dari Can't Help Falling In Love. Dari siapa? Sebentar
2: dari
0: saya cek
2: Elvis
0: lagi
2: aja,
0: dari Elvis aja ya?
2: Iya.
0: Boleh, boleh. Nanti ya, kita putar ya.
2: Makasih Mbak Nadia ya.
0: Sama-sama.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha ya. Siapa
0: iya,
2: besok gak masuk Mbak Nadia gak.
0: Oh, besok siaran dong.
2: Iya. Selamat berhappy-happy deh. Idul Adha ya.
0: Iya.
2: Semoga banyak tendangnya ya.
0: Amin.
2: Jadi tunggu Mbak Nadia. Selamat
0: iya,
2: di rumah ya.
0: Terima kasih Oma.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma itu terima kasih. Pak Darmawan juga Uju yang ada di Sako. Nah jadi kalau teringat Idul Adha, kita juga akan hadirkan satu informasi nuansa religi ya malam hari ini. Karena saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji besok ini sudah akan berkumpul di Padang Arafah. Di Arafah ya, untuk melaksanakan wukuf. Nah pendengar, wukuf ini menjadi rangkaian utama ibadah haji yang mengajarkan kita untuk merenungi hakikat kehidupan. Momentum ini menjadi sarana mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Nah pendengar, menurut Ustadz dari Ogan Komering Ilir, Ustadz Turhamun, makna dari wukuf ini adalah berarti berhenti atau berdiam diri. Kita diajak berhenti, terutama yang ada di laksana ibadah haji di sana, untuk merenung sejenak dari kesibukan dunia, melakukan introspeksi diri kita. Karena manusia perlu memahami tujuan hidup melalui perenungan spiritual. Manusia memiliki kemampuan berupa ilmu pengetahuan, kemampuan berbicara. Seluruh ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang wajib bagi umat Islam yang mampu. Dengan ibadah yang lain seperti umroh, ini tentu tidak memiliki rangkaian wukuf seperti di Arafah pada ibadah haji. Nah pendengar, Ustaz Turhamun juga mengajak kita umat Islam menjadikan wukuf sebagai pengingat kita memperbaiki diri. Nilai spiritual ibadah haji dinilai penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu pendengar, sehingga kita merenung ya, karena besok semuanya akan melakukan wukuf di Arafah sebagai tanda dan rangkaian utama di ibadah haji. Mari kita doakan saudara-saudara kita di Tanah Suci Mekah yang melaksanakan ibadah haji diberikan kesehatan dan pulang nanti mencapai haji yang mabrur. Kita ke lagu kembali. Ada Kris Biantoro malam hari ini akan menyapa kita dengan Juwita Malam. Masih bersama Pro 1 RRI Palembang.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak

0: Baik, pergi ya. Song for the Children sudah kita hadirkan. Lagu yang di request oleh siapa tadi? Saya lupa. Saya cek dulu ya. Oh iya, dari Pak Abdurrahman ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Oh bukan, siapa tadi minta song for the children ini? Saya sampai lupa nih. Sebentar, saya cek dulu. Song for the children. Oh iya, Pak Hamim ya, yang ada di Perintis Kemerdekaan. Yuk Mas Ito, terima kasih. Oh iya, Mbak Irma di Bukit, lagunya yang dari Berlian aja. Siap, sudah kita siapkan lagunya. Selamat malam untuk Pak Zakaria yang ada di Kenten. Waalaikumsalam. Lagunya dari Eleanor Richie, Stuck on You. Wah. Pak Durama sabar ya, lagunya nanti kita siapkan. Lagunya Up Where We Belong dari Joe Crocker. Ada gak ya? Coba nanti kita cek lagi dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo? Nah, gak ada suara ini. Kenapa ya? Coba lagi, siapa tahu sinyal. Halo?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Dari mana?
1: Andra.
0: Andra. Di mana Andra?
1: Di Morenim.
0: Di Muara Enim. Oke, balik lagi nih kita ke Muara Enim ya.
1: Iyalah.
0: Yang lagi LDR gitu ya?
1: Waduh.
0: Waduh.
1: Langsung puter aja lagunya, Mbak.
0: Apa lagunya?
1: Itu LDR.
0: Oh, itu mah lagu baru, jangan. Yang lagu lama dong, ini nostalgia kita.
1: Cuman ini aja.
0: Cuma canda aja ya.
1: Iya.
0: Gimana kabar Muara Enim?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Kalau ngomong nggak baik, nggak bisa ikut online ya.
1: Nah.
0: Lagunya apa, Andra?
1: Lagunya apa ya tadi ya? Lagunya dari Di Potter.
0: Ah, dari di siapa?
1: Di Potter, di The Potter apa itu namanya? Potter. Au au au.
0: Oh, gitu The lagu. Potter. Itu tahun berapa yeah. dulu ya? Kayaknya tahun ini ya, 2000-an ya?
1: Iya, yeah, 2000-an.
0: Kenapa suka lagu itu?
1: Ya, seneng aja, Mbak.
0: Seneng aja.
1: Iya.
0: Yang ada au-au-au gitu ya? Kalau bahasa Palembang tuh kejepit sakit gitu.
1: Virus boleh.
0: Yang mana?
1: Virus.
0: Virus dari siapa?
1: Iya.
0: The Potter?
1: Bukan.
0: Ini aja deh, udah saya siapin au-au-au.
1: Habisnya dibilangin tadi suka au-au-au.
0: Dikirim untuk siapa lagunya The Potters?
1: Iya, kirim ya. Kirim buat ya udah masuk-masuk tadi aja ya.
0: Sudah masuk.
1: Terkecuali terus yang lagi monitor ya. Yang lagi mendengarkan yang pasti. Yang enggak mendengarkan beli radio biar bisa mendengarkan.
0: Oh gitu ya. Bisa dari handphone, enggak usah beli.
1: Iya.
0: Uh-uh.
1: Walaupun handphone harus ada radio.
0: Iya.
1: Kalau gak denger radio percuma, Pak.
0: Kalau dari HP kan bisa di-download aja RRI Digital.
1: Saya masih denger kan?
0: Iya, oke.
1: Okay. Kalau denger MP3 enggak bisa.
0: Oh.
1: Percuma juga.
0: Terus siapa lagi ya, semua-semua?
1: Semua pendengar radio Merusatu lah ya. Tanpa terkecuali ucapannya sehat selalu. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha.
0: Oke.
1: Okay. Apa Pak persiapan Idul Adhanya?
0: Persiapannya ibadah.
1: Ibadah. Kirain tadi bukan ibadah.
0: Apa?
1: Kalau
0: lontong. Kan,
1: kumpul barang keluarga.
0: Oh, kalau makanan insya Allah.
1: Iya lah. Kalau banyak nanti bisa dipaket lah kemarin.
0: Boleh.
1: Yang spesial Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Anggi, salam sayang selalu aja.
0: Mana Angginya? Enggak pernah ikut. Kena kirim aja dia.
1: Ikut dia sama siapa Mbak Bella.
0: Oh, pernah masuk ya?
1: Pernah kemarin Mbak.
0: Kok nggak masuk masuk lagi?
1: Kemarin.
0: Kenapa?
1: Susah katanya masuk Mbak. Dia kan baru anak baru ikut baru pertama kali kemarin.
0: Oke.
1: Jadi ngerasa kesulitan katanya masuknya.
0: Maksudnya susah ya? Sama siapa ikut?
1: Sama siapa? Mbak Dela Wawi kalau salah.
0: Mbak Dela nggak pernah malam.
1: Apa siapa kemarin ya?
0: Mbak Vina kali. Mbak Vina atau Mbak Tata atau Mbak Esi?
1: Tadi malam. lupa siapa mau.
0: Semalam?
1: Iya.
0: Ini hari apa, Senin? Kalau Minggu itu rasanya Bang Billy deh.
1: Billy ya?
0: Mm-mm.
1: Tapi cewek semalam.
0: Cewek, berarti hari Sabtu Mbak Tata
1: ya,
0: mungkin
1: ya. Sebelum
0: iya deh, pokoknya pernah ikut deh kuncinya ya. Oke. Makasih banyak ya, Andra.
1: Lagi yang ditunggu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari Muara Enim, kita akan jalan-jalan lagi kemana malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya. Oke, dengan siapa ini?
2: Ken Pasar.
0: Oh, Ken Aro. Gimana Denpasar menyambut ini?
2: Oh, rame lah.
0: Rame ya. Hujan nggak sih di sana?
2: Kenapa?
0: Hujan nggak?
2: Mendung saja.
0: Mendung. Emang kelihatan kalau malam mendung ya?
2: Iya tadi kan tadi.
0: Oh, tadi gitu. Ken Aro.
2: Dari pagi kok mendung.
0: Dari pagi ya.
2: Mendung ya.
0: Ken Aro Denpasar. Lagunya apa?
2: Lagunya The Final Countdown.
0: Pio, mantap. Untuk siapa lagunya?
2: Ya, ini biasanya Mang Uju yang terus minta request. Ini aku sudah mintain Mang Uju.
0: Oh, iya ya.
2: Iya, dia nanya apa judulnya. Oh, itu The Final Countdown.
0: Oh, iya.
2: Mang Uju ya lagunya ya.
0: Siapa lagi dikirim?
2: Iya, buat Sisi juga ya. Selamat malam. Terus ada Nadia dari Pitung. Terus ada Pipit juga nih. Selamat malam. Terus ada Bang Rian di Sudirman. Ada Yasobari. Ada salahnya Bang Aswin sama Yasmi. Terus ada Robi juga. Ada Celi juga. Selamat malam. Ya udah buat Mbak Nadia. Selamat malam, bertugas bersama keluarga ternyata. Terima kasih.
0: Terima kasih Ken Aro sudah bergabung dari Denpasar malam hari ini di Ruang Rindu. Satu lagi sebelum kita ke WA, dicek lagi ya. Selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Nadia.
0: Selamat malam kembali. Siapa gerangan?
3: Gerangan Aldo.
0: Gerangan Aldo, gimana kabar Pali?
3: Alhamdulillah cerah merona.
0: Cia, cerah merona itu. Lanjut. Lagunya dulu apa nih?
3: Lagunya pilihkan aja Mbak.
0: Dari siapa?
3: Ya terserah Mbak.
0: Terserah pokoknya.
3: Iya.
0: Saya kalau dikasih pilihan nanti bingung juga ini. Takutnya nggak suka nanti lagunya.
3: Enggak, saya paling suka kalau dipilihkan dari Mbak
0: Tahiyar. Oh, alhamdulillah kalau seperti itu. Iyalah dibungkus. Ya. Dikirim untuk siapa?
3: Ya, yang lagi miss call itu ya buat Ari.
0: Oh, Ari di mana? Di Skyu ya?
3: Ya, di Skyu.
0: Salam buat Ari.
3: Iya. Terus buat teman baru semalam yang sebar nomor Adi Cibi-Cibi di bawah kanan ya, selamat malam. Terus buat Sisil di Skyu, di Skyu di mana itu di Pelaju ya?
0: Pelaju.
3: Buat Freddy di Merauke, buat Iwan Panandulang, buat terus semuanya aja Mbak.
0: Iya, oke, makasih ya Aldo.
3: Iya, buat Mbak hati-hati kalau pulang Mbak ya. Iya, semoga sampai selamat sampai tujuan.
0: Terima kasih.
3: Tunggu lagunya. Lagunya apa kira-kira?
0: Nah kan tadi katanya minta saya pilihkan.
3: Iya tapi lagunya
0: maunya tahun berapa?
3: Tahun 80-an.
0: 80. Mau yang Indonesia atau yang mancanegara?
3: Mancanegara sekali-sekali.
0: Mancanegara sebentar. Kalau 80 ini banyak lagunya mancanegara. Ntar ya, saya akan pilihkan. Sebentar. Saya kalau di, ini aja, mau nggak dari Richard Mark?
3: Oh, boleh.
0: Right Here Waiting For You Now lagunya.
3: Iya, itu bahasa saya, bahasa dusun.
0: Bahasa dusun. Nanti kita putar ya.
3: Oke, makasih Mbak ya.
0: Sama-sama Aldo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau langsung ditanya lagu apa yang mau dipilih, nah ini kebetulan lagu Richard Marx ini udah lama kita gak denger. Si ganteng tahun 80-an ya. Kalau yang lahiran tahun 70-an pasti tahu dengan penyanyi legendaris Richard Marx yang pernah populer tahun 80-an, Rahir Waiting, Hazard, dan lain sebagainya. My Brother, kita ke lagu lagi. Tapi sebenarnya saya sengkol-sengkol dulu yang ada di WA. Siapa tadi yang... Oh iya, saya mau nyenggol dulu untuk Santo. Selamat malam Santo yang ada di Skip. Lagunya dari Raja dengan Bintang. Itu tahun 2000 sudah kita siapkan. Apa ini Bu Oma itu? Siaran tadi baru perdana. Oh bukan kemarin, salah katanya. Siang Anggitu masuk di Indonesia banget. Itu ya dilurusin sama Oma Ito. Wih Oma Ito nih tahu bener ya. Makasih Oma. Kemudian saya sapa dulu untuk Mas Gali di BK 10. Ikutan nguping katanya. Terima kasih udah nguping ya. Kemudian Mbak Irma di Bukit, lagunya udah siapin, nanti kita putarin. Bang J juga sabar ya. Semua-semuanya akan kita putar lagunya yang di WA. Tidak ada yang tidak terputar. Pokoknya kita cek dulu satu-satu. Baik, kita menuju ke Muara NM dulu. Lagunya dari The Porters di tahun 2000-an. Ini dia lagunya, bersama Ruang Rindu.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau,

0: Baik, Bergener, kita sampai pada sesi penutup ya. Tiga penelpon, yang lain lagunya sudah saya susun. Mohon bersabar sekali lagi, karena nanti setelah Ruang Rindu kita akan ada di Palembang malam ini. Jadi disitulah waktunya kita akan memutar lagu-lagu via WA yang belum saya sempat putar malam hari ini. Baik, tadi Europe Final Countdown, wow, menggelegar malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, alhamdulillah rezeki anak yang soleh.
0: Iya.
1: Pagi ini memori lewat lagu, terima kasih Mbak Nadiarku.
0: Waduh, ini masuk juga nih Tengku ya.
1: Ini berkat perjuangan dari tadi itu udah apa ini?
0: Oke. Tadi sudah kirim WA belum?
1: Iya, kalau kirim WA tuh umpamanya orang pekerjaan tuh kalau tadi ini belum tersambung kurang abdol. Gitu.
0: Kurang abdol. Tapi untuk saya belum baca tadi.
1: Iya, belum, makanya belum dibaca, saya tersambung loh.
0: Oh, lagunya yang judulnya Pergi itu ya?
1: Iya, di paspor.
0: Iya, udah siap lagunya. Dikirim-kirim untuk siapa, Tengku?
1: Iya, kalau di kota cantik lagi susah lagi ya, makna biar cari devo.
0: Enggak, udah siap lagunya kok, tinggal diputar aja.
1: Iya, pasti orangnya enggak apa ini. Enggak positif gitu loh.
0: Kenapa?
1: Kalau di kota ganti lagi enggak
0: konsisten.
1: Iya, enggak konsisten gitu. Ini terbawa dari Bang Ucuk tadi nih di Desa Sako ini dari saya. Jangan marah, itu saya suka canda ini sama Bang apa dari Bang Ucuk tadi ya.
0: Iya.
1: Tapi bagus orangnya itu.
0: Orangnya itu memang suka bikin rame.
1: Iya, bagus lah kalau kita itu sebagai ramai ceria, sebagai ceria gitu kan.
0: Iya.
1: Tegangan gitu loh.
0: Oke. Dikirim-kirim untuk semuanya ya.
1: Oh, kirim tadi ada Oma Ana ya.
0: Oma Ana belum masuk.
1: Oh, kalau Oma itu ya salam sehat. Mas Tita tadi ada Bang Ujuk ya di Desa Sako ya.
0: Desa Sako ya.
1: Nah, terima kasih, karena kita bukan uang aja, murah bagi-bagi kesempatan yang lain loh.
0: Iya.
1: Hari ini milik bersama, kata Pak Jokowi, satu suara berjuta telinga, satu suara Mbak Nadiar sampai dari sama sampai Merauke.
0: Oh.
1: Telinganya sampai
0: Merauke
1: gitu loh.
0: Oke, baik-baik.
1: Lewat streaming dari digital.
0: Oh, ada digital ya. Heeh.
1: Oh. Informasi dari kanal inspirasi gitu loh. Thank you.
0: Thank you. Terima kasih. Pas banget namanya Mas Tengku. Mas. Tengku aja deh kayaknya. Ternyata lagu namanya itu Tengku ini loh. Tengku Firmansah ya. Benar gak sih? Saya takut salah sebentar. Iya benar. Oh, Tengku Ardiansah. Kalau Tengku Firmansah itu pemain sinetron ya. Baik, lanjut dulu kita. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Berbagi memori lewat lagu. Siapa Kak Gerangan?
2: Sama Pak Dedi di Mariana.
0: Pak Dedi?
2: Iya.
0: Pak Dedi di Mariana?
2: Iya.
0: Oh, begitu. Sehat ya Pak Dedi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Pak Dedi, sudah sering masuk enggak nih?
2: Sering sama Mbak Nadiar lah.
0: Oh, iya. Perasaan baru malam ini dari Mariana?
2: Iya, jarang kita masuknya.
0: Oh, lewat WA ya? Enggak.
2: Udah langsung online lah.
0: Oh, tapi udah jarang masuk ya?
2: Iya, jarang masuk aja.
0: Oke, terima kasih Mas Dedi, lagi di Mariana ya, nyantai ya.
2: Dari Inka Kristi.
0: Inka Kristi judulnya apa?
2: Gambaran Cinta.
0: Gambaran Cinta. Dikirim untuk siapa?
2: Dikirim buat semua-semua aja.
0: Oh, Gambaran Tanpa Cinta.
2: Kecuali.
0: Boleh. Tanpa kecuali ya. Buat terima kasih.
2: Ya, buat Mbak Nadiar, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran Cinta. Itu lagunya ya. Yang Aldo di Pali, Richard Mark, mohon ditunggu. Kita terima satu penelpon terakhir ya, karena waktunya agak cukup lagi. Selamat malam.
3: Selamat
2: malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu ternyata dari Sungai Rotan penutup kita.
2: Oh, bisa kesebak oleh Mbak Nadia ya.
0: Iya dong, kalau yang sudah sering masuk, telinga saya masih hafal.
2: Alhamdulillah, juru kunci kita
0: masuk. Iya, juru kunci. Yang di Merauke kayaknya nggak berhasil nih masuk ya.
2: Tadi dari awal dari pencet-pencet tapi masih nggak berhasil.
0: Nggak berhasil juga, ya. Tapi akibat sabar tadi masuk.
2: Ya, berkat kesabaran, perjuangan, alhamdulillah masuk.
0: Alhamdulillah. Lagunya dulu dong, Mas Idham.
2: Punya ya, pengen dengar suaranya dari Sugianto aja gitu mbak.
0: Judulnya
2: Burung-burung putih.
0: Nah, burung-burung putih.
2: Iya, ini versi Sugianto.
0: Oh, dia nggak mau versi Kristin Panjaitan.
2: Ya, ada versi Kristin Panjaitan.
0: Ini
2: ada versi Kristin Sugianto.
0: Sugianto. Burung-burung putih, boleh-boleh.
2: Iya, judulnya sama, tapi versinya berbeda.
0: Beda. Silakan dikirim untuk siapa?
2: Klarifikasi dari teman-teman tadi, itu malam semalam gitu acaranya Bang Kiri, itu ada Bang Leman gitu masuk ke tengah Muslampun.
0: Oh masuk ya, alhamdulillah ya, Kang Leman.
2: Alhamdulillah acara malam Sabtu yang acaranya pembawa acaranya Mbak Tata gitu. Ada Mang Kiwai gitu dari.
0: Oh masuk ya, alhamdulillah rezekinya ya. Malam ini nggak pernah masuk dia ya, kalau sama aku ya.
2: Rupanya selama ini dia itu ada di rantauan kata Mang Kiwai.
0: Iya.
2: Tempat keluarganya di Jakarta. Di sana katanya sulitnya. Mengikuti
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu Pro 1 Palembang enggak tadi enggak bisa masuk-masuk.
0: Baik-baik, makasih infonya. Makasih Mas Idham.
2: Terbatas waktu ya. Jadi untuk semuanya aja ya.
0: Baik-baik.
2: Selamat malam. Selamat menyongsong Idul Adha-nya ya.
0: Mohon
2: maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama ya.
2: Terima kasih waktunya Mbak Nadia.
0: Sama-sama.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat sampai tuntas pulangnya nanti hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya, semua pendengar tanpa kecuali. Kita juga mengucapkan selamat menjelang Hari Raya Idul Adha. Karena belum ya, sekali lagi nanti pas waktunya kita juga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga Idul Adha tahun ini menjadi berkah buat kita semua. Salam kenal untuk Bapak Awang Kurniawan yang ada di Pagar Alam. Terima kasih sudah bergabung, pendatang baru ini. Lagunya The Mercy sudah kita siapkan. Semoga RRI Pro 1 tetap jaya di udara dan dekat di hati pendengar. Terima kasih. Kita lanjut ke bergeser kemana ini? Ke Pelaju ada Pak Gandhi. Selamat malam. Saya sudah berusaha masuk tapi tidak bisa. Lagunya Kus Plus. Judulnya apa? Katresnan. Oh, nanti kita coba cari ya lagunya dari Kus Plus. Selamat malam untuk oh. Iya nih. Bang Tengku pas Idham bisa nyamar katanya. Enggak bisa nyamar. Pasti ketahuan juga ya Maito. Semua pendengar yang ada di grup pendengar Por 1 ada Mas Ambran di Karanganyar, salam sehat juga ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Selamat malam juga untuk Retno M. Muntasir. Ini sering gabung di grup pendengar Pro 1 tapi jarang gabung di Ruang Rindu ya. Untuk Galih, lagunya sudah kita siapkan, nanti ikutan aja ya. Mbak Irma yang ada di Bukit, lagunya sudah kita putarkan tadi. Dari suaranya Berlian Hutauruk. Terima kasih peringat tanpa kecuali. Oh ya, ada yang ketinggalan. Ada Odi di Tujuh Ulu. Terima kasih Dewa sudah hadir. Lagu yang lain aja ya, karena Dewa tadi sudah kita putarkan. Mohon maaf untuk Odi di Tujuh Ulu. Lagu yang lain bisa di request. Terima kasih semua peringat. Kami undur di Ruang Rindu. Kita akan jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: kita kan bertemu.
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam Pro 1.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadier, inilah info selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Oki terus melakukan penataan kabel udara di kawasan Kota Kayu Agung. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih rapi, aman, dan nyaman. Kepala Dinas Kominfo Oki Adianto mengatakan, masih ditemukan provider yang memasang kabel secara semrawut. Pelanggaran seperti penumpukan kabel, pemasangan baru tanpa izin dinilai membahayakan keselamatan warga. Penertiban dilakukan rutin bersama sejumlah provider dan instansi terkait di Kabupaten Oki. Pemerintah juga mengajak masyarakat aktif melaporkan kabel atau tiang utilitas yang melanggar aturan.

0: Pemerintah Kota Prabu Mulih melantik dan merotasi 139 pejabat pada Minggu malam 24 Mei 2026. Pelantikan dipimpin Wakil Wali Kota Frankie Nasril di Gedung Kesenian Rumah Dinas Wali Kota. Rotasi dilakukan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Prabu Mulih. Sejumlah pejabat yang dilantik diantaranya Wawan Gunawan, Muhammad Nasir, dan Mulyadi Musa. Frankie Nasril meminta seluruh pejabat bekerja profesional dan menjaga loyalitas dalam menjalankan tugas. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik dan kedisiplinan aparatur. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang inspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Pas Jam Pro 1.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai.

0: 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Selamat hari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026. Malam ini.

Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Baik, pendengar, kita kembali ke renungan malam hari ini. Tanpa terasa sudah di penghujung malam, mari sejenak kita menundukkan hati kita. Merenungkan bahwa segala lelah, ujian dan takdir yang kita hadapi hari ini adalah ketetapan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia karena setiap langkah kita adalah proses pendewasaan diri menuju ridho Ilahi. Thank you.

Pendengar, dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita yang sudah kami hadirkan siaran dari pagi, siang, sore dan malam hari ini, Senin 25 Mei 2020. Dan sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Selasa 26 Mei 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Yang dapat menangkap siaran kami, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar 92,4 FM. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 26 Mei tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.

0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 untuk edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Dan kita sudah terhubung bersama narasumber kita untuk pagi hari ini. Ada Ustadz Haji Kiagus Ahmad Ridwan SAG dari Penyuluh Agama Islam Kemenag Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ridwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela.
1: Iya, sehat kabarnya Ustaz pagi hari ini, Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, sehat ya Ustaz ya. Ini materi kita pagi hari ini 5 energi umat Islam ya Ustaz ya.
2: Iya.
1: Baik, nanti untuk Anda yang bergabung bersama Ustadz Haji Ridwan di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Dan siaran ini secara langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Haji Ridwan memberikan materi mengenai 5 energi umat Islam. Silakan Ustadz.
2: Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa atubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: "Lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila." وَمَنْ كَفَرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Pendengar Pro 1 di mana pun berada, alhamdulillah kita masih berjumpa, masih sehat, masih bernafas di tanggal 9 Zulhijjah. Yang berarti ini merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah haji. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut setia serta kita semua. Dan insya Allah kita berharap mendapat syafaat di akhirat. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat dengarkan Pro 1 RRI Palembang, dan insya Allah besok tanggal 10 Zulhijjah kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Idul Adha yang kita rayakan dari tahun ke tahun selalu memberikan makna dan pelajaran yang amat berharga bagi kita semua, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai umat dan bangsa. Lebih dari 200.000 jemaah haji Indonesia bersama dengan sekitar 3 juta jemaah haji seluruh dunia selalu kita doakan agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya dan menjadi haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur pasti memberikan pengaruh positif dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mengambil hikmah dari perjalanan ibadah haji dan kurban serta meneladani kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya menjadi sesuatu yang amat penting. Paling tidak ada 5 energi atau kekuatan umat Islam yang harus kita bangun pada umat kita ini untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan, membangun kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Energi pertama adalah energi akidah. Iman atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim telah mencontohkan kepada kita bagaimana akidah begitu melekat pada jiwanya sehingga ia berlepas diri dari siapapun, dari kemusyrikan, termasuk orang tuanya yang tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdau abadan hatta tu'minuna billahi wahdah. Artinya, sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dampak positif dari akidah yang kuat akan membuat seseorang mukmin memiliki prinsip hidup yang tegas dalam setiap keadaan. Dia tidak lupa diri pada saat senang, baik senang karena harta, jabatan, popularitas, pengikut yang banyak maupun kekuatan jasmani, dan ia pun tidak putus asa pada saat mengalami penderitaan, baik karena sakit, bencana alam, kekurangan harta maupun berbagai ancaman yang tidak menyebabkan ia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ajaban li amril mu'minin inna amaruhu kullahu la khairul wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'minina in asabathu sarra'u syakara fa kana khairal lahu wa in asabathu sarra'u sabara fa kana khairal lahu. Artinya, menakjubkan urusan seorang beriman. Sesungguhnya semua urusan baik baginya dan tidak ada yang demikian bagi seorang selain seorang mukmin. Kalau ia memperoleh kesenangan, ia bersyukur dan ia baik baginya. Kalau ia ditimpa kesusahan, ia sabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Energi yang kedua yang harus kita bangun adalah akhlak yang mulia. Kondisi akhlak masyarakat kita sekarang ini, kita akui masih amat memprihatinkan. Bila ini terus berlangsung, cepat atau lambat, yang lemah dan hancur bukan hanya diri dan keluarga, tapi juga umat dan bangsa. Seorang ulama Mesir yang wafat tahun 1932 Masehi, yang bernama Shawki Bey, mengatakan, innamal umamu ahlaku ma bakiyat wa in humu zahabat ahlakuhum zahabu. Artinya, suatu bangsa akan kekal selama berakhlak. Bila akhlak telah lenyap, lenyaplah bangsa tersebut. Akhlak mulia tercermin dari jawaban Nabi Ismail alaihissalam yang meskipun begitu siap untuk melaksanakan perintah Allah berupa penyembelihan dirinya, namun ia tidak mengklaim dirinya sebagai orang yang paling sabar. Ia merasa hanyalah bagian dari orang-orang yang sabar. Karena generasi terdahulu juga sudah banyak yang sabar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan masalah ini dalam firman Allah surah As-Saffat, yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku telah mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dengar persatu dimanapun berada. Energi ketiga adalah harus kita bangun adalah energi ilmu. Dalam arti umat Islam harus menguasai ilmu pengetahuan. Bukan mencari ilmu sekadar untuk mendapat gelar kesejahteraan saja. Bahkan yang lebih tragis adalah gelar kesejahteraan sudah bersandang pada dirinya, tapi tidak ada ilmu yang dikuasai dan diamalkan. Oleh karena itu, menuntut ilmu tidak hanya diwajibkan, tapi diberikan keutamaan yang amat besar dan banyak. Generasi Ibrahim adalah generasi yang cinta akal ilmu. Karena itu, ia mencarinya dimanapun ilmu berada, tanpa ada perasaan puas dalam mendapatkannya. Bahkan ilmu didapatnya menyatu ke dalam jiwa, sikap, dan tingkah laku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba ulil aidi wal absar." Artinya, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, dan Yaqub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Energi yang keempat adalah kekuatan yang keempat yang harus kita bangun adalah energi ukhuwah Islamiyah. Dalam ibadah haji kaum muslimin dari seluruh dunia dengan berbagai latar belakang yang berbeda bisa bertemu, berkumpul, dan beribadah di tempat yang sama, bahkan dengan pakaian yang sama. Ini semua seharusnya sudah cukup untuk memberikan pelajaran betapa persaudaraan antar sesama kaum muslimin memang harus kita bangun. Bila ukhuwah Islamiyah terwujud dalam kehidupan kita, maka sebagai umat kita mempunyai kekuatan, mempunyai energi dan kewibawaan dari berbagai persoalan yang bisa kita pecahkan bersama-sama. Yang terakhir, pendengar persatu dimanapun berada, energi yang kelima umat Islam yang harus kita bangun adalah kekuatan ekonomi. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya yang mau berusaha untuk mencari rezeki yang halal, bukan menghalalkan segala cara. Kesulitan hidup tidak bisa dijadikan alasan untuk menghalalkan segala cara dalam mencari harta, apalagi kita memang tidak memiliki kemampuan untuk berbuat dan skill yang matang untuk mencari sesuatu. Hal ini diajarkan oleh Siti Hajar, berusaha mencari rezeki yang dalam rangkaian ibadah disebut sa'i. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada siapa saja yang berusaha secara halal meskipun harus dengan susah payah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah Ta'ala yuhibbu ayyaro abdahu ta'iban fi talabil halal." Sesungguhnya Allah cinta dan senang melihat hambanya lelah dalam mencari yang halal. Hadis riwayat Ad-Dailami. usaha yang halal meskipun sedikit yang diperoleh dan berat memperolehnya merupakan suatu hal yang lebih baik daripada banyak dan mudah mendapatkannya, tapi cara memperolehnya adalah dengan mengemis yang hanya akan menjatuhkan martabat pribadi. Dan mengemis saja tidak terhormat, apalagi bila mencuri atau korupsi dan cara-cara yang tidak halal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, artinya seseorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar, lantas dibawanya ke pasar untuk dijual, dan uangnya digunakan untuk kecukupan keluarganya, nafkah dirinya dan keluarganya, maka ia lebih baik daripada seorang yang minta-minta pada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang tidak diberi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian lima energi yang menjadi kekuatan umat. Ketika dikelola dengan baik, maka umat kita menjadi lebih baik. Wallahu'alam bishawab. Demikian Mbak Dela.
1: Baik Ustaz Ridwan, dan pendengar, itu tadi materi pembuka kita dari Ustaz Haji Ridwan yang bergabung bersama kami. Silakan di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821-7927-900. Ustaz, kita penelpon dulu Ustaz ya. Ada yang ingin bergabung? Prof. Satu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana nih Pak?
3: Dengan Taslim.
1: Bang Taslim di Kayu Agung. Silakan Bang Taslim.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang.
3: Ini tadi aku tuh masalah nanya luar tema. Masalah hadis ya. Itu kan hadis dari keluar dari Aisyah, hadis masalah sholat tasbih. Itu yang ada yang mengatakan berpendapat lemah, ada yang mengatakan sahih. Itu yang benarnya yang harus di itu yang benarnya yang mana ya, Pak?
1: Mengenai tentang sholat tasbih ya?
3: Iya, tasbih hadisnya itu.
1: Oke.
3: Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan sahih. Kuat. Nah, itu yang mana yang benarnya?
1: Baik, segitu aja, Bang. Baik.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Taslim. Silakan Ustaz.
2: Baik, Bang Taslim, memang beberapa pendapat ada yang mengatakan tasbih itu lemah ya. Tapi sebagian besar mengatakan kuat. Karena mengapa diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ya, Aisyah itu 4 rakaat sholat sunnah termasuk sholat tasbih. Jadi itu kuat sebenarnya. Tapi dalam agama Islam kita ketika ibadah ada hadis yang lemah, tapi untuk ibadah itu boleh dipakai. Yang tidak boleh dalam hukum. Misalnya apa ada dalam hukum, menentukan hukum syariat kita dengan memakai hadis yang kuat ya. Tapi untuk ibadah silakan saja,

0: berjamaah, tetapi masing-masing dengan niat masing-masing, tidak berjamaah dalam artian tarawih ya. Itu boleh-boleh saja dilakukan. Pun juga sholat taubat dilakukan oleh beberapa ini kiai kita, itu berjamaah tetapi niat masing-masing. Dia bareng saat dia memulai, tetapi untuk niatnya masing-masing. Karena tidak ada rujukan yang mengatakan sholat taubat itu berjamaah. Itu mungkin jawaban kita, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, di belakang Bang Taslim di Kayu Agung di 369977. Pro 1. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda Ida di Banyuasin, silakan Bunda.
2: Makasih Mbak Dela. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Iya, jadi Pak Ustaz, langkah apa ya yang harus kita ambil supaya kita bisa menguasai kelima energi tersebut, terutama dalam kehidupan sehari-hari, Pak Ustaz?
1: Langkah baik. Segitu ya, saja.
2: Terima kasih baik. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Baik, Bunda Ida, ini saya sampaikan tadi lima energi kekuatan ya, ketika semuanya melihat energi itu, kekuatan itu menjadi potensi, maka sebenarnya umat Islam bisa maju ya. Tapi secara pribadi kita bisa melihat dari lima tadi, ada beberapa prinsip yang harus kita ikuti. Ini kan saya katakan terakhir tadi bahwa energi ekonomi, bahwa mencari yang sedikit halal sulit, tetapi lebih baik daripada mendapatkan rezeki mudah dengan tidak halal ya. Itu bisa kita lakukan, bahwa lebih baik untung sedikit dalam perdagangan daripada kita menipu pembeli ya. Juga yang lain, uhuwah Islamiyah, menjaga uhuwah, karena kita memiliki kekuatan atau energi uhuwah, sehingga diutamakan uhuwah Islamiyah. Ketika kita bertentangan, berselisih pendapat, kita kan bersaudara sama Islam gitu ya. Tidak harus berbentrok dan selamanya tidak berteguran ya, tapi kita cepat menemukan bahwa kita sama-sama bersaudara dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada juga energi tentang akhlak ya. Kita memiliki akhlak mulia, contohnya Rasulullah SAW sebagai contoh manusia memiliki akhlak yang sangat mulia. Maka kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari situ, bahwa kita harus berakhlak mulia. Sehingga Islam itu dipandang akhlaknya tinggi. Ya. Itu kita berusaha maksimal mungkin berakhlak yang mulia, sopan santun yang baik. Yang terakhir tadi ada ketauhidan energi, kekuatan akidah. Maka akidah kita harus kuat. Ya. Tidak bisa dilunturkan, digoyangkan oleh siapapun. Tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, dan apapun yang terjadi kita tetap pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin jawaban untuk Bunda Ida di Banyuasin. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustaz, kita ke WhatsApp dulu Ustaz, dari Pak Rayadi di Kertapati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya di luar tema. Yang pertama, pertanyaannya, apakah Allah akan memberi kelancaran kepada umatnya yang selalu taat kepada Allah dan perintah-perintahnya? Dan kenapa setiap manusia tidak pernah percaya kepada Allah? Mohon penjelasannya. Yang kedua, pertanyaan kedua, kenapa arti mimpi kepada orang yang sudah meninggal? Apa arti mimpi kepada orang yang sudah meninggal dunia? Sedangkan mimpi itu seakan mereka yang sudah meninggal dunia serasa masih hidup, padahal sudah dikirim doa saat sudah sholat untuk orang yang sudah meninggal, Ustaz. Dari Pak, mohon pencerahannya dari Pak Rayadi di Kertapati. Silakan Ustaz.
0: Baik Pak Raya, makasih. Bagus pertanyaan Pak Raya ini ya. Ada beberapa pertanyaan dan saya jawab. Ya. Yang pertama Pak Raya, memang ketika kita bertakwa itu ada saja yang tidak mau ya. Karena bagi mereka takwa itu memberatkan. Tapi bagi kita yang mengucapkan syahadat, maka itu tidak memberatkan. Karena kewajiban.

0: bukan kita itu adalah taat kepada Allah. Ya, makanya kita beriman kepada rukun iman yang 6. Dan kita melaksanakan ibadah dengan rukun Islam yang 5. Sehingga asyik kita, karena kita dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sangat suka ya dengan orang-orang yang takwa. Ya. Banyak sekali keistimewaan orang takwa itu yang Allah berikan kepada mereka. Satunya adalah memberikan hidayah, ya, memberikan petunjuknya, ya, memberikan jalan yang benar. Ketika kita dihadapkan pada satu atau beberapa masalah, maka hati kita memberikan solusi. Dong takwa itu Allah berikan hidayah sehingga dia bisa menyelesaikannya dengan baik, ya. Dan orang yang bertakwa itu memang takutnya hanya pada Allah. Walaupun ditekan oleh siapapun, dia tetap berani, karena bagi dia hal benar itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Dan ada saja yang tidak mau bertakwa, itu memang pilihan. Karena Allah memberikan dua pilihan. Bertakwa pada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, dan juga tidak mau takwa berarti dia menjadi kafir, menjadi ingkar, ya. Dan dicontohkan oleh Allah bagaimana Allah mengeluarkan setan ketika setan itu tidak takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau tunduk pada Allah dengan perintah sujud menghormati Nabi Adam, maka Allah mengeluarkan setan dari surganya Allah. Padahal dahulu setan itu adalah makhluk yang takwa. Tapi Allah, ketika Allah murka, maka Allah keluarkan setan itu dari surganya Allah karena tidak patuh pada perintah Allah. Nanti orang yang bertakwa, Pak Raya, akan diberikan Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga, ya. Kenikmatan di dunia, bahagia di dunia, dan bahagia di akhirat. Maka orang yang bertakwa tidak lupa lalu berdoa, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan hidupnya itu bahagia di dunia. Dan insyaallah juga Allah berikan kebahagiaan di akhirat karena dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saja ketika ada dua anak yang patuh dan tidak patuh, kita akan lebih condong kepada yang patuh, ya. Begitupun Allah akan lebih menolong orang yang bertakwa daripada yang tidak bertakwa. Yang kedua, tadi katakan mimpi. Memang kita itu kadang-kadang Allah berikan mimpi, ya. Dan mimpi yang mungkin itu petunjuk hidayah, mimpi yang menjadi kenyataan, mimpi yang baik, dan juga mimpi yang justru menjadi peringatan pada kita, ya. Mimpi orang meninggal, mimpi teman akrab yang muncul sebagainya. Oleh karena itu dalam Islam proses tidur itu ada prosesnya. Yang pertama dia berwudu, ya, sebelum tidur. Yang kedua dia membaca doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amud, ya. Berzikir dan tidur. Ketika dia sudah menjalani proses itu, dia bermimpi, maka hidayah. Bisa saja, Pak Jaya, orang meninggal itu kita lupa dengan kebiasaan kita. Mungkin kita bacakan yasin, kita doakan, kita lupa. Atau mungkin ada sahabatnya yang mungkin kita harus kunjungi, ya. Mungkin ada saran-saran dia, persahabatnya yang dulu hidupnya bersama-sama. Atau juga mengambilkan kepada kita bahwa kita harus ingat dengan orang yang meninggal, jasa-jasanya, sehingga kita harus menjadikan tujuan dari ibadah kita mendoakan selalu. Karena itu di dalam sholat ada doa-doa yang harus dilakukan pada orang tua kita, ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dibaca setiap sholat. Maka dua doa tidak boleh tinggal, yaitu membaca Rabbana atina tadi. Yang kedua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk orang tua kita. Maka orang tua kita mendapatkan pahala setiap kita mendoakannya. Yang pertama doa kita, yang kedua mendapatkan anaknya yang soleh mendoakan dirinya. Itu mungkin jawaban kita, Mbak Dela. Wallahualam bissawab.
1: Baik, Ustadz, kita terima telepon kembali di 369977. Pro 1, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari di Sekayu, silakan Pak Azhari.
2: Assalamualaikum, Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari, silakan, Pak.
2: Ya, ini Pak Samuel tanyakan, mengapa Pak manusia itu Pak sering mengejar dunia daripada akhirat?
1: Baik, segitu saja Pak Azhari.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
0: Ya, manusia cenderung untuk melihat dan ingin langsung mendapatkan Pak. Jadi dunia itu dianggapnya bagian yang langsung dia bisa nikmati, dia raih, dan dia apa namanya senang, bahagia ya. Sedangkan kita umat Islam itu justru dunia itu boleh-boleh saja kita cari, tetapi akhirat kampung dekat kita itu yang paling utama. Jadi kita juga mengejar dunia boleh, jangan lupa juga ada akhiratnya kita juga optimalkan. Jadi doa yang saya awal di saya ungkapkan Rabbana atina fid dunya hasanah tadi wa fil akhirati hasanah qina adzabannar itu adalah bagian dari kesadaran bahwa dunia itu harus bahagia. Juga di akhirat itu harus bahagia. Tetapi ketika kita tarik kembali bahwa hidup di dunia hanya sementara. Pak Zahri, paling 60 tahun, 70 tahun. Tetapi kehidupan di akhirat itu panjang. Bahkan kalau kita lihat dari orang yang sudah meninggal itu sudah ratusan tahun. Gitu panjang dikubur daripada hidup di dunia. Dan itu orang akan rugi mengutamakan dunia saja, tidak mengutamakan akhirat, karena akhirat itu lebih panjang. Bahkan satu hari ya hidup di hari itu sudah 6.000 hari di dunia. Jadi kita rugi saja. Jadi kalau dihitung dari satu hari akhirat itu hanya 6 jam kehidupan akhirat itu di dunia 60 tahun. Jadi kalau hitungan itu bahwa hidupnya singkat ya. Karena itu kita harus berusaha di dunia mendapatkan kebahagiaan, di akhirat mendapat kebahagiaan. Nah, satu cara adalah kita tetap pada kondisi sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada saatnya, juga beramal yang baik, karena sesuatu yang baik akan mendapatkan balasan yang baik ya. Ketika kita berbuat kejelekan maka akan berpengaruh pada kejelekan nanti kita dapatkan setelah kita meninggal dunia. Dan Islam itu sangat sangat sangat menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun, dan Allah suka yang baik-baik ya. Allah suka orang-orang yang bertaubat ketika melakukan kesalahan. Allah juga akan membantu orang-orang yang menggantungkan hidupnya ya berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin jawaban Pak Azhari, wallahu a'lam bissawab.
1: Baik pendengar yang ingin bergabung kembali dan kami informasikan 45 menit berancap ke 5 waktu Indonesia Barat. Kita ke 369977 Pro 1. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dela.
1: Bu Utri ya, di Maroke. Silakan Ibu Utri, ada Ustadz Ridwan pagi hari ini.
3: Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Ridwan.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Utri deh.
1: Dari iya. Mana? Di Maroke Ustadz, Papua.
0: Maroke jauh itu Papua. Sehat Bu. Ya, silakan.
3: Iya. Ya, Pak Ustadz, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini, al-amal as-takbir nilai hukum kehidupan berdakwah, menyampaikan kebaikan kepada orang lain atau membaca Al-Qur'an ya kepada orang lain, bagaimana itu menurut Islam Pak Ustadz? Terima kasih, wassalam. Oh iyalah, ini satu lagi Pak Ustadz, pertanyaan yang terakhir nih, kalau kita naik haji dulu atau kurban dulu Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
0: Iya, jadi yang paling baik itu belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi, khairakum man ta'alama Al-Quran wa'alamahu. Jadi, yang sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan juga yang mengajarkannya. Jadi, sebaik-baik manusia, perbuatan itulah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi majlis taklim itu menjadi penting untuk mengamalkan hadis tadi. Mungkin ada majlis taklim datang, kita buat di situ bahwa itu belajar Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya membaca, tapi kan tadaburnya, tafsirnya. Kita belajar agama itu bagian dari belajar Al-Quran sebenarnya. Dari itu ketika ada majelis ilmu, kita hadir, yaitu dalam rangka mengamalkan hadis tadi ya. Jadi ketika kita belum bisa baca Al-Quran, maka kita belajar membaca Al-Quran, dan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu adalah bagian kebahagiaan tersendiri bagi umat Islam ya. Lanjutkan dengan membaca artinya dan mentadaburnya dan menjalankannya. Jadi itu yang bisa jawab. Semoga Ibu tentu saja mungkin belajar Al-Quran dan menjadi ahlul Quran ya, selalu membaca Al-Quran setiap waktu. Walaupun tidak tahu artinya, Bu, tetap dibaca. Itulah bagian dari menjalankan sunnah dan perintah Allah, yaitu membaca kitab suci Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan kurban dulu atau haji dulu. Ketika kita sudah sampai pada rukun Islam yang kelima, ya, berhaji bagi yang mampu. Kalau mampu, ya kita daftar haji. Daftar haji, nanti ada jadwalnya, kapan berangkatnya, ditunggu, sebagainya. Andai kata itu ada uangnya, haji dulu kita daftar. Tetapi ketika kita daftar belum berangkat, tak ada uang, atau kita belum daftar karena tidak ada uang, maka kita ada uang untuk berkorban. Korban dulu kita. Korban itu dalam rangka menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita mampu berkorban untuk Allah. Karena pengorbanan haji dan pengorbanan korban itu agak mirip. Kalau dia pengorbanan haji itu meninggalkan harta dan keluarga yang dimiliki di negaranya atau di Indonesia, dia menuju panggilan Allah. Maka labbaik Allahumma labbaik itu, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Meninggalkan semuanya. Meninggalkan harta, suami, istri, mungkin anak, dan yang dia miliki untuk Allah. Jadi dia pengorbanannya luar biasa. Sedangkan, jadi katakan bahwa bagaimana berkorban dengan hewan, silakan saja ya, untuk itu berkorban dalam rangka memenuhi ajaran agama kita, juga memenuhi sunnah Rasul ya, berkorban di hari Raya Idul Adha, silakan saja diikuti. Dan kalau memang bisa dua-duanya, alhamdulillah, berarti kita termasuk orang-orang yang mau berkorban untuk menegakkan agama Allah dan mau melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Wallahu'alam bishawab. Demikian, Mbak Adila.
1: Baik, Ustaz, kita ke WhatsApp di 0821-7927-900 dari Pak Romli Jamal di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dalam Al-Quran, wahai orang beriman, jagalah harta anak dan istri. Janganlah harta anak dan istri membuatmu lalai dari mengingatku. Kita ini terkadang demi anak mencari nafkah membuat kita telat ibadah. Menyikapinya bagaimana sebaiknya kita, Ustadz, karena anak ini tanggung jawab kita. Mohon penjelasannya dari Pak Romli Jamal di Sembawa. Silakan, Ustadz.
0: Baik, Pak Romli, memang perintah agama kita mengutamakan Allah daripada yang lainnya. Contoh peristiwa Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim pernah berkata bahwa dia cinta pada Allah, dekat pada Allah, dan dia akan mengorbankan semuanya demi cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka setan mendengar itu, dengar pernyataan Nabi Ibrahim, maka setan melapor kepada Allah bahwa Nabi Ibrahim itu sebenarnya tidak cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berubah karena dia akan berubah ketika punya anak. Maka Allah menguji Nabi Ibrahim dengan memberikan anak dan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk dipotong lehernya. Tetapi Nabi Ibrahim ketika dia cinta pada Allah, taat pada Allah, maka melaksanakan perintah Allah tersebut. Karena dalam riwayat Nabi Ibrahim bermimpi perintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail dan berdialog sama Ismail, maka Nabi Ismail berkata, silakan wahai ayah, silakan taati perintah Allah. Nah, disitulah bahwa contoh bahwa utamanya adalah cinta pada Allah. Baru cinta kepada anak. Kalau ada dua pilihan, sholat dulu atau apa dulu? Sholat dulu. Karena Allah yang menciptakan anak kita dan memberikan seluruhnya kepada kita. Jadi kita harus menjaga dulu hubungan dengan Allah bahwa yang lain. Tetapi kalau sholat mungkin ada waktu panjang ya. Tapi kalau hal-hal terkait dengan yang lain-lain, ya kita dahulukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin jawaban dan Mbak Dela, itu jawaban kita. Semoga bermanfaat.
1: Amin. Baik Ustadz, karena lintas waktu saat ini sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup mengenai 5 energi umat Islam. Silakan Ustadz.
0: Baik, jadi ketika kita mengenang peristiwa dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya, dengan istri dan masyarakat, bahwa pengorbanan itu dibutuhkan bagi seorang muslim. Mengorbankan hartanya demi dekat pada Allah, mengorbankan waktunya untuk Allah, maka Allah akan memberikan derajat yang tinggi. Maka salah satu nabi yang Allah gelar ya sebagai makhluk, sebagai hamba, sebagai kekasihnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mengutamakan Allah daripada anaknya ya. Dan Allah juga tahu bahwa itu semua ujian. Jadi Allah ganti dengan seekor kambing kibas. Sehingga Nabi Ibrahim memotongnya. Tapi ketika itu Allah ganti cepat dengan hewan kurban. Maka itu menjadi syariat penyembelihan hewan kurban di tanggal 10, 11, 12, 13. Ya, menjadi syariat kita. Bahwa itu tanda-tanda orang yang berkorban. Bukan hewannya, tetapi bentuk merelakan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita yang ada waktu, ada rezeki, silakan berkorban dan menjadi bagian dari melaksanakan perintah syariat itu dan menjadi orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin penutupnya Mbak Dela, wallahu a'lam bissawab.
1: Baik Ustadz Ridwan, terima kasih banyak Ustadz waktunya bersama Prosatu untuk pagi hari ini. Insya Allah di waktu kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan materi lainnya Ustadz ya. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin Ustadz. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar itu tadi bersama Ustadz Haji Ridwan SAG yang sudah memberikan materi mengenai 5 energi umat Islam. Dan untuk Anda yang belum sempat mendengarkan tausiah pagi hari ini, bisa dengarkan langsung ke YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah. Tetaplah bersama kami.
4: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
1: Ya, maunya apa? Biar jamaah nanti nggak tersesat kira-kira, oh ini tendanya. Tapi oleh panitia ini pusat, ya itu nggak boleh. Nah, dia ada standar, jadi sudah di panitia itu kan waktu itu memang panitia pusat belum nempel, ya kawan-kawan lah ngasih tanda, nah itu tidak boleh. Yang boleh ngasih tanda-tanda itu adalah Kementerian Haji.
2: Nilai ekonomis itu kita kirim ke TPA untuk dimusnahkan. Untuk ke pisel, yang bernilai ekonomis misalnya dia bisa menjadi pupuk kompos atau misalnya bahan supporting untuk menjadi RDF.
3: Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Kemenat Sumsel tegaskan penandaan tenda jamaah haji oleh KBHIH tidak diperbolehkan karena seluruh standar penempatan dan identitas tenda telah diatur panitia Kementerian Haji. Pemerintah Kota Palembang akan menutup total operasional tempat pembuangan akhir sukawinatan pada bulan Oktober 2026 mendatang. Inilah Warta Berita selengkapnya di siang hari ini Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Dela Wawi.

0: Kemenag Sumsel tegaskan penandaan tenda jamaah haji oleh KBIH tidak diperbolehkan karena seluruh standar penempatan dan identitas tenda telah diatur panitia Kementerian Haji.
1: Sempat beredar di media sosial terkait Kementerian Haji dan Umroh RI menemukan praktik kaplingan tenda jamaah oleh sekelompok bimbingan haji dan umroh di Arab Saudi. Kepala Kantor Wilayah Kemenhat Sumatera Selatan Arkan Nur Wahidin menjelaskan bahwa penandaan tenda oleh KBIH sebenarnya bertujuan membantu jamaah agar tidak tersesat saat berada di lokasi pemondokan. Namun Arkan menegaskan bahwa penandaan tenda tidak diperbolehkan karena seluruh standar penempatan dan identifikasi tenda telah diatur langsung oleh Panitia Pusat dan Kementerian Haji. Menurutnya, seluruh tenda sudah memiliki nomor markas, identitas kloter, asal jamaah, hingga daftar nama penghuni di dalam tenda, sesuai dengan kapasitas fasilitas yang disediakan.
2: Tanda di tenda, tujuan KBIH itu sebenarnya bagus. Ya, maunya apa? Biar jamaah nanti nggak tersesat kira-kira, oh ini tendanya. Tapi oleh panitia ini, pusat, ya itu nggak boleh. Nah, dia ada standar. Jadi sudah di panitia itu kan, waktu itu memang panitia pusat belum nempel. Ya kawan-kawan lah ngasih tanda. Nah, itu nggak boleh. Yang boleh ngasih tanda-tanda itu adalah Kementerian Haji.
1: Arkan juga memastikan kondisi jamaah haji Indonesia, khususnya asal Sumatera Selatan, dalam keadaan baik dan seluruh jamaah mendapatkan tempat tinggal yang layak. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KBHI agar tidak lagi memberikan tanda tambahan pada tenda. Ia menegaskan apabila masih ada pihak yang membandel dan mengulangi tindakan serupa, maka akan diberikan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, kelompok bimbingan ibadah haji dan jamaah haji dihimbau untuk memahami secara menyeluruh ketentuan serta birokrasi yang ditetapkan Kementerian Haji. Pemahaman ini dinilai penting agar seluruh prosesi ibadah mulai dari persiapan pelaksanaan haji saat ini di Arafah, Mekah hingga dipulangkan dapat berjalan tertib dan sesuai aturan. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Sumatera Selatan, Kuswarian Syah mengatakan penandaan tenda jamaah haji di Arafah kini lebih tertib setelah adanya pengaturan dari Kementerian Haji. Kebijakan tersebut dinilai membawa perubahan dibandingkan sistem sebelumnya. Pengaturan tenda pada sebelumnya cenderung tidak terpusat dan tergantung pada siapa yang lebih dulu pengelola. Kondisi itu sering menimbulkan ketidakteraturan dalam penempatan jamaah di lapangan.
3: Itu sebenarnya penertiban karena kan kalau sekarang kan sepertinya itu ditertibkan sama Kemenhat. Kalau dulu kan kita istilahnya itu ya siapa dulu lah yang urus tenda itu kan. Kalau sekarang kan diatur, lebih diatur oleh Kemenhat. Apa ya, udah diatur, jadi nggak boleh siapa dulu yang...
4: Nggak kayak sekali ya. Dulu kan?
3: Sebenarnya kan? Kalau terbagi semua, Mak. Mm-hmm. Pastikan. Kan kuota haji itu kan sudah terhitung, Mbak. Sudah sesuai kuota, jadi memang sudah tersiap dengan kuota yang ada dunia. Yeah. Sudah disiapkan, jadi nggak mungkin nggak dapat, cuman mungkin lokasinya aja gitu. Pasti ya? Dapat, Mbak, kalau tenda itu pasti dapat. Ya? Karena itu kan haji kuota, Mbak. Mm-hmm. Nggak mungkin nggak dapat, sudah tersiapkan oleh pemerintah Saudi.
0: Dengan meningkatnya pemahaman A dan KBIH terhadap regulasi yang berlaku, diharapkan potensi kendala di lapangan dapat diminimalkan. Selain itu, kepatuhan terhadap aturan Kementerian Haji juga diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji secara keseluruhan. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
5: Ya, semoga koordinasi antara pemerintah dan petugas haji ini semakin baik ya, sehingga seluruh proses dari Palembang sampai ke Tanah Suci berjalan aman dan lancar.
6: Kami berharap informasi keberangkatan disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami, terutama bagi jemaah yang belum terbiasa dengan prosedur perjalanan jauh.
5: Ya, pastinya sih kalau kami sebagai keluarga jamaah tentu berharap persiapan di embarkasi Palembang tuh benar-benar mateng ya, mulai dari kesehatan hingga administrasinya juga, supaya nanti keberangkatannya tuh juga berjalan dengan lancar tanpa ada kendala gitu.
0: Penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun terus mengalami penyesuaian, baik dari sisi regulasi, pelayanan maupun teknis keberangkatan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan Otoritas Penyelenggara Haji. Pemahaman kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH serta para jemaah terhadap ketentuan terbaru menjadi hal penting agar prosesi pelaksanaan ibadah haji lancar, tertib dan sesuai aturan. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para calon jemaah haji dan KBIH di Kabupaten Banyuasin, berikut wawancara bersama Suganda selaku Kepala Kantor Kementerian Haji Banyuasin.
7: Pak Ganda, sejauh ini tingkat pemahaman KBIH dan calon jemaah haji khususnya di Kabupaten Banyuasin, Pak, terhadap ketentuan terbaru dari Kementerian Agama terkait penyelenggaraan ibadah haji seperti apa, Pak?
8: Pengetahuannya tentu karena dari Banyuasin ini kita sudah mulai ketemu dengan jemaah itu kan dari bulan September kemarin. Jadi kita di Kementerian Haji Banyuasin khususnya lah, regulasi segala macam itu sudah kita sampaikan terus dengan jamaah, ya kan? Aturan-aturan, ya kan? Termasuk regulasi-regulasi yang terbaru, ya kan? Terkait dengan haji tahun 2026 ini ke jamaah. Dan alhamdulillah jemaah Banyuasin sudah mengetahui seluruhnya, baik itu regulasi di dalam negeri maupun aturan-aturan terbaru di pemerintah Arab Saudi, yaitu.
7: Iya. Nah, untuk aturannya sendiri apa saja nih, Pak Ganda, atau kebijakan yang saat ini paling banyak ditanyakan atau masih belum dipahami oleh para jemaah haji?
8: Kalau di dalam negeri, kau kira tidak ada masalah ya dalam negeri. Yang sering jadi kendala aturan di Arab Saudi mungkin, ya kan, yang kadang-kadang aturannya berubah, ya kan. Jadi pertama terkait misal tentang bus misalnya, kan, transportasi misalnya. Ada di Arab Saudi itu, di Mekah khususnya itu misalnya di Beselawat namanya, Beselawat itu bus antar jemput jamaah dari hotel ke masjid misalnya, kan. Di saat memang bus itu operasi 24 jam, cuman di saat puncak haji itu biasanya itu aturan dari pemerintah Arab Saudi mulai tanggal 6 Zulhijjah itu sudah operasi, sudah tidak beroperasi lagi busnya karena seluruh jalanan tutup. Nah, ini seringkali jadi problem bagi jamaah, ya kan. Mereka nak berangkat dari hotel ke masjid terkendala karena tidak bisa berangkat ke masjid karena transportasi sudah tutup. Nah, ini yang seringkali jadi problem untuk jamaah, yang jamaah mungkin tidak tahu dianggapnya pemerintah kita yang nutup. Nah, seperti padahal itu ketentuan dari Arab Saudi. Termasuk yang lain, konsumsi misalnya, kan. Konsumsi itu kalau untuk makan harian di hotel itu biasanya nasi nasi bok, ya kan. Nasi, di saat puncak haji di khususnya di Eropa, Mina, Muzdalifah, itu pemerintah Arab Saudi khususnya kita yang berkontrak konsumsi dengan pihak perusahaan Arab Saudi itu nasinya semacam apa namanya itu, makanan siap saji kayak itu, kan. Jadi kadang-kadang jemaah haji agak kaget. Nah, terus juga ada juga tentang kebijakan yang terbaru sekarang masalah murur ya kan. Mm-hmm. Murur itu untuk lansia sebenarnya, yeah. Untuk lansia. Jadi murur itu maksudnya jamaah dari Eropa naik bus langsung ke Mina gitu. Jadi tidak turun lagi ke Muzdalifah. Cuman numpang lewat gitu kan. Cuman khusus bagi lansia.
7: Khusus lansia ya.
8: Ya, itu mungkin.
7: Mm-hmm. Lalu bagaimana Pak Ganda langkah yang dilakukan seksi pelayanan haji khususnya untuk Kabupaten Banyuasin ya dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada KBIH maupun calon jemaah agar tidak terjadi kesalahan informasi di lokasi?
8: Makanya tadi sudah sampaikan, kita sudah update terus perkembangan-perkembangan karena kita setiap khususnya di Banyuasin nih setiap hari Kamis kita ketemu jamaah itu kan, baik itu menyampaikan masalah fikih hajinya maupun aturan-aturan terbaru kan dari pemerintah Indonesia maupun aturan-aturan dari pemerintah Arab Saudi. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kita terus pantau pergerakan jamaah kita di Mekah sekarang. Mereka alhamdulillah sudah menerima informasi itu di awal-awal sudah kita sampaikan, jadi mereka juga
7: nggak kaget lagi.
8: Selama di Madinah, di Mekah itu alhamdulillah aman kan.
7: Oke, Pak Ganda, ini terakhir nih Pak, apa mungkin imbauan kepada KBIH dan para calon jemaah haji agar dapat mengikuti seluruh proses pelaksanaan ibadah haji sesuai ketentuan dan menghindari kendala selama di tanah suci?
8: Kita selalu menghimbau di awal-awal waktu di tanah air kepada jemaah ikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh petugas. Jadi jangan kalau ada masalah bertindak di luar aturan yang ada dari pemerintah. Jadi di awal kita sudah terus menghimbau ke jamaah ikuti arahan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Haji karena di situ banyak petugas-petugas kita yang selalu mengarahkan jamaah. Insyaallah kalau sudah mengikuti aturan-aturan dan arahan dari petugas, insyaallah proses ibadah lancar.
7: Insyaallah. Oke, terima kasih Pak Ganda atas waktu dan informasi yang telah diberikan.
8: Oke, sama-sama. Ya,
7: salam sehat, Pak Ganda. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pemerintah Kota Palembang akan menutup total operasional tempat pembuangan akhir Sukawinatan pada bulan Oktober 2026 mendatang.
10: Operasional tempat pembuangan akhir atau TPA Sukawinatan sebagai lokasi pembuangan sampah konvensional di Palembang akan segera dihentikan. Pemerintah Kota Palembang menjadwalkan penutupan total kawasan ini pada Oktober 2026 mendatang seiring dengan dimulainya transformasi besar-besaran dalam sistem pengelolaan limbah kota. Langkah drastis ini diambil menyusul kesiapan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL yang berlokasi di Keramasan Kertapati. Dengan beroperasinya PSL tersebut, beban pembuangan sampah tidak lagi tertuju pada penimbunan lahan di Sukawinatan, melainkan dialihkan menjadi sumber daya energi baru. Namun penutupan gerbang TPA bukan berarti aktivitas di kawasan tersebut terhenti total. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Ahmad Ustain mengatakan, pemerintah kota telah merancang tahap landfill mining atau penambangan sampah di lahan bekas TPA Sukawinatan. Proses ini bertujuan untuk menggali kembali tumpukan sampah lama guna memisahkan material yang masih memiliki nilai jual atau kegunaan teknis lainnya.
11: Yang tidak bernilai ekonomis itu kita kirim ke TPA untuk dimusnahkan. Untuk ke PSL yang bernilai ekonomis misalnya dia bisa menjadi pupuk kompos atau misalnya bahan supporting untuk menjadi RDF.
10: Strategi ini tidak hanya bertujuan membersihkan lahan tetapi juga mengubah wajah TPA menjadi area yang lebih produktif. Upaya serius pemerintah Kota Palembang dalam memodernisasi manajemen sampah ini pun membuahkan hasil di tingkat nasional. Saat ini Palembang masuk dalam jajaran kandidat penerima hibah program rencana teknis pengelolaan sampah dari Kementerian Dalam Negeri yang diharapkan dapat mempercepat transisi kota menuju pengelolaan limbah yang bersih dan berkelanjutan. Riana Pridani melaporkan.
0: Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2026 mampu memproduksi gabah kering giling sebanyak 4 juta ton.
12: Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumatera Selatan Bambang Pramono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan Provinsi Sumatera Selatan mampu memproduksi 4 juta ton gabah kering giling atau GKG pada tahun 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan optimis target tersebut dapat tercapai. Ungkap Bambang Pramono, peningkatan produksi terus dilakukan melalui perluasan lahan tanam dan penguatan program pertanian di berbagai daerah. Menurut Bambang Pramono, pada tahun 2025 produksi gabah di Sumatera Selatan mencapai sekitar 2,9 juta ton. Namun target penambahan produksi sebesar 1 juta ton baru terrealisasi sekitar 700 ribu ton. Karena pada tahun tersebut pemerintah daerah kembali didorong untuk meningkatkan hasil panen hingga mencapai target 4 juta ton.
13: Kita optimis Pak untuk tahun 2026 4 juta ton Pak.
14: Insya Allah, karena target Pak Presiden terhadap Pak Gubernur bahwa di tahun 2025 kemarin produksi kita 2,9 di 2024 harus tambah 1 juta. Tapi baru terpenuhi 700 ribu ton. Nah tahun ini harus 4 juta ton. Targetnya seperti itu, sehingga beliau kemarin tidak hanya Sumatera Selatan provinsi saja, tapi mengajak 17 kabupaten kota, dan beliau juga melakukan pertanaman secara serentak dengan Bupati OI, Wakil Bupati Lubulingga, Wakil Bupati Brabumuli, dan semua jajaran-jajaran pemerintah kabupaten kota yang ada di sana.
12: Untuk mendukung percepatan produksi, Presiden Prabowo turut melibatkan pemerintah daerah di 17 kabupaten dan kota Sumatera Selatan. Langkah ini dilakukan melalui gerakan penanaman serentak bersama para kepala daerah dan jajaran pemerintah setempat. Kegiatan tersebut juga diikuti sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Ogan Ilir, Wakil Bupati Lubuk Linggau, serta Wakil Bupati Prabumuli. Pemerintah berharap kolaborasi tersebut mampu memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produksi beras nasional. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Rencana revitalisasi kawasan Kambang Iwa oleh pemerintah Kota Palembang dipastikan tidak akan kehilangan identitas asli kota. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan bahwa penataan landscape dan pembangunan jembatan baru di kawasan tersebut wajib menonjolkan nilai sejarah dan kearifan lokal. Berdasarkan masukan dari para ahli dan arsitek dalam pembahasan detail engineering design, struktur jembatan penyeberangan yang akan dibangun nantinya bakal mengadopsi filosofi perahu bidar, perahu tradisional khas Palembang. Ratu Dewa menjelaskan bahwa keterlibatan banyak tenaga ahli ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan yang konsensi, mengingat banyaknya item detail yang harus direvisi dan disesuaikan.
15: Air mancur menari lah, tetapi ada bangsa lain tadi. Setelah kita dapat masukan, ternyata yang penting kearifan lokal yang kita tonjolkan, mulai dari nilainya, filosofinya, terus sejarahnya, historisnya, dan yang tak kalah pentingnya adalah kita kepengen ini bermanfaat dan berguna dan juga tercermin kepada generasi mulai generasi baby boomer, generasi milenial, generasi Z dan juga generasi Alpha. Jadi semuanya masuk di situ. Nah tadi sudah disampaikan semua, termasuk dari sisi kemanfaatannya juga. Ini adalah biar menambah destinasi wisata baru yang ada di Kota Palembang. Ada beberapa revisi kaitan dengan masalah penataan jembatan. Kita tonjolkan nilai kesejarahannya seperti tadi perahu bidar, tetapi memang tercermin walaupun tidak persis sama, tetapi tercermin di situ perahu bidarnya dengan dilengkapi oleh ada sejenis apa namanya itu estetika seperti malam hari bisa dimanfaatkan untuk lightingnya biar kelihatan seperti di peak.
0: Dengan pendekatan ini, pembangunan modern di jantung kota Palembang diharapkan tetap berjalan selaras dengan pelestarian akar budaya lokal, sekaligus menjadi ruang edukasi sejarah bagi generasi muda yang berkunjung. Saat ini proyek tersebut masih dalam tahap finalisasi konsep desain sebelum memasuki proses lelang fisik. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kemenag Sumsel tegaskan penandaan tenda jemaah haji oleh KBIH tidak diperbolehkan. Pemerintah Kota Palembang akan menutup total operasional tempat pembuangan akhir Sukawinatan pada bulan Oktober 2026 mendatang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili Kerabat Kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.
9: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
1: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
2: Info cuaca.
3: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, pendengar. Dan saat ini kita harus mendengarkan informasi perkiraan cuaca untuk sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026, dari BMKG SMB 2 Palembang. Bersama perkiraan kami ada Mbak Fitri. Selamat pagi Mbak Fitri.
4: Selamat pagi Mbak Ella.
3: Sehat kabarnya untuk pagi hari ini Mbak?
4: Alhamdulillah
3: sehat ya. Kalau gitu silakan informasi cuaca selengkapnya.
4: Terima kasih Mbak. Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi cuaca kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini kondisi wilayah di Sumatera Selatan secara umum cerah berawan. Potensi untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan cuaca umumnya berawan, potensi hujan sedang terjadi.

0: menyebut tiup dari Tenggarengga Bradaya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Peringatan dini hari ini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang dengan durasi singkat pada siang hingga sore hari nanti di wilayah Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, dan Oku. Kami himbau kepada masyarakat agar terus waspada akan kemungkinan terjadinya genangan air, angin kencang dan petir pada saat hujan, atau bencana banjir dan tanah longsor akibat intensitas hujan yang cukup tinggi selama beberapa hari terakhir di daerahnya masing-masing. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca dengan mengunjungi website BMKG di www.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store. Serta kunjungi sosial media kami di @infocuacasumsel. Demikian informasi cuaca untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026 langsung dari BMKG SMB 2 Palembang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak Fitri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Dan pendengar itulah tadi untuk informasi perakiran cuaca untuk sepanjang hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas sebelum besok untuk merayakan Idul Adha 1447 Hijriah ya. Dan jangan lupa juga nih pendengar, kita akan bergabung nanti ke program 3 RRI tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Palembang pagi ini bersama saya Della Wawi.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau,

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Innal aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat minnal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minnal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa ja'alanallahu minnal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik, nah kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta, namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik